0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Boros amat nih nyemprotnya.
3: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
2: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
3: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
2: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
3: Maksudnya?
2: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
3: 3M plus? 5,550?
2: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
3: Oh, gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
2: Kemana?
3: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Ada teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.

di Prado FM, teman baik kamu, teman Prado masih berada di Spada untuk edisi pagi hari ini ya. Kita sharing seputar fokus karena sepertinya beberapa dari kita sekarang udah mulai kurang fokus, tapi ini bukan promo tentang sebuah brand air minum, teman Prado. Tapi memang nyatanya banyak yang udah mulai buyar ya, akan fokusnya pengen ngapain sih, pengen ngerjain apa gitu teman Prado. Dan hal-hal lainnya yang harusnya tuh bisa kita persempit, bisa kita fokuskan, bisa kita tajamkan, tapi malah kemana-mana ya. Fokus jadi salah satu kunci keberhasilan untuk mengerjakan sesuatu pastinya. Pada saat seseorang susah fokus, maka hasilnya nggak bisa maksimal atau bahkan mengalami kegagalan gitu ya. Tingkat fokus yang baik penting dalam hal bekerja. Coba cek ciri-ciri yang ya orang susah fokus setelah ini yang bakal aku share ke kamu, teman Prado, untuk mendeteksi apakah kamu termasuk salah satu di antaranya atau enggak ya. Nah, setelah teman Prado yang pengen fokus tapi sampai sekarang susah banget, karena fokus bukan sebuah kondisi yang bisa diabaikan begitu aja ya teman-teman. Kesulitan untuk dapat memusatkan perhatian ini juga jadi salah satu tanda seseorang tuh mengidap gangguan attention deficit hyperactivity disorder atau sering yang kita kenal dengan ADHD ya. Kalau dibiarin dalam jangka waktu yang lama, kondisi ini bisa membuat individu tersebut mengalami kesulitan untuk dapat berpikir dengan jernih dan mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, mereka juga akan mengalami penurunan daya ingat, terutama hal-hal yang baru saja terjadi atau short term memory loss. Bahkan pada beberapa individu, sulit fokus juga dapat memicu munculnya kecemasan, frustrasi, hingga depresi ringan.

0: saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
4: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.

Di Radio FM, teman-teman baik, kamu Radio masih bareng ada di Sepadan untuk edisi pagi hari ini ya. Kita masih ngobrolin seputar gagal fokus atau susah fokus nih teman-teman Radio. Karena ada beberapa ciri-ciri atau gejala yang menunjukkan orang tuh mengalami susah fokus. Untuk dapat mengetahui ada beberapa ciri-cirinya teman-teman Radio yang dirangkum dari berbagai sumber ya. Yang pertama, sering gagal menyelesaikan tugas. Nah, ciri pertama orang yang susah fokus ini adalah seringkali gagal untuk menyelesaikan tugas atau masalah. Kesulitan fokus bikin seseorang tuh gak bisa menindaklanjuti instruksi dengan baik, dan hal inilah yang membuatnya gagal untuk menyelesaikan tugas, pekerjaan, atau hanya sekedar pekerjaan rumah aja ya teman-teman berdua. Terus berikutnya, sering berbuat salah. Hal ini disebabkan karena orang yang susah fokus mengalami kesulitan untuk memberikan perhatian lebih pada detail sebuah tugas atau pekerjaan. Kondisi ini juga membuat mereka sering membuat kesalahan yang gak penting dan cenderung ceroboh ya teman-teman berdua. Selain itu juga bisa jadi menghindari tugas. Orang yang susah fokus akan cenderung untuk menghindari tugas, terlebih tugas yang menuntut usaha dan fokus yang tinggi. Karena bagi mereka, satu tugas baru tuh berarti satu masalah baru yang harus diselesaikan gitu ya. Masalahnya mereka nggak punya cukup kemampuan untuk menyelesaikan hal tersebut. Selain itu juga bisa jadi sering kehilangan. Kehilangan sebuah barang mungkin pernah dialami oleh semua orang. Namun, beda ceritanya bagi orang-orang yang susah buat jaga fokus. Kehilangan atau lupa menaruh barang bagi mereka seperti sebuah rutinitas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, sulit mengatur kegiatan. Ya, ciri orang yang susah fokus terakhir adalah sulit untuk mengatur kegiatan. Karena semakin banyak kegiatan yang dilakukan, maka semakin sulit juga mereka untuk dapat menyelesaikan kegiatan tersebut dengan maksimal. Kalau kamu mengalami tanda-tanda tadi, langkah yang harus dilakukan adalah dengan memperbaiki kualitas tidur dan juga mengurangi hal-hal yang bisa memicu stres. Jadi akhirnya pola tidur juga ya teman-teman. Istirahat yang cukup antara, ya kalau standarnya sih 7-9 jam, tapi kalau masih belum juga perlahan boleh. Yang bisa dilakukan untuk memastikan otak dapat beristirahat dengan baik agar mudah untuk lebih fokus.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Intermezzo.
2: Cup, aku punya tebak-tebakan nih, Cup.
3: Coba-coba apa?
2: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
3: Ayo. Bola pingpong.
4: Salah lah, Cup.
2: Bola emon.
1: Intermezzo.
4: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk perut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
5: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
4: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
5: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
4: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
5: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
6: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
7: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
8: Kamu masih bersama Pro 2, teman

di Brother FM, teman terbaik kamu tahu Prado Keep Tuning, karena setelah ini bakal ada teman-teman dari tim Aman Duluan untuk Pro 2 Tanggap Bencana. Tanggap Bencana bareng Pro 2 di edisi pagi hari ini sampai jam 10 pagi nanti teman-teman, bareng sama Tasha dan juga Istiqlal ya. So keep tuning terus di 95.2 FM, teman terbaik kamu.

Vaksin merupakan produk biologis yang dihasilkan dari mikroorganisme hidup dan meningkatkan kekebalan terhadap penyakit, baik mencegah atau mengobati penyakit. Vaksin diberikan dalam bentuk cair, baik suntikan, bahkan melalui mulut. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, saat ini terdapat 25 vaksin yang memiliki izin dan berguna untuk pencegahan infeksi. Namun tahukah Anda bagaimana asal mula vaksin itu ditemukan? Istilah vaksin pertama kali dikenal pada tahun 1796 ketika vaksin cacar pertama berhasil ditemukan oleh Edward Jenner, seorang dokter dari Berkeley, Inggris. Saat itu Jenner membuat percobaan menggunakan cacar sapi. Jenner mengambil nanah pada cacar sapi dari seorang pemerah susu. Sampel nanah tersebut kemudian ditularkan pada seorang anak laki-laki. Beberapa minggu kemudian, anak laki-laki tersebut sengaja ditularkan Jenner dengan virus cacar air. Hasil dari percobaan Edward Jenner ini cukup mengejutkan. Si anak laki-laki sama sekali tidak tertular oleh cacar air. Dari percobaan tersebut, Jenner berhasil menemukan imunitas cacar air dari cacar sapi. Penemuan ini dengan segera tersebar dan menjadi titik balik dunia kesehatan. Sejak saat itu, vaksin terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama untuk mencegah penyakit menular.

0: ritmu diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Dua, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Di Prodi FM, teman-teman baik, teman-teman Prodi, sekarang saatnya kita tanggap bencana bareng Prodi untuk edisi kali ini. Menemani kamu di hari Rabu 22 Juli 2026. Dan seperti biasa aku gak sendirian teman-teman, karena ditemenin bareng sama Istiqlal Faiha dan juga Aulia Tasya dari tim Aman Duluan.
1: Ya, halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, udah sarapan belum kalian?
1: Alhamdulillah, air putih sudah ya, kita mulai hari dengan air putih.
0: Selain tim Aman Duluan, mereka juga tim anti sarapan sepertinya teman-teman ya.
1: Begitulah.
0: Tapi juga buat teman Prodi, kita bakal bahas seputar waspada kabut asap ya. Karena lagi gencar juga di
1: Kalimantan
0: Selatan. Betul. Dan juga lagi di Arak nih, sama di Arak.
1: Di Arak enggak tuh,
0: di disosialisasikan di sama usung. Iya, apa bahasa yang enak ya?
1: Dibahas. Disosialisasikan juga sama juga. Pemkot, benar.
0: Pemkot dan juga BMKG tentunya. Hmm. Nah, ini bakal dibahas lebih lanjut lah sama teman-teman dari tim Aman Duluan ya. Silakan Tasya dan juga Istiqlal.
1: Oke, soal kabut asap nih. Kamu udah ngerasain gak Istiqlal kayak aduh bau asap gitu di jalan?
2: Kebetulan ya, saya kan domisili Banjarmasin. Mm. Alhamdulillah sih di Banjarmasin belum ada, dan semoga tidak deh, jangan gitu. Nah, tapi ternyata ya walaupun di Banjarmasin ini belum terdampak gitu. Semoga jangan ya. Tapi katanya di beberapa daerah di sekitar Banjarmasin ini sudah mulai ya.
1: Karena memang di Kota Banjarbaru sendiri itu sempat terjadi karhutla. Jadi ada beberapa titik yang jadi tempat kejadian karhutla itu di Banjarbaru, sehingga daerah lainnya di Kalimantan Selatan yang di sekitar Banjarbaru itu terdampaknya kabut asap.
2: Benar.
1: Nah, aku sendiri tuh dari Gambut, itu pagi kalau misalkan subuh tuh udah waduh, apa nih bayangan apa nih gitu. Sudah tidak terlihat gitu jalan itu sedikit gitu.
2: Oh, jalanan dari kejauhan agak buram.
1: Apalagi kalau misalkan pagi sekitar jam 7-an gitu on the way ke Banjarbaru lewat bandara. Nah, itu tuh udah kabut gitu. Bahkan kemarin aku sempat dengar berita soal pesawat delay gara-gara kabut asap. Karena menghalangi pandangan.
2: Iya. Kebetulan beberapa hari yang lalu, hari Minggu, berarti itu berapa hari yang lalu ya? Tiga hari yang lalu kebetulan aku juga nganter orang tuaku ke bandara kemarin. Dari Banjarmasin aku lewat jalan tol. Betul. Lewat jalan belakang. Terus lumayan sih ada pandangan terhalangi gitu. Terhalangi, aku kira kayak apakah mata aku kah atau apakah gitu kan. Ternyata kayak kabut asap.
1: Iya, betul. Dan sebenarnya karhutlanya sendiri itu enggak cuma terjadi di Banjarbaru. Laporan dari BPBD bilang kalau kemarin di Minggu juga 19 Juli itu ada kejadian kebakaran lahan yang menjadi tumpukan sampah gitu. Nah, jadi salah satu upaya yang bisa kita lakukan gitu untuk mengatasi atau menghadapi supaya jangan karhutla gitu ya, salah satunya jangan buang sampah rokok sembarangan.
2: Benar.
1: Karena itu bisa memicu titik api dan lain sebagainya. Walaupun kebakaran yang terjadi di Banua Anyar kemarin itu terjadi di luas lahan yang ada sampahnya gitu, ya kita nggak tahu ya dia kenapa gitu kebakarannya, tapi bisa jadi dipicu karena si rokok tadi yang masih nyala gitu.
2: Oh, jadi banyak ya sebenarnya ya penyebab terjadinya kebakaran lahan ini yang menyebabkan kabut asap.
1: Betul gitu. Nah, justru yang terdampak kabut asap itu kan daerah di sekitar kebakaran tadi.
2: Benar.
1: Kita gak ngerasain langsung kebakarannya, tapi dampak kabut asapnya itu bisa menyebabkan ISPA, penyakit pernapasan, dan lain-lain. Makanya kita harus aman duluan nih sebelum kita terdampak.
2: Iya, kayaknya lebih lanjut akan kita bahas di selanjutnya. Mungkin ada jeda dulu sebelum kita lebih dalam menyelami kabut ini. Bukan menyelami, apa ya berarti? Lebih dalam melewati.
1: Iya, lebih dalam melewati kabut ini.
2: Iya.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun. Terlebih lagi, penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Oke, teman Pro 2.
3: Balik lagi di Tanggap Bencana bareng Pro 2 bersama
4: Aman duluan.
3: Iya. Oh ya nih, teman Pro 2 mengingatkan nih tentang aman duluan dulu.
4: Iya, jadi kita adalah kampanye edukasi mitigasi bencana di Kota Banjarmasin. Nah, hari ini kita balik lagi di Tanggap Bencana bareng Pro 2 RRI Banjarmasin buat kasih tips buat kalian.
3: Iya, biar karena belakangan ini sedang terjadi kabut asap ya di daerah sekitar Banjarmasin di Kalimantan Selatan khususnya, biar kalian semua tetap aman duluan.
4: Betul. Jadi, sekali
3: apa nih kiat-kiat
4: ya, waduh kiat-kiat. Serius banget. Iya, karena BPD Kota Banjarmasin melalui laman Instagram juga udah ngasih tahu bagaimana kondisi dan pantauan kualitas udara saat ini. Jadi kalau kita mau tahu update-nya bisa langsung ke Instagram BPD.
3: Betul.
4: Nah, beberapa hari yang lalu sempat update juga bahwa indeks standar pencemar udara atau ISPU Kota Banjarmasin itu dalam kategori sedang atau 57. Artinya masih dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat, cuman mungkin yang punya penyakit pernapasan atau yang sensitif hidungnya itu mungkin aduh bau apa ya gitu, enggak enak gitu. Yeah. Nah, tapi kalau misalkan untuk beraktivitas tuh masih aman gitu.
3: Okay. Namun berarti masih aman ya,
4: masih aman,
3: masih jangan panik, belum. Jangan deh.
4: Iya, karena masih bisa beraktivitas di luar ruangan, tapi kondisi ini dapat berubah sewaktu-waktu kalau misalkan ada kejadian karhutlah. Nah, makanya jangan sampai kejadian, guys.
3: Iya. Makanya caranya supaya jangan sampai kejadian, ya salah satunya tadi yang bagi para perokok, ya itu tadi janganlah buang sembarangan,
4: jangan buang puntung rokok kamu sembarangan.
3: Iya, karena rentan sekali ya, karena ini kan kita sudah masuk musim kemarau, yang mana beberapa mungkin kalau ada semak belukar, kalau ada rerumputan, ilalang-ilalang itu kering
4: dan
3: sekali.
4: Dan mudah sekali terbakar ya, entah kena asap apa gitu. Iya, api yang sedikit aja bisa memicu kebakaran.
3: Bahkan puntung rokok yang kecil, sangat amat kecil, seupil gitu kan, itu bisa memicu terjadinya kebakaran.
4: Betul
3: gitu.
4: Sekali.
3: Karena memang sedang kering banget nih si rumput-rumputnya.
4: Bahkan sebenarnya nggak cuma rumput yang kering, dompet juga kering mungkin ya. Atau kayak sebenarnya banyak juga sih dari teman-teman aku yang bilang kalau aduh kulit aku makin kering gitu di saat Godzilla El Nino ini gitu, karena panasnya itu bukan main gitu. Sepanas itu gitu. Sepanas sampai itu, bikin eksimnya kambuh bahkan. Itu salah satu antisipasi juga mungkin sedia moisturizer ya, buat teman-teman kulit kering kita.
3: Dan sunscreen.
4: Betul sekali.
3: Supaya terhindar dari kanker kulit.
4: Wah,
3: ya
4: betul sekali.
3: Pakai
4: nah, masih dalam langkah pencegahan karhutla juga, hindari membakar lahan. Penting banget.
3: Jangan deh bakar-bakar, mending apa kalau ada sampah, ada apa dikelola di.
4: Nah, betul, bikin kompos aja.
3: Iya, benar. Soalnya lumayan ya. Dan sekarang juga lagi rame tahu gerakan-gerakan bikin kompos, bikin ekoenzim.
4: Betul banget. Jadi sampah organiknya bisa dikelola sendiri, yang non-organiknya mungkin bisa didaur ulang atau disetor ke bank sampah.
3: Iya, lumayan.
4: Jadi sampahnya jangan dibakar, karena kalau dari yang aku lihat-lihat ya, masih banyak banget titik-titik ada yang membakar sampah nih. Orangnya mana, gak ada yang jaga gitu.
3: Betul.
4: Itu tuh bahaya banget.
3: Tiba-tiba ada api, tidak ada manusia.
4: Nah itu yang
3: kan nanti gimana kalau kenapa-kenapa, siapa mau tanggung jawab.
4: Bahkan kejadian kebakaran di Banua Anyar kemarin juga terjadinya di lahan terbuka yang sempat jadi titik pembakaran sampah gitu. Makanya bahaya banget. Terus bagi warga Kota Banjarmasin, teman Pro 2, jika melihat titik api, nah itu harus langsung lapor cepat.
3: Betul. Telepon kemana telepon?
4: Ke damkar, boleh.
3: Atau paling cepat yang selalu kita gaung-gaungkan juga, jangan lupa call center Banjarmasin ada
4: 112. Betul banget.
3: Jadi kejadian apapun ya, jadi bukan cuman kalau misalnya ada melihat kebakaran, kejadian apapun lah yang berbahaya yang sifatnya emergency gitu, langsung aja hubungi call center Banjarmasin 112.
4: Betul banget. Selain itu nih, kalau misalkan untuk tips perlindungan diri ya, biar kita aman dari kabut asap dan juga untuk menghadapi Godzilla El Nino yang panasnya luar biasa ini ya, kita bisa menggunakan sunscreen tadi untuk perlindungan pertama saat kita keluar rumah. Terus menjaga diri kita agar tetap terhidrasi bisa dengan minum air putih yang banyak.
3: Kebetulan nih sebelum kita masuk setelah break tadi, iklannya tentang menjaga dehidrasi, betapa pentingnya air putih gitu.
4: Betul.
3: Nyambung banget dengan pembahasan
4: betul
3: kita sekarang
4: banget. Sama kalau bisa juga, kalau udah mulai gak enak gitu udaranya bagi kalian, mungkin beda-beda ya tiap orang ya,
3: Nah,
4: itu bisa membatasi aktivitas di luar rumah juga.
3: Iya betul. Ya kalau bisa nongkrongnya ditahan dulu lah ya.
4: Di walaupun kayaknya gak bisa ya, ketawa dikit tuh. Gak bisa tuh kayaknya
3: di
4: nongkrong
3: dulu
4: di
3: deh. Di rumah dulu, bahaya soalnya. Takutnya kenapa-kenapa.
4: Betul.
3: Ya kan.
4: Betul, terus juga buat yang di rumah, yang udah stay di rumah dan mungkin di daerahnya kabut asapnya cukup gak nyaman gitu, karena dia lebih dekat dengan titik karhutla, bisa tutup rapat pintu dan jendela rumahnya biar gak masuk ke dalam rumah kabutnya.
3: Iya betul sekali. Terus juga kalau misalnya memang ada yang gila-gila nongkrong gitu ya, yang kayak tadi gak bisa stop katanya nongkrongnya, atau memang berkegiatannya memang di luar, memang atau mungkin ada pekerjaan ya, mungkin bisa menggunakan masker.
4: Betul, ada beberapa masker yang disaranin juga biar bisa menutup rapat dari kabut asap tapi kita tetap bisa napas gitu ya. Itu kayak masker N95, KN95 sama K944. Karena katanya masker-masker ini bisa menyaring partikel halus dari kabut asap yang mengganggu pernafasan kita.
3: Kalau masker wajah?
4: Aduh,
3: sheet mask gitu.
4: Itu gak bisa, itu mungkin menghidrasi kulit ya kak.
3: Oke, apalagi ya?
4: Apalagi nih, kalau misalkan kamu dari pengalaman pribadi gitu menghadapi kabut asap yang dilakukan apa?
3: Apa ya? Nanti deh aku kasih tahu.
4: Oke.
3: Kita break lagi, kita potong.
4: Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap bersama Aman Duluan di Tanggap Bencana bareng Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Teman

kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

0: Balik lagi. Balik lagi. Dua kali ini udah dua kali nih, Sya.
1: Oke. Kamu deh.
0: Ya, kembali lagi bersama Aman Duluan.
1: Betul.
0: Di Tanggap Bencana bareng Pro 2. Masih ngomong-ngomong soal kabut asap.
1: Tahu enggak sih kalau akhir Juli ini apa yang dikangenin?
0: Hah, apa ya tiba-tiba
1: hujan. Oh, lama banget nggak hujan. Iya, ya, sumpah.
0: Sudah berapa lama ya? Sudah berabad-abad.
1: Waduh, keras. Berlebihan ya, Kak.
0: Saking keringnya nih, maksudnya saking keringnya nih jadi kayak kangen ya, jadi
1: kangen sama air hujan.
0: Sama hujan.
1: Sama basah-basahan. Nah, tapi katanya kemarin beberapa hari yang lalu Pemkot itu juga melakukan penebaran 1 ton garam di atas awan di sejumlah wilayah di Kalsel gitu. Biar hujan.
0: Pemprov. Rolot sedikit, maaf
1: ya. Jadi kayak semoga ya daerah-daerah tempat tinggal atau tempat yang kita lalui itu kena hujannya.
0: Iya, apalagi daerah yang memang terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan ini ya. Kayak misalnya daerah
1: Banjarbaru.
0: Iya, Kabupaten Banjar, Banjarbaru dan sekitarnya. Semoga dengan adanya upaya dari pemerintah provinsi ini bisa mengurangilah dampaknya ya. Semoga agar kiranya tidak lebih besar dan lebih berbahaya.
1: Tapi memang kemarin juga ada apel siaga karhutla. Jadi pemerintah provinsi itu juga melakukan kesiapsiagaan dengan membangun posko gitu untuk tanggap karhutla ini di kabupaten tertentu gitu. Salah satunya di Kota Banjarbaru. Nah, biasanya kalau udah kejadian karhutla yang paling mungkin terjadi itu dampaknya kepada masyarakat adalah penyakit ISPA gitu, yeah. Gangguan pernapasan. Itu seperti batuk, radang tenggorokan, terus juga sesak napas,
0: asamnya
1: kambuh.
0: Betul, selain gangguan pernapasan biasanya itu juga tadi kita udah bahas ya, mengurangi pemandangan, penglihatan gitu. Itu juga
1: menghalangi pandangan.
0: Iya, jadi gangguan kepada mata, mata bisa merah-merah, mata jadi perih gitu ya. Kalau naik mobil sih enak ya, santuy. Tapi kalau naik kendaraan gitu
1: itu langsung kena gitu.
0: Iya, berbahaya sekali ini.
1: Terus juga gangguan umumnya karena mungkin kebanyakan menghirup udara yang kurang bersih, jadinya kita kayak pusing, sakit kepala, lemes. Jadi kayak kalau misalkan tiba-tiba baru pagi gitu udah, aduh kok udah lemes ya, kok udah pusing gitu. Nah, itu bukan karena kamu kurang istirahat, mungkin memang karena kualitas udara yang kamu hirup itu kurang baik.
0: Iya ya, pengaruh banget ya.
1: Makanya pengaruh buruk nih kabut asap ini.
0: Iya betul. Jadi selain memang mengganggu pernafasan, tadi mengganggu ke mata juga ya, bisa mungkin bisa nih kalau teman-teman yang beraktivitas menggunakan kendaraan itu bisa pakai kacamata juga ya.
1: Betul sekali.
0: Selain pakai masker, pakai kacamata, pakai aja kacamata yang gaul-gaul gitu biar sekalian gaul gitu ya.
1: Biar kayak kalau misalkan pakai motor, caps pakai motornya pakai kacamata, keren.
0: Iya,
1: benar.
0: Terus juga bisa pakai jaket gitu buat melindungi juga supaya asap-asapnya ini nggak nempel di baju-baju.
1: Bener
0: kita
1: banget. Nanti karena kan biasanya tuh udah sampai tempat kita kerja atau tempat tujuan kita kayak bau asap ya, nggak enak gitu.
0: Bau apa ya, bau? Ternyata bau asap.
1: Betul banget. Terus kayak siapa sih yang paling rentan dengan kabut asap ini sebenarnya? Kalau misalkan kita mungkin generasi muda, generasi pekerja ini tentu
0: merasa
1: saja
0: kuat.
1: Merasa kuat mungkin ya, karena kayak ya udahlah kabut asap tetap kerja gitu.
0: Ya, demi cuan.
1: Iya, betul. Nah, kalau yang paling rentan itu yang pertama tentunya adalah bayi dan balita. Karena mereka adalah
0: masih
1: kecil belia gitu, generasi rentan. Nah, saluran
0: ya,
1: napasnya juga belum berkembang sempurna, sehingga untuk menghirup udara itu ya harusnya udara yang bersih yang dihirup gitu.
0: Iya, betul. Selanjutnya setelah balita dan anak kecil tuh apa lagi?
1: Ada ibu hamil juga. Nah, ini berisiko mempengaruhi perkembangan janin.
0: Ah, iya benar.
1: Apalagi kalau udara yang dihirup itu kurang bersih.
0: Iya.
1: Terus juga lansia karena fungsi paru-parunya juga mulai menurun. Dan penderita penyakit pernapasan kayak kalau misalkan punya asma gitu-gitu, jangan lupa deh dibawa ininya,
0: Maskernya. Oh, bukan ini. Alat yang semprot itu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, itu.
0: Apa ya namanya? Itulah pokoknya ya.
1: Lupa. Sorry banget, guys. Nah, terus juga pekerja lapangan. Nah, bagi teman-teman yang bekerja di luar ruangan harus antisipasi lebih banyak untuk aman duluan dari kabut asap ini.
0: Biar kita semua tetap aman duluan.
1: Bener banget. Tapi yang paling utama juga adalah mencari informasi soal bagaimana kualitas udara saat ini. Nah, salah satunya tadi lewat BWD Kota Banjarmasin, atau kalian bisa cek BMKG untuk wilayah kalian sendiri.
0: Atau cek Instagram kita di Aman Duluan, karena biasanya kita juga ada posting tuh.
1: Betul.
0: Kita repost-repost juga informasi-informasi terkait bencana yang terjadi di daerah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Sejauh ini, beberapa hari terakhir, kualitas udara di Kota Banjarmasin itu masih tergolong baik, atau ISPU-nya itu di angka 32. Itu masih dalam kategori baik ya, yang mana tingkat kualitas udaranya ini tidak memberikan efek negatif terhadap manusia, hewan, dan tumbuhan gitu. Itu untuk Kota Banjarmasin tersendiri. Mm-hmm. Tapi kapan sih saat kita harus waspada gitu? Di angka berapa sih?
0: Ya, nah, berapa?
1: Jadi ISPU itu biasanya kalau udah kita harus waspadai itu kalau misalkan dia di angka 101 sampai 200, karena itu udah dalam kategori tidak sehat.
0: Oh, berarti ini masih alhamdulillah masih aman kita.
1: Alhamdulillah masih aman ya. Nah, jadi kelompok rentan tadi harus waspada dan sebaiknya tetap di dalam ruangan. Apalagi kalau misalkan ISPU-nya tadi udah di atas 200. Nah, seluruh masyarakat itu dianjurkan membatasi aktivitas di luar, karena kalau udah di angka itu biasanya pandangan kita di luar mungkin 1-2 meter udah gak kelihatan gitu, karena asapnya semakin pekat, jarak pandang menurun, bau asap menyengat, terus juga debu mulai berterbangan. Belum lagi kan kayak asap motor dan segala macam.
0: Benar, ditambah ya jadinya makin-makin gitu. Nah, di kondisi sekarang ini yang paling penting itu sebenarnya apa ya? Yang paling penting itu adalah sadar diri.
1: Benar, awareness.
0: Jadi kalau memang merasa dirinya punya bawaan penyakit kah atau apa, bisa mulai nih dipakai ya maskernya yang kami anjurkan tadi. Terus juga bagi kawan-kawan kita yang berada di bekerja memang di luar ruangan, yang emang gak bisa, yang gila-gila nongkrong tadi gitu kan, itu
1: yang memang harus keluar rumah gitu.
0: Itu ya dipakailah kacamatanya, habis itu mungkin bisa pakai jaket ketika berada di luar rumah, maskernya juga, dan juga yang paling penting adalah jaga kesehatan.
1: Bener, tapi jangan panik buying juga nih, disuruh pakai masker tiba-tiba masker kosong di mana-mana.
0: Jangan ditimbun.
1: Jangan.
0: Kita juga mau. Kita juga
1: bagi-bagi. Nah, maka dari itu pemerintah juga melakukan kesiapsiagaan dengan sosialisasi, edukasi ke masyarakat, salah satunya dengan yang kita lakukan ini ya.
0: Iya.
1: Biar teman pro 2 masyarakat Kota Banjarmasin tahu apa yang harus dilakukan.
0: Iya, biar kita semua aman duluan.
1: Benar banget. Selain itu, selain pemerintah provinsi telah melakukan penebaran air penebaran garam biar hujan, mereka juga memantau gitu kualitas udara bersama dengan DLH dan BPBD setempat.
0: Ya, dan dinas-dinas terkait juga.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali. Nah, jadi jangan lupa juga nih kita untuk meningkatkan kesadaran diri tadi ya, dengan menyiapkan masker, oksigen, dan lain-lain, biar terhindar dari ISPA tadi.
0: Iya, jadi penting banget. Dan juga cara paling mudah adalah pantau terus kondisi ketika pagi hari gitu. Biasanya memang sudah ada nih postingan dari BPBD Kota Banjarmasin kah, atau dari BMKG, atau bisa cek sendiri.
1: Iya, tadi buat teman-teman penderita penyakit pernapasan itu bisa sedia inhaler namanya.
0: Oh ya.
1: Inhaler guys, benar.
0: Inhaler. Iya. Yeah. Tadi namanya yang kita.
1: Jadi kalau pegang kemana-mana inhaler itu bukan berarti jompo ya, tapi emang butuh aja biar kita.
0: Biar tetap aman duluan.
1: Betul banget.
0: Betul. Terus juga itu tadi ya intinya sih. Sadar diri yang paling pentingnya kita.
1: Jangan tunggu sampai sakit. Bener. Lebih baik kita antisipasi. Nah, itu dia.
0: Jadi, lindungi diri sejak sekarang dan tetap aman dulu.
1: Iya, tetap pantau juga informasi tanggap bencana dari RRI Pro 2 Banjarmasin. Kita bakal ada di sini tiap Rabu ya. Jadi tunggu terus, pantau terus juga melalui laman Instagram kita buat dengerin kita aman duluan di RRI. Thank you guys. Semoga tips kebencanaan, tips mitigasi untuk kabut asap dari aman duluan bermanfaat untuk kalian semua.
0: Stay safe.
1: Bye-bye. Bye-bye.
2: Okay, itu teman produser tim aman duluan, ada Tasya dan juga Istiqlal ngobrol seputar kabut asap ya teman-teman. Yang pasti selain dari sosialisasi BPBD dan juga BMKG dari tim aman duluan juga, semoga ini bisa menambah wawasan kita ya terkait keberhati-hatian terhadap tanggap bencana. Itu dulu teman-teman. Selain ini bakal ada hari ini menemani kamu di Santai Siang. Terima kasih Tasya dan Istiqlal ya.
1: Yes.
2: Ya, dan juga buat teman Pradua, keep tuning untuk ditemenin terus bareng sama Pradua FM.
3: Selamat pagi teman Pradua. Teman Pradua.
4: Terbaik kamu.
5: Kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang sangat luas, sehingga tidak jarang dapat mempengaruhi tidak hanya kesehatan masyarakat yang terdampak, namun juga terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Dampak kebakaran hutan dan lahan juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Adapun dampak tersebut diantaranya adalah, yang pertama, terganggunya aktivitas masyarakat sekitar yang terdampak oleh kebakaran hutan, terutama bagi mereka yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Yang kedua, hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan. Yang ketiga, penurunan produktivitas akibat terganggunya aktivitas dan hilangnya mata pencaharian. Yang keempat, meningkatnya hama dan membuat sebagian binatang kehilangan habitatnya. Yang kelima, menurunnya devisa negara baik melalui kayu dan produk non-kayu hingga sektor pariwisata. Dan yang terakhir, terkurasnya anggaran negara untuk melakukan penanganan atau menghentikan kebakaran hutan dan untuk merehabilitasi hutan yang terbakar. Dengan mengetahui luasnya dampak karhutlah, terutama pada sektor sosial dan ekonomi masyarakat, diharapkan bisa menjadi acuan kepada seluruh masyarakat untuk mulai bisa peduli dan memperhatikan kondisi hutan di sekitarnya.
4: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
4: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
3: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
4: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
3: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
4: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

di Brother FM, teman-teman kami tahu Brother Dedia untuk edisi pada pagi hari ini kita nih, karena setelah ini bakal ada Ari ini Husna menemani kamu di bukan jaga malam, bukan sehari ceria, bukan sepadat tapi santai siang ya teman-teman. So, keep tuning terus di 90.5 FM teman terbaik kamu. Setelah ini bakal ada Prado Hitlist juga menemani lagu-lagu favorit kamu di Prado FM.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 10.03 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 dikutip langsung dari KBRN atau rri.co.id Banjarmasin, di mana kali ini kenaikan harga beras masih dirasakan pedagang di Pasar Kuripan Banjarmasin. Meski demikian, aktivitas jual beli tetap ramai dan kebutuhan masyarakat tetap terlayani. Haji Idah, pedagang pasar di Pak Kuripan yang ditemui Senin 20 Juli mengatakan, kenaikan harga terjadi pada berbagai jenis beras di mana kenaikan berkisar Rp30.000 hingga Rp50.000 per karung dibanding sebelumnya. Menurutnya, beras termurah yang dijual berasal dari Rantau Kabupaten Tapin dan beras tersebut dijual sekitar Rp13.000 per kilogram. Sementara itu, beras mayang menjadi salah satu jenis beras dengan harga tertinggi di mana beras tersebut dijual sekitar Rp20.000 per kilogram dan banyak diminati karena kualitasnya. Selain beras lokal Kemas Selatan, ia juga menjual beras dari Pulau Jawa di mana salah satunya beras Kekopanan kemasan 5 kg yang dijual seharga Rp90.000.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lagi ke informasi berikutnya, masih dari RRI.id, banding badan meteorologi dan juga klimatologi di geofisika memperkirakan kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan pada Rabu 22 Juli 2020 didominasi cuaca berawan hingga hujan ringan. Meski demikian, BMKG menyatakan tidak terdapat peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim di wilayah tersebut. Dan perakirawati BMKG Putri Cahyaningsih menyampaikan perakiran cuaca di Kalimantan Selatan, di mana dalam laporan ia menjelaskan bahwa arah angin di wilayah Kalimantan Selatan diperkirakan bertiup dari utara hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 20 km per jam. Sementara itu suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 22 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 50 sampai dengan 98%.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut ke informasi berikutnya, teman Pro 2 dari rri.co.id, di mana Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Banjarmasin terus berkomitmen memberikan pelayanan publik yang berkualitas, adil, dan tanpa diskriminasi. Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, KPKNL Banjarmasin menjalani pelayanan publik berbasis hak asasi manusia yang dilandaskan oleh tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kanwil Kemenham Kalimantan Selatan pada Selasa 21 Juli 2026, di mana kegiatan penilaian ini diselenggarakan di kantor KPKNL Banjarmasin. Jalan Pramuka nomor 7 pemurus luar kota Banjarmasin, hal tersebut dilakukan atas kolaborasi dan juga sinergi antara KPKNL Banjarmasin dengan Kanwil Kemenham Kalsel. Dan juga kedatangan tim penilaian dari Kanwil Kemenham Kalsel disambut hangat oleh Kepala KPKNL Banjarmasin Fachur Berlianto, di mana turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara beserta jajaran staf KPKNL Banjarmasin. Informasi lengkapnya bisa langsung kamu akses di rri.id, dan sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

Erai-erai masih teman terbaik kamu, teman Frodo. Hai, selamat pagi menjelang siang. Udah jam 10 nih ya, dibuka dengan Murpi Radio dan juga pesona sederhana ya, teman Frodo menemani kamu di pagi hari ini. Semoga hari Rabu ini tanggal berapa sih? 22 Juli ya, 2026, teman Frodo. Semoga harinya menyenangkan, karena ini termasuk menuju akhir bulan. Ini udah masuk akhir bulan ya, teman Frodo. Tapi kok kalau bulan Juli itu menurut aku adalah bulan aku ya, karena setiap hari adalah ulang tahunku. Jadi siapa yang mau ngasih kado masih boleh ya. Nggak ada batas waktu, teman Prodo. Boleh, kalian mau kasih kapan aja, aku tunggu ya, teman Prodo. Tapi no, tapi ini udah banyak yang request, karena kita udah masuk jam 10 sampai dengan jam 12 nanti, teman Prodo request time. Tapi untuk jam 10 sampai jam 11 ini kita buka lewat WhatsApp dulu. Nanti baru jam 11 aku open untuk request yang di TikTok ya, teman Prodo. Kita bacain dulu nih, udah masuk di WhatsApp. Ada request dari Lara. Wih, pagi banget nih ya. Mana ini? Oh, dia belum request, baru mengucapkan selamat pagi ternyata ya. Oke, baik ya. Assalamualaikum Kak, selamat pagi. Mau izin bertanya, apabila kita sebagai masyarakat sudah berusaha untuk mengikuti semua imbauan pemerintah, mulai dari memakai masker saat kabut asap, mengurangi aktivitas di luar rumah hingga dia nanya tadi nih belum dibaca Edo. I'm sorry, goodbye. Oke, kita skip dia tadi, udah yang tadi ya. Ini udah ada dari Cael yang katanya request lagunya Selena Grace dengan Sumpah Mati, teman Pro 2 ya, di pagi hari ini. Otomatis yang request lagu yang versi Rio ataupun versi Nicki Burner udah gak bisa ya, teman Pro 2 ya. Jadi langsung aja aku masukin Selena Grace. Terus ada lagi siapa nih? Wait, kita kata ke atas dulu, ada siapa? Sama Celine Grace juga. Oke, Shape of My Heart ya, dari Backstreet Boys, teman Pro 2. Boleh banget ya buat kalian semua yang pengen stay tune juga, pengen request juga, boleh banget ke WhatsApp kita langsung di 08153111420 atau di Instagram teman Pro 2 di @radio_prodo banyak mesin. Pokoknya aku temenin kamu, enggak ada istilahnya nih teman Pro 2, kamu enggak semangat pagi hari ini, aku lagi semangat, masa kamu enggak, teman Pro 2 ya. Jadi supaya mood hari ini kita kasih lagu-lagu kesukaan kamu. Galau tuh bukan berarti gak semangat ya, ada aja lagi orang yang request sukanya tuh lagu-lagu yang emang galau, tapi mereka semangat sama lagu itu. Jadi kamu enjoy, pastiin kamu enjoy aja ya, teman Pro 2. Langsung aja aku puterin Sumpah Mati dan juga Shape of My Heart. Check this out.

Shape of My Heart, teman Prodo yang menemani kamu di pagi hari ini menjelang siang ya. By the way, buat kamu yang mungkin lagi stay tune di Banjarmasin, ini kan udah menjelang siang, udah 10:30. Tapi by the way, siapapun kamu yang siapa tahu kan pendengar-pendengar aku kan bukan cuma di Banjarmasin ya, asik. Gak cuma di Banjarmasin, tapi juga ada beberapa yang dari luar kota, which is di sana masih sekitar 10:30. Ada yang mungkin masih baru on the way kerjanya, ada yang mungkin lagi masuknya, mungkin shiftnya nggak pagi banget nih, berangkatnya jam segini baru berangkat. Ya udah, berarti aku yang temenin kamu di pagi hari ini ya. Dan jangan sampai kamu di perjalanan itu ngantuk, karena aku pastiin aku yang bakal nemenin kamu, bikin kamu happy hari ini ya, teman-teman Prodo. Siapapun kamu yang ada di Banjarmasin, which is kalau udah kamu udah nyampe kantor pun, yang ternyata kamu masih stay tune, tenang aja, aku pastiin kamu dengerin lagu-lagu seru siang ini ya, teman-teman Prodo. Dan aku tuh kepikiran ya, aku kan belum sarapan nih tadi pagi, aku kayak pengen makan, kan ini lagi viral banget ya dari bulan lalu, emang enak makan salt bread, enak ya teman-teman Prodo. Aduh, di Banjarmasin tuh gak begitu banyak, cuman aku kalau gak salah ada di bawah playover, duh aku lupa deh, di bawah playover kita tuh yang di Pal deket kantor RRI itu yang sebelah kiri, itu katanya sih enak teman Prodo. Sampai hari ini aku belum pernah makan, which is kapan ya kita nanti makan kali ya teman Prodo, kayak enak deh teman Prodo. Tapi lebih enak lagi kalau kamu request lagu pagi ini dan menjelang siang ini teman Prodo ya. By the way, ini ada Al yang request lagunya Sore Carolina, kayaknya lagi di jalan deh on the way kerja. Semangat kerjanya, semoga happy, semoga hari ini banyak hal baik yang datang ya, semoga banyak, wah semoga senyum-senyum terus deh supaya supaya kerjanya lancar dan mood gitu ya. Mau kasih Sore Carolina, oke? Terus juga ada Ayas yang request lagunya, Ayas nggak sih? Wait, aku cek dulu deh, sotoy banget, aku belum cek loh padahal. Oh Ayas bener, Ayas request lagunya Kim dengan Nabila Takia dengan Bangin Cinta Yang Lalu. Buat yang mau request, masih aku tunggu ya sampai jam 11 untuk WhatsApp. Jam 11 nanti baru kita live TikTok, oke? Okay? Ditunggu WhatsApp dan juga Instagram dan juga live chat era digital. Jadi buat kamu, teman Prodo yang lagi santai, merasa masaknya agak ngantuk tipis, mending dengerin lagu-lagu dari kita dulu, oke? Okay?

RMR masih teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita udah puterin lagunya dari requestannya Ayas ya, dan juga tadi ada Al yang lagi di jalan dari Bogor ke Blok M buat kerja ya. Seneng banget ya aku didengerin bukan orang Banjarmasin, tuh kayak ngerasa di saat di sana juga banyak radio, Radio Pro 2 Banjarmasin dipilih. Oh, so lovely teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, langsung lanjut. Kita dengerin nih, ada Berbinar yang request banyak banget, udah spam WhatsApp banget ya. Mereka request lagunya Haha. Aku bingung deh, padahal kan lagu terbarunya Sabrina yang selesai tuh udah rilis ya. Mereka tetap request lagu Haha dong. Enggak apa-apa, itu pilihan mereka, aku juga gak ikut campur sih teman Pro 2. Langsung terus juga Lara yang request lagu Tata Janine itu dengan Korbanmu. Nanti buat kamu yang belum request lewat WhatsApp, masih aku tunggu ya sebelum nanti aku live TikTok dan lebih membludak di sana. Sekian yang di-prewer masin teman terbaik kamu.

Trayu Masin, teman terbaik kamu, teman produk. Pagi-pagi udah dikasih korbanmu ya, galau nih coy. Cuman menurut aku ya, teman produk, yang namanya galau tuh sebenarnya nggak ada. Kalau misalkan kamu ngerasa kamu not worth it for him gitu kan,

Seneng banget pakai seragam aku yang berwarna biru ini. Tapi gak tau apakah akan selamanya nih, soalnya ada isu-isu bakal ganti seragam. Oh my god, I'm so sad. Tapi udah gak apa-apa, itu gak penting ya buat kalian. Itu buat aku aja teman berdua. Yang penting buat kalian adalah untuk dengerin lagu kesukaan kalian di siang hari ini. Seperti kakak, ini siapa namanya? Wait a minute, Sophie yang request lagunya Bazzi and Camila Cabello dengan Beautiful. Terus juga, ini aku masih nunggu sih sebenarnya. Udah bentar lagi aku live deh teman berdua, supaya kalian-kalian yang apa namanya udah request nanti bisa aku puterin lagi. Oke. Oh ini ada request dari Vanessa Z menjauh. Langsung aja nih aku puterin juga dari Amalia Se. Keep tuning lagi terus di Prime Banger Mesin, teman terbaik kamu.

RMR Wasin, teman terbaik kamu, teman pro 2 masih barengan sama Arini, teman pro 2 ya. Ini ada request dari Nang Boy, baru juga masuk, baru banget aku mulai live. Tiba-tiba udah masuk aja nih, teman pro 2 requestan by TikTok ya, teman pro 2. Dengan masa mudaku habis, teman pro 2. Terus juga ada Hachu, jadinya Mai yang request, jadi langsung aja aku puterin ya, teman pro 2, buat kamu yang belum request. Ini kita jam segini udah fokusnya ke TikTok ya. So, buat kamu, pastiin kamu stay tune lagi terus di pro 2 RRI Banjarmasin. Aku tunggu.

Informasi teman terbaik kamu teman Pro 2 masih barengan sama Arini. Udah jam 11 nih teman Pro 2, which is kita udah on di TikTok. Ini udah ada yang request lagunya Rizky Febian dan juga Adrian Khalib ya. Ada Tina yang request Alamak teman Pro 2, terus juga ada Bang Herman yang request lagunya Budi Doremi dengan Tolong. So, buat kamu yang lagi beraktivitas di hari ini, apalagi yang mungkin masih di perjalanan atau sudah sampai di pekerjaan dan sudah siap-siap untuk kerja, semangat, karena aku pasti akan menemani kamu ya sampai jam berapapun kamu mau. Oke, teman Pro 2, nggak ding sampai jam 3 siang aja. Kalau seharian aku nemenin kalian, masa aku nggak istirahat teman Pro 2 ya. Yaudah deh teman Pro 2, langsung aja buat yang mau request di WhatsApp aku agak skip dulu ya, aku lebih fokus ke TikTok dulu nih teman Pro 2. Live chat ada di kita boleh deh teman Pro 2, aku tunggu. Oke, jangan kemana mana atau diulangi teman terbaik kamu. Enjoy di santai sih ya.

Erong yang rumah teman terbaik kamu, apakah Jelly masih ada? Ini ada requestannya Jelly nih, dengan foto kita blur sama Abe. Tapi ini Abe-nya gak ngomen-ngomen, apakah masih ada? Lagu, dia sih ada ya di filmnya tadi, like-like juga. Apakah masih mendengarkan lagu Liodra pura-pura atau tidak? Ya, kalau gak nanti aku naikin punyanya Lingga ya, teman Pro 2. Kita puterin, oh Jelly masih ada, oke langsung aja kita puterin sama Priyadi. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Erong yang rumah teman terbaik kamu.

Rewira Malsin, teman terbaik kamu, teman Prodo, masih barengan sama Arini Husna. Semoga kamu gak bosan ya. Mana mungkin mendengarkan Arini bosan, itu sebuah ketidakmungkinan ya. Karena aku bakal nemenin kamu dengan ikhlas dan tulus. Kalau misalkan kamu yang gak tulus sama aku marah sih ya. Karena aku udah nemenin kamu setiap siaran dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kalau kamu gak gak mau mendengarkan aku, kayak menangis, terseduh-seduh, dan aku bersedih-sedih, teman Prodo. Jadi buat kamu nih ya, yang mungkin lagi stay tune Prodo, ini ada request lagunya Lingga Utama, katanya request lagu Rian Fadli, Romansa Masa Depan sama Navita dengan Walls Akhir Zaman. So check this out.

Rewen masih teman terbaik kamu, Tom Frodo yang masih barengan sama Arini. Ini nih yang request lagu Jangan Paksa Rindu, orangnya hilang ya. Aku skip dulu deh teman Produa ya. Kita lanjut ke request berikutnya. Ada Pia yang request lagunya Gita Gutawa dengan Parasit. Katanya tahu lagu ini dari konten Aku Morning Playlist. Keren ya teman Produa. Terus juga ada Zulia yang request lagunya Remok dari Angie Carvalho. Mana-mana kamu siang hari ini kayaknya udah full ya requestnya. Jadi buat kamu kusuningai terus di berbagai remasin. Tanam teman terbaik kamu.

Era-era masih teman terbaik kamu, teman produ ada Ian nih yang request lagunya Hara dengan Celah Hati yang lagi bekerja, semangat kerjanya. Nih aku kasih Celah Hatinya, siapa tahu bisa menghibur kamu ya. Terus juga ada Andi nih yang request lagunya Change dengan LDR. Jadi langsung aja aku puterin buat kamu. Request sudah full, jadi aku cuma tinggal muterin requestan dari teman-teman produ yang request aja ya. So enjoy the music, check this out.

Rewer masih teman terbaik kamu. Kita langsung lanjut ke request berikutnya. Ada Gina yang request lagunya Taylor Swift dengan Dress. Alisa kupu-kupu dan yang terakhir Males Komen Disolusi Lampu Kuning. Langsung aku puterin aja ya semuanya teman Pro 2, sekaligus menutup perjumpaan kita di request time siang ini di Pro 2 Hitlist. 2 jam nemenin kamu. Selain ini bakalan ada Mode Kreatif sembari menunggu azan suhur. So keep tuning. Rewer masih teman terbaikan kamu.

0: Hari dengan esensi buku.
1: Buku berjudul Masih Belajar merupakan karya inspiratif dari Iman Usman. Dalam buku ini, Iman mengisahkan perjalanan hidup dan proses pembelajaran yang ia alami sejak kecil hingga menjadi sosok yang berpengaruh dalam dunia pendidikan Indonesia. Buku ini tidak hanya menyuguhkan kisah pribadi, tetapi juga syarat dengan refleksi mendalam dan pelajaran berharga yang relevan bagi pembaca dari berbagai kalangan. Iman membuka kisahnya dengan latar belakang kehidupan sederhana di Padang, Sumatera Barat. Ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh keterbatasan namun kaya akan semangat belajar. Dukungan keluarga, terutama sang ibu, menjadi fondasi penting dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai hidup Iman. Di usia yang masih belia, ia sudah menunjukkan ketertarikan besar terhadap dunia sosial dan pendidikan, yang kemudian membentuk jalannya sebagai aktivis muda dan pemimpin organisasi. Salah satu kekuatan buku ini terletak pada kejujuran dan kerendahan hati Iman dalam menyampaikan berbagai kegagalan dan tantangan yang ia hadapi. Ia tidak segan berbagi tentang momen-momen jatuh, penolakan beasiswa, dan kekecewaan pribadi. Namun justru dari pengalaman-pengalaman tersebut, pembaca diajak memahami bahwa proses belajar tidak selalu indah dan keberhasilan seringkali lahir dari konsistensi serta ketekunan dalam menghadapi kegagalan. Buku ini juga membahas pentingnya pendidikan yang merdeka dan bermakna. Iman menyoroti sistem pendidikan yang kerap hanya menekankan pada hafalan dan nilai, serta kurang memberi ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi potensi diri. Ia mendorong pembaca, khususnya para pendidik dan pengambil kebijakan, untuk melihat pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia, bukan sekadar memenuhi standar kurikulum. Dari sisi gaya penulisan, Iman menggunakan bahasa yang ringan, mengalir, dan mudah dipahami. Struktur naratif yang personal membuat pembaca merasa seolah-olah sedang mendengarkan cerita seorang sahabat. Beberapa kutipan dan refleksi dalam buku ini juga memberikan motivasi mendalam bagi siapa saja yang sedang berjuang meraih mimpi atau mencari arah dalam hidupnya. Secara keseluruhan, buku berjudul Masih Belajar bukan hanya sebuah autobiografi, tetapi juga manifestasi dari semangat untuk terus bertumbuh dan memberi dampak. Buku ini sangat direkomendasikan untuk para pelajar, mahasiswa, pendidik, maupun profesional yang ingin menemukan kembali makna belajar dalam kehidupan. Melalui kisahnya, Iman Usman mengingatkan bahwa kita semua, tanpa terkecuali, akan selalu menjadi murid dari kehidupan. Demikian esensi buku Masih Belajar karya Iman Usman.

0: aku kan semalam gak bisa tidur, terus iseng scroll, terus nemu satu akun tuh. Gak ada nama yang jelas sih, gak ada fotonya juga, tapi isinya aneh sih.
1: Hah? Aneh gimana?
0: Bukan aneh yang serem ya, lebih ke jujur banget. Kayak orang lagi ngomong sama dirinya sendiri.
1: Ya, banyak kan sekarang akun kayak gitu?
0: Iya, tapi yang ini beda. Dia nulisnya gak kayak mau dilihat orang, kayak ya udah, dia cuma pengen ngeluarin aja. Dia nulis, capek pura-pura baik aja tiap hari. Terus aku baca, kok kayak, ya aku ngerti gitu loh.
1: Lah itu mah semua orang juga pernah ngerasain, Pep.
0: Iya sih, tapi ini tuh kayak lebih dalam. Kayak orangnya beneran lagi capek banget. Terus ada lagi, takut kalau orang-orang tahu aku yang sebenarnya, mereka bakal berubah. Aku jadi kepikiran, sebenarnya banyak ya orang yang kayak gitu.
1: Ya, kamu kan juga kayak gitu biasanya.
0: Iya, tapi aku masih punya orang buat cerita. Yang ini kayak gak punya siapa-siapa. Makanya aku mikir, kenapa ya orang kayak gini gak ngomong langsung aja?
2: Gak semua orang bisa.
0: Kenapa?
2: Ya, karena kadang tuh lebih gampang jujur kalau gak ada yang kenal kamu, gak sih?
1: Iya sih, gak ada beban moral gitu.
0: Raf, aku nanya ya. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak gitu?
2: Kayak gimana?
0: Kayak ngerasa harus jadi versi tertentu di depan orang.
2: Pernah.
0: Sering?
2: Ya, lumayan lah.
0: Soalnya cara dia nulis tuh mirip kamu.
1: Wah.
0: Bukan cuma gaya tulisannya, tapi hal-hal yang dia ceritain juga. Kayak yang kamu rasain. Raf, itu kamu ya?
2: Iya.
0: Kenapa gak pernah cerita?
2: Aku gak tahu harus mulai dari mana.
0: Dari hal kecil kan juga bisa.
2: Iya, tapi tiap mau mulai itu rasanya kayak, ah nanti aja deh. Terus lama-lama ya gak pernah. Di akun itu, aku gak perlu mikir orang bakal nanggepin gimana. Ya tinggal nulis aja.
0: Tapi di sini kamu mikir?
2: Iya, takut salah ngomong. Takut kelihatan lemah. Takut orang mikir yang aneh-aneh lah.
0: Raf, tahu gak? Orang-orang itu gak sepeduli itu kok sama kesempurnaan kamu. Kadang yang bikin berat itu ya pikiran sendiri.
1: Dan kita juga bukan orang asing sih.
2: Iya juga ya.
0: Kalau sama orang yang tepat, gak perlu akun kedua kok buat jadi diri sendiri.
2: Mungkin aku aja sih yang belum berani.
0: Ya udah, pelan-pelan aja.

0: Waspada modus penipuan QR Code. Di era digital sekarang, pembayaran cashless menjadi favorit karena simple dan tidak perlu ribet membawa dompet. Tapi jangan sampai lengah, karena saat ini sedang marak kejahatan dengan metode QR Code. Modus kode QR dilakukan pelaku kejahatan cyber dengan membuat kode QR berisi situs phishing. Tampilan situsnya pun dibuat semirip mungkin dengan halaman login media sosial atau bank digital, dengan tujuan menjebak korban memasukkan data pribadi seperti nomor rekening, kata sandi, dan nomor kartu kredit. Kalau tidak ingin merugi, waspadalah terhadap modus penipuan.
1: Santai siang.

Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

95,2 FM RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah teman kedua, sudah saatnya kita dengarkan bersama kumandang Ajan Juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat Juhur bagi umat muslim yang menjalankan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.

Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena

0: dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Eh, tunggu dulu.
1: Apaan sih? Orang mau ngasih juga malah ditahan.
0: Iya, ngasih sih ngasih, tapi jangan menyumbang sembarangan.
1: Orang mau berbuat baik emang salah ya?
0: Nggak salah sih, tapi nggak tepat dan bisa kena denda juga loh. Karena sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, untuk memberi sumbangan kepada pengemis dan gelandangan di jalan atau perempatan lampu merah akan dikenakan sanksi Rp100.000.
2: Berbuat baik sih boleh, asal jangan memberi sembarangan.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Halo yang rumah sini, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di jam 1 Pro 2 Sport bakal nemenin kamu. Saya Kak Cucing, Pro yang rumah sini. Setelah ini bakal ada informasinya, jadi jangan kemana-mana, oke?
1: Yeah, I love you.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Erwin Rumasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita ke informasi olahraga tentunya ya, teman Pro 2, untuk siang hari ini di informasi atau dunia sport update, teman Pro 2. Kita mulai dari sebentar. Oke, kita mulai dari CDM Todo Tua yang percepat naturalisasi 4 pemain, teman Pro 2. Jadi kali ini datang dari atau Chef The Mission Asian Games 2026 Pasaribu yang siap mempercepat proses naturalisasi 4 atlet hoki, di mana langkah ini akan memperkuat komposisi tim nasional hoki Indonesia yang menjelang ajang olahraga di Jepang mendatang. Pihak manajemen mempersiapkan segala kebutuhan 48 anggota tim hoki termasuk para ofisial selama kompetisi, di mana pihak CDM berkomitmen memenuhi seluruh kebutuhan para delegasi olahraga nasional selama masa turnamen, di mana Chef The Mission juga memberikan keterangan resmi terkait rencana percepatan tersebut, di mana melakukan kegiatan peninjauan langsung ke komplek GBK Senayan Jakarta pada hari Selasa 27 Juli, di mana Sekretaris Jenderal Federasi Hoki Indonesia Yasser Arafat Suwaidi memberikan tanggapan positif terkait kunjungan ini, di mana Yasser menyampaikan apresiasi tersebut langsung di hadapan para atlet nasional yang sedang menjalani sesi latihan.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Informasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut ke informasi olahraga berikutnya. Timnas basket 33 Putri Indonesia menjadi kejuaraan FBA 3x3 Women Series Batam Stop 26 untuk mengukur perkembangan tim. Di mana turnamen ini menjadi kesempatan untuk menerapkan hasil evaluasi setelah tampil pada seri Sianto di Tiongkok pada Juli 2026. NBA 3x3 Women's Series Batam Stop 2026 ini akan berlangsung di alun-alun Engku Putri Batam, Kepulauan Riau 23 sampai dengan 24 Juli 2026. Di mana kejuaraan internasional itu menjadi bagian dari rangkaian persiapan timnas basket 3x3 Putri menuju Asian Games 2026. Asisten pelatih timnas Andri Ekayana mengatakan para pemain peroleh pelajaran berharga selama mengikuti Women's Series Sianto yang menjadi bekal penting untuk meningkatkan kualitas permainan pada seri berikutnya di Batam. Menurutnya, pengalaman menghadapi lawan-lawan internasional memberikan gambaran mengenai aspek yang masih harus dibenahi, di mana panggilan akrabnya menegaskan turnamen ini menjadi momentum untuk melihat perkembangan setelah seluruh hasil evaluasi diterapkan dalam latihan.

0: Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai. Jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Tadi belum informasiin teman terbaik kamu, teman Pro2 di santai siang. Bentar dulu mas, saya minjem dulu ya baca berita olahraga dulu ya. Buat kamu nih teman yang lagi stay tune, teman Pro2 kali datang dari Chelsea yang katanya teman Pro2 resmi merekrut Morgan Rogers dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2020, di mana gelandang berusia 23 itu menandatangani kontrak berusia 7 tahun hingga musim panas 2033, di mana Rogers akan segera bergabung dengan skuad Chelsea untuk menjalani rangkaian pramusim menjelang kompetisi musim 2026-2027. Ia juga akan bekerja di bawah arahan pelatih baru Chelsea, Xabi Alonso, di mana pemain perkembangsaan Inggris itu mengaku optimis dengan proyek yang tengah dibangun Chelsea untuk beberapa musim mendatang, di mana menurutnya kualitas skuad dan arah pengembangan klub menjadi alasan utama penerima tawaran Blues tersebut. Dan menurut sejumlah laporan, Chelsea mengeluarkan sekitar 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk mendatangkan Rogers, di mana nilai transfer tersebut menjadikan salah satu pembelian termahal klub pada bursa transfer musim panas tahun ini.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Santai siang. Teman terbaik kamu.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Firman Masin, teman terbaik kamu, 53.13 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, karena setelah ini kita bakalan ngobrol-ngobrol di Prado Entertain barengan sama narasumber, teman Prado. Apa? Siapa? Jangan kemana-mana, tetap di Firman Masin, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: spesial. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Era informasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang. Kita udah di santai siang di Pro 2 Entertain, teman Pro 2. Dan ini spesial ya, kalau kemarin kita ada ngobrol juga sama teman-teman musisi di Pro 2 Entertain kali ini. Kayaknya minggu-minggu ini minggunya film nih. Nanti Jumat juga aku bakalan ada narasumber juga, tapi Zoom ya, kita nasional sama dari film yang lain. Tapi hari ini filmnya belum, tapi kayaknya banyak banget udah yang ngomongin film ini. Makanya kita ngobrol sama produsernya langsung nih, sama Om Budi Iswanto. Halo Om, selamat siang.
2: Halo Rin, selamat siang.
1: Sehat Om?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ini adalah warga Banjar ya, warga Banua. Jadi aku ini memproduce sneak peek sedikit. Tahu beliau ini dari film, kalau kalian tahu pasti tahu lah. Kalau kalian tahu Dilan, IFPD, dan kalian tahu film Cowboy Kampus. Ini aku taunya Om Budi tuh terlibat di situ ya Om ya.
2: Betul.
1: Sebagai apa sebelumnya kemarin Om di Cowboy Kampus?
2: Kalau di Cowboy Kampus tetap produser, kemudian di film Ancika, dia yang bersamaku juga produser.
1: Itu film Dilan yang keempat ya, kalau kalian tahu. Kalau kalian tahu yang sambungan dari Milea, nah Ancika itu yang setelahnya ya, teman produser, dan Om Budi terlibat di sana.
2: Sebagai produser
1: dan Om Budi ini orang Banjar asli Om ah?
2: Insya Allah asli. Abah orang, bapak orang Barabai, ibu kebetulan Solo, jadi campur.
1: Campur.
2: Indonesia
1: lah. Tapi lahir di sini ya.
2: Iya. Enggak, saya lahirnya di Cimahi, Mas.
1: Oh, sorry.
2: Jawa Barat.
1: Cimahi ya,
2: Jawa Barat. Indonesia banget.
1: Indonesia campur semuanya.
2: Campur semuanya.
1: Nah, kita sebelum ngomongin film yang next bakal dibawa sama Om Budi nih, selain Cowboy Kampus dan Ancika, teman Pro 2. Pengen ngobrol sama Om Budi. Om Budi ini kan belum pernah ke Pro 2, teman Pro 2.
2: Belum.
1: Makanya kita ajak masuk di Pro 2 nih, kita bahas Om Budi. Om Budi, ini kan banyak yang terkecoh. Aku pun terkecoh dulu awalnya. Aku pikir Om Budi bukan orang Banjar. Ternyata orang Banjar gitu. Gimana sih awalnya memulai karir secara singkat gitu ya, di dunia film ini gitu.
2: Jadi aku mulai terjun ke dunia film, sebenarnya aku harus seorang jurnalis ya. Aku kerja di terakhir di Metro TV untuk perwakilan Kalimantan Selatan. Kemudian di tahun 2016 aku mulai terjun di dunia film. Nah, itu adalah film pertama Cowboy Kampus.
1: Oh, itu film pertama Om Budi berarti ya?
2: Film pertama Cowboy Kampus. Okay. Aku kerja sama Ayah Pidi Baik. Produksinya di Bandung ya. 2016 kalau nggak salah Cowboy Kampus itu tayang di 2018 kalau nggak salah ya.
1: Iya.
2: 2018 itu selain kita sebagai promo dan distributor film itu adalah MNC Pictures. Kemudian karena kita COVID berhenti tuh.
1: Sempat vakum dulu ya.
2: Sempat vakum. Padahal kita mau lanjut. Nah, kemudian kerjasama lagi dengan PD Baik, kita garap Ancika.
1: Oke, sebelumnya Om Budi berteman kah dengan ayah PD?
2: Iya, berteman ya. Biasalah, sering main ke tempat beliau di kafe Panas Dalam gitu kan. Ya, ngobrol-ngobrol. Ternyata ayah PD sama aku tuh punya satu visi yang sama.
1: Oke, gitu satu
2: kan.
1: Frekuensi
2: satu
1: gitu ya.
2: Satu frekuensi, terus ayo kita bikin dong Ancika, novelnya udah aku siapin. Ya oke. Nah, artinya alhamdulillah waktu itu aku di bawah 69 Production, didukung penuh sama beliau, pimpinan 69 Production untuk memproduksi Ancika. Itu setelah COVID tuh.
1: Betul, itu berarti sekitar 2021-2022.
2: Iya ya? Bener, baru bisa tayang di tahun 2023.
1: Okay.
2: Ancika alhamdulillah diterima pasar.
1: Sangat, aku nonton. Aku ngikutin dari yang pertama soalnya.
2: Betul.
1: Jadi pas nonton Ancika, walaupun agak biasa lah kan, kalau pembacanya kan sebenarnya agak pro kontra ya sama sosok Ancika ini, tapi bagus ternyata.
2: Ya banyak perjuangan lah di film itu. Alhamdulillah bisa diterima oleh para penikmat film Indonesia. Ya kita bisa sampai tembus 1,3 juta penonton. Alhamdulillah di Ancika. Kemudian sebelum kemudian aku garap film ketiga tuh. Nama judulnya Conjuring. Masih di Bandung. Insya Allah Conjuring ini bakal tayang di 1 Oktober. Tahun ini juga film aku yang ketiga.
1: Banyak film Om Budi tahun ini ya.
2: Alhamdulillah.
1: Tapi udah selesai percaya. Juga itu Om, tinggal proses
2: udah,
1: editing juga.
2: Enggak, tinggal tayang.
1: Oh, tinggal tayang.
2: 1 Oktober insya Allah kita udah dapat tanggal dari XX1. film Conjuring, komedi romantis.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itu akan tayang di 1 Oktober. Baru aku garap Pirunduk.
1: Pirunduk.
2: Nah, Pirunduk ini adalah film aku keempat. Bosan di Bandung. Mm-hmm. Pulang pergi apa Jakarta, Banjarmasin, Bandung capek juga.
1: Jadi sebenarnya gitu. Om Budi sebenarnya lebih lama stay di mana Om sebenarnya?
2: Sebenarnya aku Banjar. Sejak usia 4 tahun aku udah di Banjarmasin tinggal. Okay. Sampai menyelesaikan pendidikan, sampai berumah tangga, semuanya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
1: Oke, okay, oke.
2: Okay. Nah, memang kebetulan lokasi filmnya aja.
1: Oh.
2: Di sejak tahun 2016 aku lebih banyak kerja di
1: luar ya.
2: Di luar Kalimantan Selatan. Nah, di sana kita terpanggil, masa gua kerja di luar terus, kapan mau membangun apa sih namanya industri kreatif betul, di Kalimantan betul, Selatan? Betul, betul, baliklah kita. Oke, aku mau coba menggali potensi apa nih yang bisa dibikin film di daerah aku gitu.
1: Oke, nah makanya filmnya ada namanya Pirunduk, teman-teman. Nanti kita bahas habis ini ya, teman-teman. Ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Prawirmasin, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: RI Produyan Masin, teman terbaik kamu, teman Produyan ya. Mari masih barengan sama Om Budi Ismanto. Kita masih bahas tadi, kita udah kenalan tipis. Kenapa sih akhirnya Om Budi memulai perjalanan karir? Tadi offer juga aku bahas, kenapa jadi jurnalis geser ke film. Tapi kata Om Budi sebenarnya gak terlalu jauh ya Om ya?
2: Gak terlalu jauh.
1: Karena sama-sama menulis.
2: Sama-sama menulis.
1: Masih menulis.
2: Sama gitu. Bercerita, cuman mungkin gayanya aja yang berbeda.
1: Betul, sama mungkin lebih banyak belajar hal baru aja ya Om ya. Karena akhirnya bukan hanya menulis aja, tapi
2: betul,
1: juga kontrol visual dan lain-lain
2: ya.
1: Sama
2: aja juga, aku kan kerja di Metro TV itu.
1: Betul.
2: Gak jauh dari audio visual kan, ada gambar, ada suara. Cuman mungkin medianya aja yang berbeda, ini bioskop, ini televisi misalnya.
1: Okay.
2: Cuman itu doang kok.
1: Itu. Jadi gesernya gak terlalu jauh sebenarnya kesannya. Dari luar tuh kesannya kayak jauh, sebenarnya dari dalam enggak ya Om ya.
2: Bener.
1: Sama kurang lebih aja gitu. Nah sampai di film keempatnya, ternyata ini film keempatnya Om Budi dan ada yang on the way juga. Berarti ini bakal barengan dong bulan tayangan sama Conjuring ya gak sih?
2: Insya Allah tayangan, cuman kalau Pirunduk, jadwal yang saya terima, kita kerja untuk film Pirunduk, horor Banjar ini kita kerjasama untuk promo dan distribusi dengan MD Pictures. MD Pictures, sebuah PH besar dan ternama di Indonesia. Saya pikir mereka mengambil Pirunduk tentu memiliki value ya, nilai. Kenapa film ini mereka tertarik gitu. Dari pihak MD kita dapat kabar insya Allah di bulan Oktober, tapi tanggalnya belum dapat. Dari MXF, pokoknya di bulan itulah sabar aja.
1: Intinya Om Budi bersinar deh di bulan Oktober karena dua filmnya tayangnya bulan Oktober. Tapi kalau Conjuring tadi udah dapat tanggalnya ya,
2: Iya, 1 Oktober.
1: 1 Oktober. Ini kan film keempat. Tadi aku sempat bahas juga di off air kalau rasa-rasanya kita tuh di Kalimantan masih sangat sedikit film yang bernuansa Kalimantan Selatan.
2: Betul.
1: Gitu ya. Mungkin bisa kita shout out seperti kemarin Saranjana, Kuyang, Racun Sangga juga.
2: Betul.
1: Nah termasuk filmnya Om Budi. Om, ini awal mula penulisan.
2: Yeah.
1: Apa sih yang ada di bayangan Om Budi ketika menulis ini? Ini kan horor ya?
2: Iya. Yeah.
1: Dari semua film Om Budi tadi kayaknya belum ada yang horor. Conjuring kan horor ya, bukan?
2: Bukan, komedi romantis.
1: Nah komedi romantis ini berarti first time juga ya Om?
2: Betul, horor pertama.
1: Untuk Om Budi?
2: Iya. Yeah.
1: Untuk Om Budi, gimana Om?
2: Jadi gini, sebenarnya daerah kita Kalimantan Selatan itu kaya dengan budaya,
1: yes,
2: kaya dengan cerita, termasuk katakanlah horor ya, urban legend. Pirunduk itu kalau mungkin kawan-kawan di Kalimantan Selatan atau angkatan aku ya, angkatan yang tua-tua kayak gini,
1: masih muda.
2: Ada sih gini, pasti tahu yang namanya urban legend Banjar, urban legend Kalimantan Selatan yang namanya Mati Jadi Hantu.
1: Arini untuk umuran segini, Arini umurnya 28 ya Om ya. Arini tuh sering dengar itu, biasanya antara orang tua kayak kamu jangan macam-macam karena ini
2: mati jadi hantu.
1: Tapi beneran itu beneran ya?
2: Itu beneran terjadi.
1: Okay.
2: Di sejak aku kecil tuh cerita itu mati jadi hantu. Intinya adalah seorang wanita dengan ilmu hitamnya, dia ingin menguasai pasangannya, terutama suaminya. Apakah secara fisik ataupun secara harta, menggunakan ilmu itu, si suami dikasih makanan minuman yang sebenarnya tidak normal gitu ya. Nah, dari sanalah dia mampu menundukkan suaminya. Nah namanya Pirunduk itu, ilmu itu. Nah kalau orang Banjar bilangnya kalau mati bininya tuh mati jadi hantu. Dan itu ada beberapa kasus terjadi, bahkan di dekat kita syuting. Di tahun berapa orang sana bercita pernah itu terjadi. Sebenarnya
1: jadi benar-benar ada kejadian.
2: Jadi urban legend mati jadi hantu yang kemudian saya angkat menjadi kisahnya Pirunduk, karena imbul yang dipakai adalah Pirunduk itu. Mitos ya. Tapi juga ada fakta yang memang terjadi gitu loh. Nah itu yang saya angkat, latar
1: ini
2: belakang itu.
1: Ini berarti hitungannya fiksi juga ya Om ya?
2: Sebenarnya separuh fiksi.
1: Separuh fiksi, separuh fakta gitu ya.
2: Karena kalau menceritakan hal ini secara itu pernah terjadi, banyak terjadi, tapi itu kan aib.
1: Betul.
2: Jadi hal-hal yang semacam ini agak sensitif, sehingga kita mengambil secara general.
1: Dibikin menjadi lebih ke pesannya gitu ya Om ya?
2: Lebih ke pesannya. Sebenarnya film Pirunduk ini, kalau nanti jadi gitu ya, bisa ditonton banyak pesan moral yang mau disampaikan. Hmm. Orang bisa menjadi jahat tentu ada sebab gitu. Orang baik bisa menjadi jahat tentu ada sebab gitu kan. Bahkan orang baik bisa menjadi jahat juga ada sebab gitu.
1: Selalu ada alasan
2: di selalu ada alasan di setiap belakang. Itulah Pirunduk. Dan sebagai apa ya, buka dikit-dikit.
1: Aduh, apa tuh?
2: Pirunduk ini sebenarnya film perempuan banget loh, Rin.
1: Oh ya?
2: Perempuan banget.
1: Oke, okay. POV-nya sangat cewek sekali
2: sangat
1: ya?
2: Sangat cewek sekali, okay. Persoalan perempuan, KDRT,
1: okay.
2: Poligami. Oh.
1: Jadi Om Budi mengangkat isu-isu ini ya?
2: Iya, sensitif yang memang dirasakan oleh kaum perempuan. Intinya seperti itu sih yang menariknya dari film ini.
1: Pada saat penulisan ini, kemarin kan mungkin tadi katanya Om Budi membayangkan realitas yang ada di mitos yang sudah sering dibicarakan gitu. Pada saat penulisan ini tuh Om Budi nulis berapa lama, Om inget gak? Maksudnya total selesainya?
2: Total selesai gak terlalu lama ya.
1: Sebulan, dua bulan?
2: Lebih.
1: Lebih ya, tapi gak nyampe setahun ya, Meh?
2: Gak nyampe, mungkin antara 4-5 bulanan.
1: Oke.
2: Nah tentu di dalam tahap produksi film ini itu dilakukan beberapa kali revisi dari katakanlah skenario dasar yang okay, ceritanya udah ketangkep sama sutradara, sama tim produksi yang
1: sutradara
2: lain.
1: Sutradara film ini siapa?
2: Mas Billy Christian.
1: Okay,
2: Mas Billy spesialis Christian. Sekarang dia spesialis di horor ya.
1: Okay.
2: Dari kawan kita di Jakarta, Mas Billy. Nah dari sana kita bisa menangkap tuh, tapi dia bisa menangkap kisahnya seperti ini. Nah baru dilakukan penyesuaian lokasi, kondisi pemain, set yang harus dibangun, budget. Jadi banyak hal yang harus kita sesuaikan dari skenario itu sampai kita di draft kalau nggak salah 5 atau draft ke-6 baru itu dinyatakan di lock. Okay. Skenarionya baru kita produksi.
1: Om, ini kan beberapa orang tuh ada yang kayak gini ya. Setahu hari ini nanti dikoreksi saja kalau salah. Ada beberapa PH film tuh yang mungkin kayak gini. Tolong dong Budi misalkan bikin film. Nah atau ada yang Om Budi udah punya naskah.
2: Ya.
1: Terus lihat dong naskahnya kita produksi. Nah Om ini dari PH ini kemarin kayak gimana Om? Apakah mereka tuh sodorin Om bikin horor Kalimantan deh coba?
2: Oh, enggak.
1: Gitu. Atau
2: kebetulan
1: dari naskah?
2: Skenarionya udah jadi.
1: Oke.
2: Okay. Terus kita ajukan kepada investor. Alhamdulillah beliau tertarik. Wah ini keren gitu kalau dibikin film. Okay deh aku setuju untuk bikin film ini.
1: Berarti dalam posisi sudah jadi ya?
2: Udah jadi.
1: Oh udah jadi. Oke. Okay. Jadi ibaratnya tuh mereka sudah terima skrip, sudah terima naskah. Oh ya. Ini bagus nih gitu ya.
2: Betul.
1: Jadi tertarik lah. Alhamdulillah ya akhirnya akhirnya jadilah skrip horror ini ya dengan disutradari oleh Kak Billy Christian ya.
2: Betul.
1: Oke. Okay, nah. Dari segala proses tuh, tadi aku udah nanya di off air, tapi mungkin kita bahas lagi. Dari proses syuting nih total ada berapa lama Om Bede?
2: Sebenarnya 22 hari ya.
1: Oke. Okay.
2: 22 hari, tapi karena ada kondisi alam, itu biasalah dalam produksi film selalu ada hal-hal yang di luar jangkauan kita. Hujan, kesulitan teknis di lapangan, akhirnya kita agak molor 2 hari menjadi 24 hari.
1: Iya. Sebulan kurang seminggu ya.
2: Iya.
1: Dan menariknya teman Pro 2, mungkin ada beberapa film yang bilangnya gitu, film Kalimantan kayak dan lain-lain, tapi belum tentu semua apa presentasi syutingnya di sini. Tapi kata Om Budi hampir full di Banjar semua, men.
2: Betul. Jadi Pirunduk ini memang aku punya apa ya obsesi gitu, bikin film yang benar-benar Banjar. Satu lokasinya, memang full di wilayah Kalimantan Selatan. Lokasi utama namanya desa itu keren banget, susah jadi tempatnya dari 6 lokasi baru ketemu itu.
1: Apa itu?
2: Namanya Desa Tatah Masjid.
1: Oh, daerah
2: di
1: mana?
2: Alalak.
1: Alalak.
2: Alalak. Okay, okay, okay. Kabupaten Barito Kuala. Itu aku kira harus dipertahankan kalau bisa dikembangkan menjadi salah satu katakanlah objek wisata, bisa ngeliat kampung Banjar tempo dulu, sangat menarik.
1: Masih juga alami sekali berarti ya?
2: Masih alami, sungainya masih okay, asri gitu kan. Tinggal bagaimana pemerintah daerah setempat bisa mengelola tempat itu. Mungkin infrastruktur jalan yang perlu diperbaiki.
1: Om Budi memakai produksi untuk tempat ini berapa persen dari film? Apakah ini termasuk yang
2: kalau,
1: utama?
2: Yang utama itu di Alalak ya.
1: Okay.
2: Alalak tuh hampir 70%.
1: Oh, berarti paling sangat banyak di sana
2: Sangat banyak di sana. Kemudian Sungai Jingah.
1: Oh iya,
2: oke, okay, Kota Banjarmasin tuh. Nah, itu yang menariknya adalah kita menggunakan rumah-rumah tua.
1: Oke.
2: Okay. Rumah-rumah peninggalan orang Bahari ya, orang Banjar. Yang sudah memang sudah termasuk cagar budaya sih.
1: Iya, iya, iya.
2: Jadi harus di apa dijaga, dilestarikan. Nah, kita pakai di sana karena Pirunduk kan periode pembuatan filmnya itu setback ya di tahun 1985 ketika Kalimantan Selatan belum punya, tidak semuanya daerah punya listrik, betul, jalan yang bagus, lebih sungai gitu. Nah, jadi mundur ke sana, maka itu rumah-rumah itu yang kita pakai. Kemudian lokasi ketiga adalah di Sungai Bakung.
1: Hmm.
2: Sungai Bakung itu termasuk Kabupaten Banjar kalau kita mau arah ke...
1: Udah masuk ke arah mau ke Martapura bukan, Om?
2: Iya, benar. Ke apa sih namanya? Pasar Terapung.
1: Oh, betul-betul.
2: Agak
1: betul,
2: dekatan sini Sungai Lulut lah.
1: Betul-betul.
2: Oke, nah daerah itu sebagai lokasinya. Tiga itu aja, gak ada yang lain.
1: Dengan lokasi utama yang di Alalak tadi, Om ya?
2: Di Alalak tadi, hampir 70% kita... Di sana alhamdulillah dapat dukungan dari Pak Bupati Kabupaten Baritokuala. Hmm. Beliau juga jadi cameo, jadi tonton aja nanti orang-orang Baritokuala.
1: Dan pemainnya juga tadi kata Om Budi ya, teman-teman berdua itu 90%.
2: 90% kita pakai pemain Banjar, orang Banjar.
1: Bahkan yang dari nasional pun tetap ada kaitannya sama Banjar-Banjar.
2: Misalnya Yuriko, Angeline, itu kan orang Banjar yang tinggal di Jakarta gitu. Kemudian ada siapa, Alam Jaya, seorang TikTok kalau nggak salah
1: dia, TikTokers
2: itu orang Banjar juga tinggal di Jakarta. Itu yang saya lebih mengutamakan, orang Banjar yang memiliki potensi dan bakat gitu ya, dan ya, harus kita manfaatkan dengan baik dong,
1: betul,
2: untuk
1: betul,
2: membangun apa industri film di daerah kita sendiri. Bahkan di pasca produksi aku memakai Mas Arifin Cuung yang ngeditin film Pengabdi Setan.
1: Oh iya, iya.
2: Arifin Cuung, orang Banjar itu.
1: Asli, Om?
2: Asli orang Banjar, tapi beliau tinggalnya di Jakarta.
1: Jakarta, karena kerjanya di sana gitu
2: ya.
1: Di
2: sana, ya. Nah, itulah.
1: Tapi untuk film ini tuh tokoh utamanya Kak Aulia Sarah.
2: Aulia Sarah sama Bucek Depp.
1: Bucek Depp sama Kak Yoriko tadi ya.
2: Iya, benar. Tiga,
1: mereka cast reveal nasionalnya gitu, tapi... Kayak Yoriko masih ada Banjar, kata Om Budi, Om Bucek juga bolak-balik seringnya.
2: Sering ke Banjarmasin, terutama Kota Baru ya dia, ya. Oh, karena hobinya dia kan terbang layang tuh,
1: betul,
2: sama berlayar.
1: Dan sisanya benar-benar ini case-casenya di Perunduk ini, teman Prodo benar-benar yang kayak banyak temanku Om di case ini. Jadi kayak seru banget lihat ini, kayaknya rame nih lihat film ini. Ini juga castingnya lama gak kemarin Om untuk dapat?
2: Casting hampir 2 bulanan ya.
1: Oke.
2: Okay. Kita sebenarnya casting itu bukan untuk umum loh, siapa aja boleh ikut.
1: Gimana Om Budi melihat potensi Banjar nih?
2: Oh, luar
1: untuk,
2: biasa.
1: Untuk artis aktor kita nih kayak gimana
2: Om? Sebenarnya luar biasa ya.
1: Betul.
2: Banyak, kita punya teater, banyak teater gitu. Anak kawan-kawan yang terjun di dunia acting itu sangat luar biasa. Tinggal mungkin mereka menyalurkan kemana gitu loh. Lewat industri film lah mereka bisa mengapresiasikan kemampuannya berakting itu.
1: Itu pasti sangat membanggakan sekali
2: banyak buat teman-teman. Sekali.
1: Karena akses untuk itu yang susah ya Om. Untuk betul, mereka mendapatkan akses itu, dan Om Budi memberikan kesempatan itu.
2: Iya.
1: Membuka ya Om. Selain betul, juga tadi kata Om Budi juga, tadi kan aku nanya juga teman Produa kalau krunya gimana nih. Karena kan mungkin aku melihat Om Budi banyak produksi film sebelumnya itu adalah film-film yang nasional, maksudnya yang tidak di Banjar gitu ya, Mia.
2: Betul.
1: Pasti sudah ada gambaran kru dan lain-lain. Nah, untuk film Pirunduk ini, krunya?
2: Krunya kita kru 50-50 ya.
1: Oke.
2: Okay, harus kita akui nih. Memang kita secara SDM, orang kita di Kalimantan Selatan masih belum bisa mencapai apa yang kita harapkan.
1: Betul.
2: Ya. Banyak bidang yang kita tidak bisa menguasai. Contoh, audio. Kemudian art, desain art, direktur art, kemudian DOP, direktur fotografi atau kameramen. Kemudian ada bidang-bidang lain, CGI, kita belum punya tuh kemampuan untuk kesana. Tapi alhamdulillah ada beberapa kawan, kru di Banjarmasin yang sebenarnya mereka udah beberapa kali ikut memproduksi film-film nasional di Jawa gitu. Nah itu yang aku utamakan mereka ikut.
1: Okay.
2: Yang kedua yang belum punya pengalaman, aku selipin tuh.
1: Masuk di
2: kameramen, masuk di art, masuk di bagian sound, biar mereka bisa belajar. Dengan harapan kawan-kawan di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan nantinya, alih teknologi, alih kemampuan. Belajar dari mereka yang sudah profesional, dengan harapan ke depan ketika kita akan memproduksi film di Kalimantan Selatan lagi, ya minimal udah mulai mengurangi lah kawan-kawan dari Jakarta. Benar kata Ririn tadi kita ngobrol, budget bisa kita kurangin.
1: Karena
2: gitu kan.
1: Apa dan juga mengembangkan potensi lokal juga ya, Mas.
2: Betul.
1: Biar kru harus kita, sana. Kru kita biar tambah menasional lagi gitu.
2: Iya betul. Jadi katakanlah ini Pirun Dukti juga sebagai ajang edukasi.
1: Betul.
2: Alih kemampuan, alih teknologi. Belajarlah kita dari sana. Ternyata bagian besar kawan-kawan, aku kerjasama dengan kawan-kawan Forum Sinas Banua ya,
1: FSB.
2: Sebagian sudah pernah ikut di film nasional, tapi sebagian besar lagi belum. Dari sanalah mereka aku aktif ikutkan di dalam produksi film ini.
1: Senang ya melihat potensi lokal kita. Betul. Nih anak muda
2: di sini. Muda-muda banget, potensinya masih sangat luar biasa,
1: sangat
2: dan
1: bisa terbuka. Berkembang sekali ya, Om,
2: sangat
1: ya?
2: Bisa berkembang.
1: Oke, nanti kita bahas lagi teman Prado Pirandoknya, habis ini kita break dulu ya, Om, ya.
2: Oke.
1: Jadi buat kamu teman Prado jangan kemana-mana, mau nanya boleh ya teman Prado di YouTube kita, boleh ya di era di Prado Nyermasin. Jadi buat kamu kecening di Prado Nyermasin, teman terbaik kamu.

0: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: informasi untuk teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Santai Siang. Sayang sekali ini sudah masuk segmen terakhir, padahal seru banget ngobrol sama Om Budi tadi. Ini kan 90% cerita, pemain ya Om ya. Semuanya pokoknya banjar banner dah, pokoknya ajar Om Budi nih, pokoknya yang ini harus banjar banget ya Om ya.
1: Iya.
0: Dan nanti nih, ini kan katanya tadi Oktober ya perkiraan ya Om ya.
1: Iya.
0: Nah, emang gak apa-apa nih udah bisa dibocorin bulannya aman ya?
1: Iya, gak apa-apa. Informasi yang aku dapat dari pihak MD Pictures, kita di bulan Oktober tayang nih.
0: Tapi tanggalnya oh, belum tahu.
1: Belum tahu, belum dapat tanggal belum tayang, ya. Tapi insya Allah di bulan Oktober, gak jauh-jauh lah. Nunggu 2 bulanan lebih sih.
0: Iya nih Agustus, iya dikit aja lah nunggu sebentar ya. Nanti paling bulan-bulan depan aku rasa udah keluar lah tanggalnya ya, harusnya ya.
1: Iya. Insya Allah kalau udah trailernya, teasernya muncul, berarti tanggalnya udah pasti.
0: Kepo, aku kepo ya Tom Prado. Gala premier Om, ini kan totally banyak banjarnya nih.
1: Iya.
0: Apakah nanti gala premnya juga banyak, apakah akan ada di Banjar atau tetap di Jakarta dulu? Karena produk, maksudnya PH-nya kan PH-nya Jakarta nih.
1: Betul.
0: Gimana Om gala premnya?
1: Biasanya yang pengalaman aku Ancika juga kerja sama-sama MD ya.
0: Oh iya, oke.
1: Sama MD, Ancika biasanya 2 kali tuh. Di Jakarta Gala Primer
0: dan Bandung ya?
1: Di Jakarta.
0: Oh, okay.
1: Justru di Jakarta Gala Primer, kemudian di Banjarmasin juga kita Gala Primer.
0: Oh, Ancika kemarin juga di sini ya juga.
1: Di Banjarmasin juga Gala Primer. Nah, jadi insya Allah di Pirunduk juga mudah-mudahan demikian.
0: Harusnya seperti itu. Karena Ancika aja kan bukan, maksudnya bukan yang film Banjar banget aja, di sini juga Gala Prem gitu ya.
1: Ya kalau Ancika karena yang menduiti orang Banjar.
0: Apalagi yang ini, maksudnya
1: apalagi yang ini
0: dari
1: gitu
0: unsur
1: kan.
0: Cerita ibaratnya semuanya sudah Banjar.
1: Betul
0: gitu.
1: Investornya alhamdulillah kita dibantu pool oleh Pak Haji Rihan, Pak Haji Rihan dari Binuang. Beliau yang sebagai apa investor dari film ini.
0: Okay.
1: Nah insya Allah kalau gala primer jadi Banjarmasin tentu kita ngeboyong tuh.
0: Betul.
1: Artis-artisnya. Untuk ketemu meet and greet ya istilahnya ya sama
0: kayaknya, para penggemar. Kayaknya nggak lengkap ya Om, nanti kita bawa ke sini boleh nggak Om artisnya?
1: Boleh, nah, insyaallah nanti kita... Ririn anu aja pesan aja sama aku.
0: Karena kalau sudah Om Budinya kita bawa ya, kalau sudah ceritanya sudah dikasih tahu, kita pengen tahu POV artis-artisnya gimana nih.
1: Siap, insya
0: apalagi
1: Allah.
0: Kan kayak kalau Lia Sarah tuh sudah pernah nggak katanya Om syuting di Banjarmasin?
1: Belum pernah, dia baru
0: ini
1: pertama kali.
0: Ini first time berarti ya?
1: First time.
0: Dan beliau juga jadi PU-nya ya di sini, pemeran utamanya.
1: Pemeran utama okay. Beliau.
0: Nah.
1: Dan itu uniknya, alhamdulillah aku ngakuin Sarah itu kerjanya sangat profesional. Dia harus bisa belajar bahasa Banjar.
0: Aku nonton beliau itu Om KKN, di KKN
1: ya? Betul. Apa Badaruih ya?
0: Betul ya Badaruih.
1: Itu beliau kemudian profesional, dia kerja habis-habisan untuk film Pirunduk total beraninnya. Nanti kalau ditonton bagaimana aktingnya Sarah Aulia di film Pirunduk ini sangat luar biasa.
0: Berarti
1: ya.
0: Beliau pakai bahasa Banjar full Om?
1: Pakai bahasa enggak full ya, hampir 95% pakai bahasa Banjar.
0: Beliau?
1: Beliau.
0: Oke. Okay. Siapa dan, coach dialeknya tetap Om Budi juga atau bukan?
1: Ada saya, tapi kita ada coaching untuk bahasa aja, ada
0: khusus
1: juga
0: ya?
1: Ada. Kita kasih untuk bisa belajar pendampingan beliau. Untuk memahami cengkoknya seperti apa,
0: logatnya
1: seperti apa. Jadi kalau ada salah-salah sedikit di film itu mohon dimaklumi.
0: Wah sudah nggak apa-apa ya kalau itu produk, karena kan sudah tahu kalau ini bukan orang Banjar gitu.
1: Betul.
0: Tapi nanti kalau ternyata itu berhasil berarti mantap
1: memang,
0: sekali.
1: Kalau aku menilainya luar biasa ya,
0: sangat
1: Sarah ya.
0: Bagus gitu ya.
1: Bagus
0: ya.
1: Banget membawakan dialek Banjar, busana Banjar, cara jalan. Gimana ininya orang Banjar,
0: pokoknya,
1: marahnya orang
0: pokoknya
1: Banjar.
0: Pokoknya Banjar banner lah.
1: Pokoknya Banjar banner.
0: Pokoknya Banjar banner. Dan puas lah. Puas.
1: Saya puas untuk film ini.
0: Ya.
1: Terus terang puas untuk Pirunduk. Walaupun ini film horor saya yang pertama, tapi dari proses produksi sampai re-edit terakhir kemarin, alhamdulillah memuaskan.
0: Yang penting tuh produsernya dulu yang puas, penonton tuh insya Allah, karena itu kita balik lagi ke selera Om ya.
1: Apalagi sekarang MD yang turun tangan gitu.
0: Betul.
1: Kan.
0: MD juga seru-seru lagi horornya ya,
1: iya.
0: Terutama filmnya Kak Aulia Sarah tuh kan Badruhi juga masuk ke MD ya.
1: Betul.
0: Juga. Jadi kita
1: dan
0: tunggu,
1: box office.
0: Tunggu sekali ya teman-teman produk Pirunduk ini ya. Mungkin hari ini cuma satu di antara orang-orang yang kepo Pirunduk itu seperti apa, tapi Budi sudah nonton yang sudah diedit ini kah apa belum?
1: Oh ya udah lah.
0: Nggak, maksudnya siapa tahu ada juga yang kayak nanti dulu deh surprise aja deket-deket trailer lah gitu baru ditonton full.
1: Enggak, udah nonton. Okay. Sudah harus beberapa kali.
0: Tapi bolak-balik berarti
1: ya? Iya bolak-balik, biasa itu saya bolak-balik. Banjarmasin Jakarta. Saya kebetulan ditemenin sama dari kita kan kerjasama nih. Punya aku kan namanya Bima Sakti Pictures.
0: Yes.
1: Kemudian sebagai apa eksekutif produsernya adalah Pentana Studio. Mm-hmm. Saya ditemenin Pak Ruby sebagai co-producer film ini. Mm-hmm. Itu berdua tuh.
0: Bolak-balik
1: Jakarta ngurusin film. Sampai selesai kemarin kita ini dalam tahap mixing, sound mixing sama sedikit grading.
0: Okay.
1: Insya Allah udah selesai sama musik ya. Beberapa beberapa far, beberapa reel yang harus dimasukin musik. Ada perubahan sedikit-sedikit. Ini masih diperjuangkan apakah kita pakai soundtrack lagu Banjar atau tidak. Kita harus melihat juga kondisi budget. Apakah diperlukan atau tidak?
0: Belum tahu berarti ya.
1: Belum tahu lagi. Tapi kalau umpamanya insya Allah ada budgetnya cukup, memungkinkan waktunya juga, mungkin ada soundtrack lagu Banjar yang kita mau tampilkan di film ini.
0: Oke, Om. Ini mungkin terakhir ya. Apa yang menurut Om Budi ini bakalan jadi beda gitu untuk teman-teman yang mungkin kesannya tuh masih Oktober, tapi menurut Anda ini udah deket sih, ini udah deket
1: gitu ya. Udah deket, tinggal 2 bulan lagi.
0: 2 bulan lagi. Tiba-tiba jadi, kan nanti kita siaran sama pemain dah, teman Pro 2 ya. Gimana, Budi?
1: Uniknya film Perunduk satu ya. Selama ini horor kita, film Indonesia horor itu didominasi oleh budaya Jawa.
0: Hmm.
1: Latar belakang Jawa. Kalau negara Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, yep. Sunda gitu kan. Nah, sekarang muncul budaya Banjar Kalimantan Selatan. Itu hal yang unik. Pertama, oh ternyata di Kalimantan Selatan juga punya cerita horor selain Kuyang. Hmm. Yang kita kenal kan cuman Kuyang Kalimantan itu. Ternyata di luar Kuyang ada gitu kan.
0: Tipis-tipis gitu.
1: Tipis-tipis
0: ya.
1: Dan ini perlu kita perkenalkan horor banget gitu di luar Kuyang. Yang kedua adalah set. Lokasi. Alam kita jauh berbeda dengan alam Jawa.
0: Betul.
1: Nah, ini yang menjadi daya tarik yang mudah-mudahan juga menurut aku ini MD yang ngelihatnya unik ini. Sungainya asli, rumahnya asli. Jadi kita masih benar-benar menampilkan alam Kalimantan Selatan yang asli. Dan itu jarang bisa ditonton di bioskop nasional gitu. Hmm. Produksi film nasional dengan landscape Kalimantan Selatan. Kita pernah punya film, misalnya landscape Kalimantan Selatan, film anak-anak, Jendela Seribu Sungai mungkin ya. Kalau kawan-kawan nonton itu memang landscape Kota Banjarmasin. Betul. Gitu ya. Tapi Pirunduk lebih ke horor, eranya berbeda. Eranya berbeda tahun
0: latar belakang tahunnya gitu.
1: Tahun 1985 sehingga menampilkan wih dulu horor banget ternyata Kalimantan. Kemudian kita menampilkan yang paling unik adalah orang selalu menanyakan orang Kalimantan teh memiliki ilmu hitam yang beraneka ragam. Gimana sih gitu kan. Nah ini salah satu yang mau kita sampaikan. Ilmu hitam yang kalau Kalimantan itu identik dengan itu gitu. Hmm. Nah jadi inilah ilmu hitam di Kalimantan tuh ini gitu loh.
0: Ini saatnya ya Om ya.
1: Iya. Kemudian budaya sungai.
0: Oke. Okay.
1: Bahwa kita tinggal sebagian besar masyarakat kita itu tinggal di bantaran sungai dan sungainya banyak banget.
0: Gitu landscape kan. Itu yang mau Budi naikin.
1: Mau saya sampaikan, mau saya tampilkan keindahan alam kita.
0: Sangat kita. Menarik sekali itu ini. Deh. Yang lagi-lagi bikin kita melek ya teman Pro 2 kalau misalkan ini film Kalimantan udah mulai naik banget loh.
1: Betul.
0: Iya Om ya, pengen kita supaya udah samar nih, udah bias, nanti orang udah enggak mikirin kayak horor Kalimantan tuh udah gak aneh lagi, udah sering nanti jadinya. Sesering yang film-film Jawa, yang horor Jawa dan lain-lain gitu.
1: Betul,
0: ya Om ya.
1: Betul.
0: Supaya samar gitu dan lain-lain. Dan mungkin Om Budi juga pengen ini bukan hanya pertama ya Om ya, next mungkin ada lagi.
1: Insya Allah kalau Pirunduk sukses, kita akan bikin lagi film.
0: Karena tabungan tulisannya Om Budi ada. banyak. Dan itu masih berhubungan dengan Banjar ya.
1: Jadi selain horor, kita punya cerita-cerita lucu, komedi.
0: Yep.
1: Punya cerita asmara, romance yang bisa kita kembangkan dengan latar belakang Banjar gitu ya. Ya tinggal saya berharap bahwa dukungan pemerintah daerah juga penting. Bagaimana mendorong industri kreatif di daerah kita untuk bisa lebih maju. Kreativitas anak-anak muda kita di dunia sinematografi bisa terakomodir dengan baik. kemudian juga menghidupkan ekonomi secara tidak langsung. Efek dominonya luar biasa. Betul. Efek domino ekonomi setiap produksi film itu seperti tidak terasa, tapi luar biasa. Penyerapan tenaga kerja, UMKM jalan, transportasi, perhotelan, jadi dampaknya luar biasa. Jadi dukungan pemerintah daerah dan para pemodal tentu mengubah mindset bahwa bisnis di industri kreatif itu seperti ini, tolong diubah gitu. Jangan bisnis jangan hanya instan saja, gali tebang. Betul. Saya kira kita sudah perlu mengubah ini. Industri kreatif merupakan lahan bisnis yang menjanjikan di masa depan.
0: Itu. Saya kira itu. Kita bikin Kalimantan go nasional ya, bukan cuman sedikit-sedikit tapi banyak.
1: Banyak.
0: Orang kenal kita semua gitu ya dengan film-film dari salah satunya film Pirondok ini ya, Om ya.
1: Terutama wisata dan budaya kita juga terangkat kan.
0: Karena Budi juga menaikkan itu di film Pirondok ini.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Okay. Kemudian aku pesan buat kawan-kawan di anak-anak muda di Kalimantan Selatan, Banjarmasin khususnya, untuk terus

0: budaya yang ada di tempat kita di Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin gitu ya. Jadi biar semua orang tahu dan kenal. Yang belum kenal kenalan lagi sama kota Banjarmasin. Sehat-sehat.
1: Amin.
0: Dan juga semoga kru nanti kita bisa ketemu sama tim gitu ya di Oktober nanti Teman Pro 2. Pokoknya jangan lupa nonton di bulan Oktober, tanggalnya tunggu aja ya nanti pas trailer Teman Pro 2. Ada ini pamit sekalian ya Teman Pro 2. Selain ini bakal ada Linda yang bakal nemenin kamu Teman Pro 2 di rangkaian Sore Ceria, dan sampai ketemu lagi di season berikutnya. Bye bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pake jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
5: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pro 2. Senang sekali menemani kamu di Wush. Kali ini waktu ngobrol sore hari. Dan untuk informasi lokal di jam 3 ini ya teman Pro 2 ya, ini terkait akan kebakaran hutan dan lahan yang turut terjadi di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan belakangan ini. Dan sejumlah titik dilaporkan terbakar dengan luasan variatif dan terbilang kecil, seperti di Desa Sungai Taib dekat kawasan perkantoran, hingga di Jalan Campa Jawa, Kecamatan Pulau Laut Sigam, dan di Gunung Bali, Kota Baru, Desa Labuan Mas, Kecamatan Pulau Laut Selatan. Dan dari sejumlah video yang beredar di media sosial, karhutla di Gunung Bali kerap dikunjungi masyarakat sebagai objek wisata yang nampak terlihat lebih luas ya. Tapi akibat dari kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kota Baru, Kalimantan Selatan, hijaunya Gunung Bali berubah menjadi abu.

bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.

Pak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Prodo RRI Banjarmasin ya, teman Prodo. Dan kali ini kita bicara soal semangat belajar di pedalaman Meratus Balangan nih, teman Prodo. Ada apa nih kabar Balangan hari ini kira-kira, teman Prodo? Yang mana cerita dari semangatnya siswa yang jalan kaki 4 km ya untuk bisa bersekolah. Nah, ini teman Prodo. Dimulai pada pukul 6 pagi saat matahari beranjak terbit, kepala SD kecil Ambatunin Lelu Dinata menaiki kendaraan roda 2 miliknya untuk menuju sekolah di wilayah pedalaman. Yang mana menuju desa Uren di kecamatan yang sama, jaraknya kurang lebih 15 kilo. Namun jarak tersebut hanya sebatas ke pusat desa, belum menuju anak desa yaitu Dusun Ambatunin di pegunungan desa setempat. Dan biasanya untuk tahun ajaran 2026-2027 ini ada beberapa siswa baru yang bersekolah di SD kecil Ambatunin yang mana membersamai muridnya untuk berangkat ya. Karena medan yang berat dan beresiko, makanya kepala sekolahnya ini memilih menemani mereka berjalan kaki, bukan mengantar naik motor seperti yang biasa dilakukan.

Produa RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Produa masih setia di Produa RRI Banjarmasin ya. Dari Kota Banjarmasin ada kabar apa nih lagi ya yang akan disampaikan ke kamu, teman Produa. Pemerintah Kota Banjarmasin dihadapkan pada tantangan penataan aparatur sipil negara menjelang diberlakukannya aturan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30% dari APBD pada 2027 mendatang. Kebijakan pembatasan ini bertujuan agar porsi APBD tidak didominasi oleh operasional aparatur sehingga alokasi untuk belanja pembangunan dan pelayanan publik dapat optimal. Hal ini Pemko Banjarmasin pun masih belum bisa memastikan rencana pengangkatan P3 ke paruh waktu menjadi penuh waktu.

Produa RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan satu lagi informasi teman Produa ya. Yaman, pemerintah Kota Banjarbaru merespon keluhan terkait kabel fiber optik yang semrawut di sejumlah jalan di wilayah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Banjarbaru, Muhammad Agus Andrian, mengatakan bahwa penataan jaringan kabel telekomunikasi telah dilakukan di Jalan Panglima Batur, tepatnya di depan SMP Negeri 2 Banjarbaru. Dan kabel udara tersebut telah dipindahkan ke jaringan ducting bawah tanah sebagai langkah awal membangun wajah kota yang lebih elok.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saat Info Pro 2 bersama dengan Linda. Dikutip dari rri.co.id, BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat sebanyak 157 kejadian kebakaran hutan dan lahan hingga 20 Juli 2026. Penanganan terus dioptimalkan melalui operasi darat dan udara guna menekan dampak kebakaran, khususnya di kawasan sekitar Bandara Internasional Samsudinor. Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Roni Eka Saputra, yang mengatakan berdasarkan data hingga 20 Juli 2026, luas lahan terdampak karhutla mencapai sekitar 459,68 hektar dengan total 3010 titik panas yang terpantau di wilayah Kalimantan Selatan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya masih dikutip dari rri.co.id. Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan diperkuat melalui operasi udara menggunakan helikopter waterbombing. BPBD Kalsel saat ini mendapat dukungan BNPB berupa 3 unit helikopter waterbombing dan 1 helikopter patroli udara. Armada udara tersebut dikerahkan untuk memadamkan titik api yang sulit dijangkau pada tim darat.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id. Banjarmasin, maraknya kasus kriminalitas yang terjadi sepanjang tahun 2026 mendorong jajaran Polresta Banjarmasin untuk meningkatkan pemantauan keamanan. Langkah ini dilakukan secara intensif di seluruh wilayah jajaran kepolisian sektor guna mencegah potensi gangguan ketertiban masyarakat. Catatan kepolisian menunjukkan bahwa maraknya kasus penganiayaan hingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa menjadi isu penting yang menyita perhatian publik. Fenomena ini menuntut penanganan yang cepat serta terukur dari aparat kepolisian di lapangan. PLH Kapolres Banjarmasin Kombes Pol Timbul RK Siregar menegaskan pihaknya telah menginstruksikan seluruh personil untuk memperketat patroli rutin. Pengawasan intensif akan difokuskan pada lokasi-lokasi rawan serta titik kumpul masyarakat pada jam rawan. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda, dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Senang sekali bisa menemani kamu di sore hari ini di Wush Waktu Ngobrol Sore Hari bareng sama Linda di 95,2 FM Pro 2 Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu. Tentunya gak cuma didengar melalui frekuensi tersebut, tapi juga bisa melalui streaming kita di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Dan khususnya untuk acara sore hari ini bisa disaksikan secara langsung melalui live YouTube RRI Pro 2 Banjar Masin. Sore hari ini menarik sekali teman Pro 2 ya, karena kita bakal ngobrol yang seru banget dan penting banget juga buat kesehatan masyarakat, khususnya soal stroke. Nah, jadi kita akan ngobrol bareng dua narasumber hebat kita dari program penguatan kapasitas Ormawa Hima Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat ya, dengan tema Mahasiswa Bergerak Desa Sehat bersama Antasan Stroke Care System Mewujudkan Desa Siaga Stroke. Dan di studio kita sudah hadir ya, ada Kak Bernadetta Germia Arida Mayanti, Eskep Nurse MKEP. Halo Kak Berna.
1: Halo Kak, apa kabar?
0: Kabar baik, semoga kakaknya juga sehat nih hari ini ya. Oke, selanjutnya ada Muhammad Iqbal Kushoyi, benar ya? Panggilannya Iqbal. Nah, selaku anggota pelaksana PPK Ormawa Hima Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat.
1: Betul, Kak.
0: Semoga selalu sehat nih.
1: Ya, amin.
0: Lagi padat-padatnya kegiatan.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, Kak. Dan panas banget harinya.
0: Panas banget juga cuacanya. Pagi-pagi tapi kita harus disambut asap gitu ya.
1: Iya, betul, Kak. Sudah mulai berasap.
0: Jadi agak paket komplit sih ya. Ya, semoga Kak bisa menjaga kesehatan semua kita teman Pro 2 ya. Oke. Nah, karena tema kita ini menarik banget ya, mungkin kalau sebelum-sebelumnya pembahasannya paling mungkin kesehatan dikala cuaca, polusi dan sebagainya ya,
1: betul.
0: Atau yang masih ringan-ringan, tapi ada juga yang mengatakan karena soal stroke tuh kayak agak berat banget gitu.
1: Betul.
0: Gitu,
1: betul
0: kan
1: banget,
0: kayak
1: ya,
0: sudah
1: ya
0: langsung kayak menakutkan
1: ya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Nah, makanya kita perlu banget nih edukasi yang baik dan benar tentunya ya. Apalagi menarik sekali pembahasannya soal mahasiswa bergerak desa sehat.
1: Iya, betul.
0: Karena biasanya dari hal kecil dulu itulah yang bisa berdampak besar.
1: Nah, mantap, Kak.
0: Nah, tapi kami juga perlu tahu nih, bukan cuman aku ataupun teman Pro 2 juga pastinya penasaran, apa sih sebenarnya PPK Ormawa? Terus ini program barukah gitu ya, kan, untuk antasan stroke care system ini yang bisa terbentuk tuh gitu. Apa yang melatar belakanginya? Boleh nih Kak Bernard jelasin dulu.
1: Baik, makasih Kak kesempatannya. Jadi Kak, PPK Ormawa itu adalah program penguatan kapasitas organisasi mahasiswa. Memang tujuannya adalah kepada kemahasiswaan. Jadi kan semua universitas, program studi, semuanya tuh pasti ada organisasi kemahasiswaan. Kebetulan di tempat kita namanya Himpunan Mahasiswa Keperawatan. Nah, ini program hibah tingkat nasional, Kak. Iya, jadi hibah tingkat nasional yang di bawah Dirjen Pendidikan Tinggi. Jadi memang di bawah Kemendikti Saintek seperti itu. Ini sudah rutin, lama sekali dilaksanakan. Cuman saya lupa kapan berubah namanya jadi PPK Ormawa. Yang jelas, tahun ini kami itu seleksi sekitar 1.226 proposal se-Indonesia. Dan dari 446 universitas yang negeri dengan swasta. Kemudian itu didapatkan 226 judul. Nah, salah satunya adalah judul kami, Kak. Nah, ya, judul kami itu adalah Desa Antasan Stroke Care System. Jadi seperti itu. Nah, kenapa kami mengambil itu? Pertama, ada topiknya tuh, Kak. Jadi ceritanya adalah topik yang dipilih dari 7 topik utama, itu ada satu topik namanya Desa Sehat. Nah, Desa Sehat, akhirnya kami mengambil Antasan Stroke Care System. Pertama, latar belakang saya sebagai dosen pembimbing itu adalah tentang rehabilitasi stroke. Kedua, di Antasan Stroke Care System itu kita mengambil kata antasannya. Itu berasal dari Desa Antasan Senur Ilir di Kabupaten Banjar. Dan ternyata pada saat kita ke sana, jadi kan sebelum kita mengajukan proposal diseleksi pada bulan Maret awal tahun ini juga, tapi persiapannya 1 tahun yang lalu loh, Kak. Kita survei, ternyata memang di Desa Antasan Senur Ilir itu lebih dari 547 penyintas stroke, Kak. Jadi sangat tinggi sekali datanya. Dan stroke itu adalah angka tertinggi di Kabupaten Banjar yang menyebabkan kelumpuhan hingga kematian. Nah, di sisi lain kami itu juga melihat bahwa di antasan stroke care, di antasan Senur Ilir itu dia banyak sekali yang apa ya, indeks massa tubuhnya sangat tinggi. Jadi banyak obesitas, lebih dari 50% itu laki-laki di sana perokok, Kak. Begitu. Jadi banyak sekali yang seperti tekanan darah tinggi atau hipertensi, kemudian gula darah tinggi atau diabetes mellitus, bahkan kolesterolnya tinggi. Mm-hmm. Jadi itu adalah risiko-risiko yang bisa menyebabkan terjadinya stroke. Mm-hmm. Nah, selain itu, kami kan juga tidak hanya melihat masalah tuh.
0: Okay.
1: Kami juga melihat adanya potensi. Mm-hmm. Nah, di desa Antasan Senior Ilir ini, mereka itu memelihara obat tanaman keluarga, Kak. Mm-hmm. Toga. Jadi mm-hmm. toga mereka itu adalah bawang dayak.
0: Oh.
1: Nah, jadi bawang dayak tuh sebenarnya dia itu kalau diolah dengan baik, dia bisa menurunkan dari hipertensi ataupun kolesterol. Uh-huh. Jadi bisa bagus gitu loh untuk pencegahan. Akhirnya kami melihat ada potensi itu tanaman toga, kemudian kami juga melihat adanya potensi enggak desa-desa banget gitu, Kak.
0: Yeah, yeah,
1: jadi
0: yeah.
1: di situ itu ada apa ya, penggunaan IT yang sungguh tinggi. Jadi di balai desa tuh sudah ada WiFi, kamera CCTV, kemudian sudah ada Android dan TV touchscreen seperti itu. Jadi dari Antasan Stroke Care System itu kami punya 8 turunan program di dalamnya, yang setiap sub programnya itu dijalankan sebulan 2 kali. Seperti itu, dua program. Tapi sebenarnya kami 16 minggu turun ke lapangan. Gitu sih, Kak, garis besarnya.
0: Oke, jadi sebenarnya tuh dari segi awal tuh memang udah ada risetnya, surveinya, iya, gitu ya, benar-benar iya. udah matang nih program sebenarnya ya.
1: Betul. Kami kami menyeleksi beberapa desa ya, hingga akhirnya kami dapat, dan kami kan koordinasi juga tuh dengan kayak Puskesmas Martapura Timur.
0: Iya, iya.
1: Dan memang rekomendasi mereka adalah desa Antasan Senior Ilir seperti itu.
0: Dengan makanya banyaknya kami, faktor-faktor tadi
1: betul,
0: juga ya.
1: Betul.
0: Tapi juga disupport juga memang dari desanya yang sudah
1: berpotensi
0: dan modern juga bisa dikatakan ya.
1: Betul, Kak,
0: kan
1: modern.
0: Sudah ada WiFi-nya, support teknologinya juga.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, terus juga akhirnya itulah yang mendasari kenapa memilih juga fokusnya pada stroke tadi ya, gitu ya.
1: Betul.
0: Karena banyaknya faktor itu tadi juga. Nah, sekarang kita ke Kak Iqbal nih. Dari sisi mahasiswa nih, Kak Iqbal, gimana nih peran sama tanggung jawabnya dalam program ini? Apakah seberat Kak Bernard juga nih, banyak banget gitu kan pemilihannya? Gimana nih, Kak Iqbal?
2: Ya, baik, terima kasih Kakak atas pertanyaannya. Jadi kami sebagai mahasiswa nih, peran kami yang ini sebagai pelaksana utama, Kak, dari 8 kegiatan yang sudah dijelaskan oleh Nurse Deta tadi. Nah, salah satu perannya di sini kami ada dari 3 tahap, Kak. Mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Di tahap perencanaan sendiri, kami melakukan survei secara langsung terkait kesehatannya, kondisi data di sana kayak gimana. Setelah itu melihat kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat tersebut. Dan tentu saja kami menganalisis terkait program mana yang cocok yang bisa kami bawakan kepada desa tersebut. Nah, pada tahap pelaksanaannya sini terbagi menjadi beberapa tahap, Kak. Yang pertama itu, ya, ini kami adalah sebagai edukator atau memberikan edukasi penyuluhan kepada para penyintas stroke dan juga kepada kader sigap. Nah, setelah itu dari kader sigap sendiri akan turun kepada caregiver atau perawat dari keluarga orang-orang yang terkena stroke. Kayak semacam meneruskan, Kak, dari hasil edukasi kami.
0: Seperti itu.
2: Dan selanjutnya juga kami di sini ada memfasilitasi terkait pelaksanaan screening kesehatan, yang dimana kemarin tuh berkolaborasi, Kak, dengan Puskesmas Martapura Timur. Dan itu juga dapat respon positif dari para warga sekitar. Itu kalau nggak salah kami hitung kemarin itu sekitar 100 orang lebih yang datang ke program kami. Dan juga kami sangat terkejut gitu loh, Kak. Karena kenapa? Ternyata antusiasme warga ini sungguh besar. Dan dari kami sendiri juga merasa senang terkait antusiasme tersebut. Dan selanjutnya di sini kami ada terkait pembudidayaan tanaman toga tadi. Dan ini ada bawang dayak. Jadi kami memfasilitasi atau mengedukasi bagaimana sih cara membudidayakan tanaman dayak ini, tanaman bawang dayak ini, buat untuk bisa digunakan nanti untuk sebagai ramuan herbal, bisa diminum orang-orang yang terkena stroke tadi. Jadi, tapi ini untuk tanaman obat ini tidak digunakan untuk penghentian terapi medis, Kak. Jadi ini hanya digunakan sebagai ya obat komplementer atau obat sampingan ramuan herbal yang dapat menunjang pengobatan medis tadi. Nah, setelah itu selanjutnya kami ada membuat aplikasi, di mana ini aplikasi yang digunakan untuk memantau terkait kondisi pasien stroke tadi. Jadi nanti ketika sudah jadi, ini alhamdulillah sudah proses pengerjaan dan sudah jadi juga, masih tahap uji coba, dan ketika launching nanti itu nanti bakal diberikan edukasi kepada caregiver atau orang yang menemani orang yang terkena stroke. Jadi dia akan mengisi data-data tersebut ke dalam aplikasi tersebut. Jadi kami bisa memantau terkait kondisi orang stroke itu melalui aplikasi seperti itu, Kak.
0: Jadi memang program tetap berjalan, pemantauan tetap dilakukan seperti
1: betul,
0: itu kan? Ya.
1: Ada monitoringnya.
0: Okay. Ada monitoringnya juga. Keren banget sih teman Pro 2 ya. Tapi kalau boleh tahu ini sudah berjalan ya program ini ya?
1: Iya.
0: Dari kapan kalau boleh tahu?
1: Awal Juni, Kak.
2: Awal Juni.
1: Tanggal 2 Juni itu mulai.
0: Tanggal 2 Juni.
1: Jadi dia programnya tuh 4 bulan, Kak. 4 bulan dengan 16 minggu. Tetapi kami seminggu itu terjun 2 kali ke lapangan. Jadi seminggu itu terjun 2 kali. Awalnya karena Juni itu masih perkuliahan, kami terjunnya itu Sabtu Minggu. Sabtu Minggu seperti itu, kecuali baru ya setelah libur semester kemarin kami di hari kerja. Jadi mulai ya hari Kamis atau Jumat atau Rabu atau Kamis seperti itu. Jadi sekarang sudah masuk hampir selesai di minggu bulan kedua, Kak.
0: Bulan kedua gitu.
1: Betul.
0: Ya. Jadi ini kalian bolak-balik kah?
1: Bolak-balik desa karena jaraknya juga nggak jauh, Kak.
0: Iya,
1: kemarin juga kita ada coaching ya dari tingkat coaching pusat. Jadi pas coaching itu ternyata memang dari universitas lain itu banyak yang bermalam sih, Kak. Mungkin halang rintangnya berbeda dengan yang di tempat kita. Kalau kita jaraknya kurang lebih 37 menitan lah.
0: 37 menit ya.
1: Yang lain sampai bermalam sih soalnya.
2: Masih terjangkau.
0: Masih terjangkau lah ya.
1: Dan elit tadi desanya.
0: Jadi masih aman ya.
1: Masih aman, Kak, betul.
0: Untuk koordinasi pun kayak bolak-balik tuh masih aman gitu ya.
1: Iya, kebetulan ini juga ya salah satu faktor Kak kita memilih desa Antasan Sanur Ilir adalah kontribusinya yang luar biasa. Jadi seperti kemarin kita enak banget koordinasi karena kan sebelum kita menyerahkan proposal itu bahkan ada surat penandatanganan mitra, kemudian ada MOU, MOA, lalu kemudian ada surat perjanjian kerjasama yang hitam di atas putih dengan pembakal. Semuanya itu jadi kayak mudah gitu loh, Kak. Iya, jadi memang sangat kooperatif sekali desanya.
0: Keren sekali ya. Gak salah sih, survei apalagi pengerjaan dari setahun yang lalu gitu ya.
1: Persiapannya dari setahun yang lalu sih, Kak.
0: Persiapannya dari setahun yang lalu lah, teman Pro 2.
1: Iya, betul.
0: Oke, sebelum kita lanjut lagi tentunya bakal lebih menarik lagi teman Pro 2. Makanya tonton aja langsung di YouTube RRI Pro 2 Banjarmasin.

0: Pro2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
1: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
2: Emang kenapa lagi?
1: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
2: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
1: Ya, harus gitu kan?
2: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
1: Jadi, selesain aja dulu nih.
2: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.

0: Prodia Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Prodia buat kamu yang masih setia tentunya di live YouTube RRI Prodia Banjarmasin, yang sudah juga mendengarkan tentunya di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Di sore hari ini di Wush, waktu ngobrol sore hari Prodia Radio Banjarmasin, masih bareng sama Kak Bernard dan juga Kak Iqbal ya. Nah tadi juga udah dijelaskan ya terkait apa yang melatar belakang program ini, bagaimana pemilihan desanya, terus juga pelaksanaannya yang masih berlangsung ya teman Pro 2. Selanjutnya kita pengen tanya ke Iqbal dulu nih ya, terkait akan proses edukasinya nih ke warga desa, kira-kira seperti apa? Apakah ada pelatihan kader kesehatan secara khusus atau bagaimana? Walaupun tadi udah ada aplikasinya tadi ya, yang keren banget. Boleh dijelasin nih Kak Iqbal.
1: Inggih, baik. Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Jadi untuk proses edukasi yang kami berikan itu Kak, yang pertama-tama dari kami ada pemberian edukasi kepada kader Kak. Jadi kader kesehatan di desa tersebut, kami berikan edukasi terkait tanda gejala orang yang akan mengalami stroke. Setelah itu juga kami memberikan edukasi bagaimana sih cara merawat orang stroke, seperti pemenuhan kehidupan sehari-hari mereka. Kan kalau orang stroke itu kayak susah nih Kak, atau dia tuh gak bisa menggerakkan anggota tubuhnya secara normal lagi, kebanyakan seperti itu. Jadi dari kita nih sebagai keluarga dari orang yang terkena stroke, itu bisa membantu keluarga kita itu yang terkena stroke dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Setelah itu yang kedua, kami ada mengedukasi terkait kesehatan. Jadi ada tuh Kak, namanya kami program antasan screening, di mana kami melakukan screening kesehatan. Di situ tuh ada pemeriksaan tekanan darah, cek kolesterol, cek gula darah, asam urat, IMT, habis itu lengkar lengan, lengkar perut Kak. Jadi di situ kami men-screening orang-orang atau masyarakat desa Atasan Senor Ilir untuk mengetahui mereka tuh bisa terdapat atau terkena stroke atau tidaknya. Dan setelah itulah kami mengedukasi bagaimana cara-cara mengurangi faktor-faktor yang kemungkinan besar mereka bisa terkena stroke, seperti gaya pola hidup, kebiasaan merokok, suka makan makanan yang asin-asin, habis itu jarang olahraga, seperti itu Kak. Jadi kami memberikan edukasi terkait pemberian atau pola hidup yang sehat kepada mereka. Setelah itu yang selanjutnya kami ada mengedukasi terkait pembudidayaan tanaman obat keluarga, yakni tanaman bawang dayak, yang dimana setelah kami teliti dan juga kami cari sumbernya Kak, tanaman tersebut tuh bisa digunakan sebagai ramuan herbal. Jadi harapannya setelah kami mengedukasi tersebut, para masyarakat sendiri bisa menanam obat tersebut, jadi bisa mengkonsumsi sehari-hari, seperti itu. Dan juga kami ada mengedukasi yang namanya gerak pulih Kak.
0: Nah, gerak pulih apa itu?
1: Gerak pulih ini gimana sih cara, kan misalkan orang terkena stroke itu Kak, dia tuh akan mengalami kelemahan otot kayak gitu. Nah, dari kelemahan otot sendiri jika tidak sering dilatih, maka dia akan menjadi kaku. Jadi besar kemungkinan dia tuh tidak bakal bisa kembali seperti semula. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka otot-otot tersebut harus digerakkan kembali secara perlahan. Nah, di sini nih kami mengajarkan bagaimana sih teknik-teknik ringan yang orang stroke dapat lakukan untuk menguatkan atau mempertahankan kekuatan otot mereka, seperti itu. Jadi tidak sepenuhnya lumpuh gitu. Karena ketika orang yang terkena stroke pada saat masa pemulihan, pasti wajib hukumnya dia tuh harus melakukan latihan sedikit demi sedikit Kak. Jadi yang kami ajarkan tuh bagaimana cara melakukan range of motion atau ROM. Nah, range of motion sendiri ini merupakan gerakan sederhana yang dimana dilakukan oleh pasien stroke untuk mempertahankan atau meningkatkan kekuatan ototnya ketika habis terkena stroke, seperti itu Kak.
0: Oke, sebelum ke Kak Bernard nih, aku mau lanjutin dulu nih sama Kak Iqbal nih.
1: Boleh,
0: antusias warganya gimana setelah mendapatkan sosialisasi terkait akan edukasi-edukasinya? Kalau kita dengar sendiri sangat-sangat ini ya, berguna sekali tentunya ya. Penting banget juga, edukasinya keren sekali juga teman Pro 2 ya. Bukan hanya tentang edukasi apa itu stroke gitu ya, terus juga dalam budidayanya juga gitu. Bahkan sampai ke tahap pemulihan pun juga sangat concern kalian gitu untuk mereka gitu. Gimana antusias warganya?
1: Gih, alhamdulillah Kak, untuk antusias warga di Desa Antasan Senor Ilir itu sangatlah baik, bukan cukup lagi tapi sangatlah baik. Karena kenapa? kami melihat antusiasme warga ketika kami menyelenggarakan acara itu banyak, atau kan kami misalkan satu acara itu kemungkinan menetapkan kuota sekitar 20 orang nih kak. Nah tapi yang datang tuh ternyata selalu lebih kak. Okay. Kayak gitu. Jadi kami melihat itu, wah para warga ini ternyata bersemangat nih dengan agenda ini seperti itu. Bukan hanya dari warga kak untuk antusiasme tersebut, tapi dari aparat desa pun seperti itu. Sehingga yang kemarin tuh kami ada menyelenggarakan acara antasan screening, yaitu pemeriksaan kesehatan secara gratis untuk mendeteksi faktor-faktor resiko stroke kepada masyarakat di antasan senior ilir. Nah, di situ tuh yang datang lebih dari 100, Kak.
2: Wow. Gitu. Targetnya padahal enggak ya?
1: Gitu. Targetnya awalnya 20.
2: 20 aja padahal.
0: Gitu. Itu berkali-kali lipat kalau gitu ya, bukan 2 atau 3 tapi berkali-kali lipat.
1: Betul. Gitu. Jadi kami agak shock juga, Kak, karena melihat warganya yang sangat banyak sekali berdatangan, tapi di lain sisi kami juga merasa senang. Kami merasakan bagaimana sih ternyata program yang kami berikan ini membawakan manfaat yang begitu besar kepada masyarakat sekitar. Dan hal tersebut juga ditunjang oleh para aparat desa, yang dimana di akhir kegiatan tersebut mereka tuh ikut membagikan sayur-sayur gratis.
2: Wow.
1: Jadi kayak makanan-makanan
2: sehat itu kan buat pulang.
1: Gitu, dibawa pulang kayak gitu.
0: Wah, keren banget sih ya. Udah hadir terus dapat screening gratis tadi ya.
2: Betul.
0: Pulangnya ada yang dibawa lagi. Nah, itu tuh yang paling menyenangkan
2: lagi,
0: tuh.
2: Sehat lagi
1: yang dibawa. Sayuran.
2: Sayur buat capcay katanya.
0: Waduh. Udah langsung terpola apa nih mau dibikin apa nih gitu ya.
2: Betul. Betul Kak. Betul.
0: Oke, keren banget sih Tuan Pradua ya. Nah, tapi ini juga mungkin kalau untuk warga di Desa Antasan alhamdulillah ya bisa mendapat fasilitas yang mendukung, edukasi yang didapat juga. Nah, kalau sebagai masyarakat yang awam nih Kak Bernard gitu, sebenarnya tanda-tanda orang terkena stroke itu seperti apa sih? Kan kebanyakan dari kita, apalagi mungkin yang suka ujar ini, nah tuh bahaya banar tuh.
2: Iya, betul.
0: Kayak gini mitosnya ini. Nah tuh, supaya yang sebagai masyarakat awam nih gitu, apalagi teman Pro 2 juga yang muda-muda gitu, kan ujaran, nah ujaran ini nih katanya stroke itu kalau udah tua aja bisa kena gitu, muda gak bisa. Nah itu bahaya banget.
2: Betul.
0: Kan ada informasi-informasi seperti itu. Nah boleh nih diluruskan dan informasikan nih Kak Bernard, sebenarnya untuk tanda-tanda orang bisa terkena stroke itu yang seperti apa sih gitu?
2: Iya Kak, jadi seperti ini. Sebelumnya saya ingin menambahkan kata Iqbal tadi ya Kak. Jadi memang kami di antasan stroke care system. Kenapa sih namanya stroke care system? Karena orang itu biasanya fokus ke stroke itu adalah ketika sudah terkena.
0: Nah betul.
2: Harusnya kan dipromotif dulu, dipromosikan, preventif dicegah, sampai nanti namanya rehabilitatif, kembali ke keluarga. Makanya kami mau membuat sebuah sistem. Dimulai dari 8 program itu namanya antasan edustruka. Itu khusus memberikan edukasi ke semua warga. Yang kedua, kami membuat kadernya Kak. Kader sigap namanya. Kami membuat SK yang nanti langsung ditandatangani oleh pemerintah dari desanya. Harapannya adalah mereka detektor pertama kalau misalnya terjadi stroke harus apa. Kemudian yang ketiga tadi antasan screening. Jadi kami tahu tuh siapa saja yang faktor risikonya tinggi dan gimana nanti menguranginya. Kemudian yang keempat tadi kami juga membuat namanya gerak pulih Kak. Ini tujuannya adalah ke pasiennya. Jadi kami memberikan robotik Kak, tangan dan sepeda kaki. Jadi nanti mereka latihan di rumah seperti itu kepada warga. Yang kelima itu kami memberikan namanya antasan rawat pulih. Nah ini ditujukan untuk caregiver. Jadi caregiver itu adalah mereka yang merawat pasien stroke. Karena kita akan memberikan edukasi dari psikologisnya, kemudian bagaimana cara merawat bolak-balik di rumah yang rom tadi Kak, seperti itu. Nah yang ketujuh kami monitor pulih Kak. Monitor pulih ini nanti kami visiting ke rumah satu-satu Kak. Karena beberapa pasien stroke memang yang mereka tidak bisa datang ke ke balai desa. Jadi kami yang harus datang satu-satu. Dan yang terakhir itu namanya antasan istruk. Jadi kami sinergi yang membuat aplikasi tadi. Aplikasinya nanti akan connect ke Puskesmas Martapura Timur. Jadi ada datanya di situ, dan di situ ada latihan-latihan dan edukasi gimana gerakan senamnya, berpindah dan lain sebagainya gitu Kak. Nah tadi pertanyaannya balik, gimana sih tanda gejala struk? Itu sudah kami sampaikan di antasan edustruk yang pertama Kak. Jadi itu masuk dalam preventif dan promotif gitu. Jadi di sana itu pada dasarnya stroke itu dibagi jadi dua Kak. Nama ilmiahnya dalam kedokteran itu ada iskemik dan hemoragik. Kalau iskemik itu adalah penyumbatan yang biasanya terjadi karena adanya kolesterol gitu di kepala, trigliserida biasanya. Nah kalau yang hemoragik itu pecah pembuluh darahnya karena sudah lama tersumbat, akhirnya pecah. Karena pada dasarnya di otak itu di kepala hanya ada 3 komponen kak. Cairan di kepala yang fungsinya seperti ketuban, jadi menahan benturan, otak dan juga darah. Kalau ada pecahan yang keluar dari sistem itu, sudah pasti ada penurunan kesadaran seperti itu. Nah kalau dia bersifat iskemika atau penyumbatan, kita biasanya dengan FAST kak. FAST, F-A-S-T atau cepat gitu. Jadi face itu face, lihat mukanya. Biasanya dia akan pelok kak, lidahnya jatuh ke bawah. Nah kalau iya miring. Jadi kalau diajak ngomong tuh dia nggak bisa, biasa seperti ini kak. Dan kalau yang terserang biasanya otak bagian kanan, yang peloknya sebelah kiri.
0: Oh gitu. Begitu. Berlawanan gitu ya.
2: Berlawanan gitu dia. Nah yang kedua itu adalah arm, tangan. Jadi tangan itu kita akan bawa seperti ini ke atas. Kalau jatuh dia tidak bisa menahan. Begitu, pokoknya dia tidak bisa bergerak, itu sudah pasti stroke biasanya kak. Sama kakinya juga. Jadi fast S yaitu juga ya speechnya berbicara. Dia tidak bisa berbicara karena pelok tadi. Yang terakhir itu time kak. Time itu kecepatan. Jadi biasanya kalau iskemik itu cepat serangannya kak, sangat cepat. Jadi harus dilihat dari empat ini, biasanya serangan iskemik itu yang paling cepat, tapi dia menyebabkan hanya kelemahan kak. Kelemahan masih sadar, cuma tadi tangannya jatuh, jalannya gak bisa, timpang, lalu kemudian pelo dan gak bisa ngomong, seperti itu. Begitu. Nah beda kalau yang hemoragik, perdarahan. Kalau perdarahan ini dia langsung pingsan biasanya kak, karena pembuluh darahnya pecah. Begitu, makanya di phase yang terakhir T itu ada time. Time itu namanya ada golden period. Golden period itu di mana kita harus membawa pasien stroke ke fasilitas kesehatan dalam waktu 3,5 jam. Bahkan ada update-nya di tahun 2025 di World Health Organization itu mengatakan bahwa namanya itu ada premium time. Di mana kalau sudah hemoragik, pecah pembuluh darah itu harus dioperasi dalam waktu 10 menit. Seperti itu sih kak. Jadi edukasi-edukasi itu. Dan menariknya, betul yang kakak bilang, ternyata banyak mitos dan fakta yang terjadi. Kami mendapatkan pertanyaan kalau ternyata mereka itu berpikir kalau sudah terkena stroke itu banyak yang sudah kau aku berjalan kayak gitu nah kak. Kau aja aku berjalan, gak ada perlu lagi aku minum obat. Nah padahal stroke itu sering berulang kak. Dan serangan kedua, ketiga itu bahkan paling parah, karena stroke itu adalah satu-satunya penyakit di dunia yang paling besar menyebabkan kematian. Kalaupun selamat dari kematian, itu akan terjadi disabilitas. Begitu dia. Itu kami perbaiki dulu pola yang pertama adalah serangannya hanya sekali. Kedua itu ada mitos. Jadi waktu itu bapak pembakal ya, mertua ya kalau tidak salah.
1: Mertua pembakal.
2: Mertua pembakal. Beliau itu kena serangan stroke. Jadi dia lemas seperti itu kak, pelo dan lain sebagainya. Tetapi didudukan aja kak, didudukan aja, dikerok. Lalu besoknya sembuh seperti itu. Padahal beliau bilang sembuh seperti itu. Padahal itu adalah serangan stroke seperti itu. Dan itu harus segera dibawa ke rumah sakit kak. Jadi ada beberapa indikator sebenarnya pasien stroke itu tidak boleh dibawa goyang-goyang kepalanya. Jadi memang kita siapkan mereka dalam keadaan 30 derajat baringnya kak. Jadi tidak boleh yang duduk ataupun hanya berbaring, karena di kepala itu tadi kak ada namanya TIA, tekanan intrakranial, tik seperti itu. Jadi kalau misalnya itu meningkat, pembuluh darahnya itu malah makin besar, makin besar pecahnya seperti itu kak. Jadi karena jadi beliau kemarin bilang pembakalnya seperti ini, selamat aja abahku tuh, besoknya baik aja. Nah seperti itu. Jadi kami sebutkan bahwa kemungkinan besar seperti itu tuh adalah perbandingan 1:1000 seperti itu, adalah sebuah kebetulan. Tapi pada dasarnya itu adalah gejala stroke dan memang harus dibawa ke rumah sakit. Jadi memang yang kami dapat itu adalah mitos dan fakta terkait dengan posisi kak. Jadi posisi yang pertama, kemudian yang kedua adalah serangan stroke hanya terjadi satu kali aja. Dan betul kata kakak, banyak yang bilang itu terjadinya pada lansia. Padahal kemarin kita menemukan serangan pertama itu setelah melahirkan kak. Ya apalagi di desa ya, pernikahan itu cepat seperti itu. Kemarin serangan pertama adalah usia 32 tahun. Kemudian 5 tahun kemudian dia kena lagi serangan kedua. sampai yang terakhir ini dia kena serangan ketiga ibunya, dan tangannya itu sudah seperti, mohon maaf, seperti cakar karena kaku sekali seperti itu, jadi mengecil dan susah untuk dibuka lagi. Jadi seperti itu kak, itu sih mitos-mitos yang sering terjadi gitu kak.
0: Makanya itu perlu banget ya edukasi hal tersebut gitu. Oke, sebelum kita lanjut lagi teman Pro 2, jangan kemana-mana, setia terus di Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Kamu masih bersama Pro 2
4: Pro 2. Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3, gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4, tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.
5: Eh kamu!
6: Iya, kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman ter

0: Pro 2 Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu. Oke, di segmen terakhir kita nih teman Pro 2 ya, masih bareng sama Kak Bernard dan juga Kak Iqbal ya. Boleh nih Kak juga disampaikan bagaimana, apakah sudah terlihat dampak dan perubahannya yang terlihat dari masyarakat di desa Antasan sendiri? Oke, singkat saja ya Kak.
1: Inggih, baik, terima kasih. Untuk yang kami lihat sejauh ini Kak, untuk perubahan dari semua program yang sudah kami jalankan kepada masyarakat Antasan Senior Ilir itu lebih yang lebih terlihat itu

0: Itu. Iya. Boleh nih Kak Bernard.
1: Jadi ada istilah dalam medis itu adalah time is brain Kak. Okay. Jadi waktu adalah otak seperti itu. Nah itu adalah istilah yang digunakan dari stroke seperti itu. Jadi yang pertama adalah harapan saya stroke itu bukan penyakit utama. Tapi dia adalah komplikasi dari semua dengan faktor risiko merokok. Jadi harapan saya adalah terutama anak muda nih ya. Supaya kalau bisa jangan merokok apalagi nge-vape sama aja seperti itu. Lalu minum-minuman yang ya energi kemudian berasa kafein. Seperti itu kalau misalnya tidak bisa bangun tanpa kopi dulu dan lain sebagainya, alangkah lebih baik dikurangi. Dan kita coba jaga ya gaya hidup sehat seperti itu. Istirahat juga diperbanyak. Karena pada dasarnya stroke itu bukan tiba-tiba muncul, tapi disebabkan awalnya adalah oleh tekanan darah tinggi, kencing manis, kemudian juga kolesterol yang tinggi. Jadi harapan saya ke depannya adalah kita upayakan gaya hidup sehat. Semoga tidak terjadilah stroke di usia muda, apalagi itu untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Seperti itu Kak.
0: Oke, Kak Iqbal?
2: Mungkin ada sedikit kayak semacam pesan dari saya Kak. Nah mungkin yang pertama kita bisa kenali risikonya, cegah sejak dini, tanggap saat terjadi, dan dampingi hingga pulih. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini dapat menyelamatkan kualitas hidup orang tersayang bagi kita.
1: Betul.
0: Oke, sebelum kita closing, mau ada yang disampaikan lagi Kak Bernard, Kak Iqbal, silakan.
1: Iya, mungkin kita hanya minta doanya saja karena program ini masih berjalan, masih ada 2 bulan 1 minggu lagi. Jadi harapannya setelah 2 bulan 1 minggu ini kami tidak hanya menyelesaikan tugas kami, tapi kami juga bisa memandirikan warga dan nanti akan ada namanya Adidaya PPK Ormawa. Jadi mudahan kami bisa tembus sampai tingkat nasional. Amin. Dan membawa nama tidak hanya Universitas Lampung Mangkurat tapi juga desa dan juga Kalimantan Selatan. Begitu Kak, mohon doanya.
0: Kita doakan semoga mendapat hasil yang terbaik ya teman Pro 2 ya. Amin. Usaha upaya yang sudah dilakukan.
1: Amin.
0: Apalagi dalam durasi 4 bulan ya Kak ya.
1: Iya 4 bulan.
0: Ditambah 1 tahun kebelakang persiapannya teman Pro 2 ya.
1: Iya betul.
0: Oke sekali lagi terima kasih ya Kak Bernard.
1: Terima kasih banyak Kak.
0: Udah sharing juga gak hanya cuman programnya tapi juga kami juga sebagai masyarakat awam juga bisa mendapatkan informasi penting akan hal itu.
1: Terima kasih gitu. Kak.
0: Oke, terima kasih juga pastinya teman Pro 2 yang udah stay tune di sore hari ini di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Semoga banyak manfaat yang bisa didapat di obrolan sore hari ini. So, keep stay tune terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
1: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
2: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
1: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
2: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Halo, selamat sore Tuan Pro 2. Senang sekali sore hari ini bareng sama Linda di segmen Request Time. So, buat kamu yang mau request, tunggu apa lagi? Gercepin ke TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin ya. Di... itu tadi, TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin. Ini keren-keren banget, teman Pro 2 benar-benar setia banget ya. Udah pada gabung, udah langsung 2, 4, 6, langsung 8 nih requestannya. Hayo yang belum gabung cepetan request langsung ya. Udah dibuka tadi sama lagu MMG ya, My Mind Gue ya, darinya Nakila teman Pro 2 ya. Oke, lanjut kita ke requestan darinya Pia nih. Keren banget Pia, udah langsung stay tune sore hari ini ya. Requestnya Rex Orange County lewat lagunya Best Friend. And then ada Bubble yang request lagunya Isyana Saraswati lewat lagunya Kau Adalah. Yuk, yang belum gabung, segera gabung ke TikToknya. I should

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ke requestan berikutnya ya. Ada lagunya Sal Priyadi nih, teman Pro 2 ya. Lewat judulnya Amin Paling Serius ya. Yang di request sama Senorita Burgundi ya. Terus ada Iza, wah keren banget ya. Setelah pertarungan tadi malam. Pertarungan, apa tuh yang ditarungin? Siapa yang duluan nantinya request pada sore hari ini antara Iza dengan Macho ya. Ternyata Iza luar biasa, keren banget ya. Dia request lebih dahulu lagunya Always Salma Hacu gitu ya. Keren, keren banget, kongres Iza ya. Oke, kita puterin dulu dua lagu teman Pro 2 ya. Yang belum request silahkan gabung ke TikTok juga RR Pro 2 Banjarmasin ya. Di sore hari ini bareng sama Linda.

Hasyu gitu ya teman Pro 2 ya. Oke, itu dia ada Salma Salsabil yang direquest sama Iza ya. Next kita ke lagu Nabila Tekia Cegil yang direquest sama Aku Purnama tadi di TikTok ya. Dan ada Diva juga yang lagi stay tune di RRI Digital yang request lagunya Mesha Hira Merindu Lagi.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Request, Request Time.

Ya sayang banget nih udah ada yang punya. Ya udah kita cari yang gak ada yang punya aja ya. Thank you giftnya Pia. Thank you banget nih yang masih setia tentunya di RRI Pro 2 Banjarmasin. Apalagi lewat TikTok ya. Silakan yang belum gabung boleh gabung nih teman Pro 2. Next kita ke requestan yang datang dari Dudi Dudi Dam. Yang request lagunya Roni Parwilian, Walls Akhir Zaman. Terus ada juga tadi requestan dari... ini ya yang request lagunya Ziva Magnolia, Kata-kata. Nah tadi siapa yang request? Tiba-tiba ke distract langsung auto lupa. Yang request tadi adalah aku Sria Selalu. Okay, thank you. Langsung gercep Sria Selalu. Thank you juga yang semangat banget ngetaplopnya nih Sria Selalu ya. Kita muterin dulu dua lagu, ada Roni Parulian dan Ziva Magnolia.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, yang request silakan teman Pro 2 ya. Tapi kalau kamunya tidak stay tune di live TikTok kami, sorry banget, lagunya harus ke-skip ya. Muhammad Basir, masih ada nggak nih? Kalau nggak ada, sorry banget ya, kita skip lagunya ya, teman Pro 2 ya. Lanjut ke requestan darinya Asri, yang request lagunya Sabrina Leonor, haha katanya. Terus ada juga darinya Miu, yang request lagunya Sabrina Leonor. Terus ada siapa lagi tadi? Oke, ada Maria yang request lagunya Sabrina Leonor ya, lewat lagunya haha. And then ada siapa lagi nih yang request? Mana nih? Oke, yang request lagu Leodra mana nih? Masih ada nggak orangnya nih? Kalau nggak ada, sorry banget, harus kita skip ya lagunya ya kalau nggak ada ya. Terus yang request lagunya Rio Laskar, Sumpah Mati, boleh nih komen ya. Kalau nggak ada, kita skip ya. Oke, nanti kita cek lagi ya. Oke, kita puterin dulu, ada Sabrina Leonor lewat lagunya, haha.

mau diputar. Request Time di Pro2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro2 Banjarmasin.

thank you Zevin yang masih setia ngetepin love-nya ya. Thank you banget loh. Ini requestan Rio last card dari D-nya Hero tadi mana nih? Tadi masih ada pada orangnya. Kalau enggak ada kita skip lagunya ya. Next kita ke Bahrum yang di WhatsApp. Assalamualaikum, selamat sore Kak Linda. Apa kabarnya? Kabar baik. Bahrum dari Jakarta request lagunya Yopi Nono yang baru katanya. Oke, semoga Kak Linda panjang umur, sehat sama badannya, lancarkan rezekinya. Aku Seijun di RRI Digital, Kak. Oke, sip banget ya. Thank you loh Bahrum ya. Terus ada juga nih Bernardus nih, request Kak Viera, jadi yang ku ingin, Kak. Jadi yang ku ingin. Oke. Okay.

antara dua yang di request sama Broken Heart ya, yang request lagunya 420 featuring dengan Carita Utami lewat lagunya Mangu ya, dan terakhir ditutup dengan eranya Butterfly Butterfly Era ya, ada Hara lewat lagunya Celah Hati yang di request sama Tlipsy. So thank you yang udah request, thank you, stay tune terus di Broadway Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: dengan esensi buku.
1: Buku berjudul Masih Belajar merupakan karya inspiratif dari Iman Usman. Dalam buku ini, Iman mengisahkan perjalanan hidup dan proses pembelajaran yang ia alami sejak kecil, hingga menjadi sosok yang berpengaruh dalam dunia pendidikan Indonesia. Buku ini tidak hanya menyuguhkan kisah pribadi, tetapi juga syarat dengan refleksi mendalam dan pelajaran berharga yang relevan bagi pembaca dari berbagai kalangan. Iman membuka kisahnya dengan latar belakang kehidupan sederhana di Padang, Sumatera Barat. Ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh keterbatasan namun kaya akan semangat belajar. Dukungan keluarga, terutama sang ibu, menjadi fondasi penting dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai hidup Iman. Di usia yang masih belia, ia sudah menunjukkan ketertarikan besar terhadap dunia sosial dan pendidikan, yang kemudian membentuk jalannya sebagai aktivis muda dan pemimpin organisasi. Salah satu kekuatan buku ini terletak pada kejujuran dan kerendahan hati Iman dalam menyampaikan berbagai kegagalan dan tantangan yang ia hadapi. Ia tidak segan berbagi tentang momen-momen jatuh, penolakan beasiswa, dan kekecewaan pribadi. Namun justru dari pengalaman-pengalaman tersebut, pembaca diajak memahami bahwa proses belajar tidak selalu indah dan keberhasilan seringkali lahir dari konsistensi serta ketekunan dalam menghadapi kegagalan. Buku ini juga membahas pentingnya pendidikan yang merdeka dan bermakna. Iman menyoroti sistem pendidikan yang kerap hanya menekankan pada hafalan dan nilai, serta kurang memberi ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi potensi diri. Ia mendorong pembaca, khususnya para pendidik dan pengambil kebijakan, untuk melihat pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia, bukan sekadar memenuhi standar kurikulum. Dari sisi gaya penulisan, Iman menggunakan bahasa yang ringan, mengalir, dan mudah dipahami. Struktur naratif yang personal membuat pembaca merasa seolah-olah sedang mendengarkan cerita seorang sahabat. Beberapa kutipan dan refleksi dalam buku ini juga memberikan motivasi mendalam bagi siapa saja yang sedang berjuang meraih mimpi atau mencari arah dalam hidupnya. Secara keseluruhan, buku berjudul Masih Belajar bukan hanya sebuah autobiografi, tetapi juga manifestasi dari semangat untuk terus bertumbuh dan memberi dampak. Buku ini sangat direkomendasikan untuk para pelajar, mahasiswa, pendidik, maupun profesional yang ingin menemukan kembali makna belajar dalam kehidupan. Melalui kisahnya, Iman Usman mengingatkan bahwa kita semua, tanpa terkecuali, akan selalu menjadi murid dari kehidupan. Demikian esensi buku Masih Belajar karya Iman Usman.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang sangat luas, sehingga tidak jarang dapat mempengaruhi tidak hanya kesehatan masyarakat yang terdampak, namun juga terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Dampak kebakaran hutan dan lahan juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Adapun dampak tersebut diantaranya adalah, yang pertama, terganggunya aktivitas masyarakat sekitar yang terdampak oleh kebakaran hutan, terutama bagi mereka yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Yang kedua, hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan. Yang ketiga, penurunan produktivitas akibat terganggunya aktivitas dan hilangnya mata pencaharian. Yang keempat, meningkatnya hama dan membuat sebagian binatang kehilangan habitatnya. Yang kelima, menurunnya devisa negara baik melalui kayu dan produk non-kayu hingga sektor pariwisata. Dan yang terakhir, terkurasnya anggaran negara untuk melakukan penanganan atau menghentikan kebakaran hutan dan untuk merehabilitasi hutan yang terbakar. Dengan mengetahui luasnya dampak karhutla, terutama pada sektor sosial dan ekonomi masyarakat, diharapkan bisa menjadi acuan kepada seluruh masyarakat untuk mulai bisa peduli dan memperhatikan kondisi hutan di sekitarnya.
1: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pake jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
0: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

0: Perubahan cuaca merupakan fenomena alam yang terjadi secara alami dan terus-menerus. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, perubahan cuaca semakin tidak menentu dan sulit diprediksi. Musim hujan yang datang lebih awal atau terlambat, suhu yang melonjak drastis, hingga curah hujan ekstrem dalam waktu singkat menjadi tanda-tanda bahwa pola iklim global sedang mengalami gangguan. Salah satu penyebab utama dari ketidakstabilan cuaca adalah pemanasan global. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan polusi udara berkontribusi besar terhadap peningkatan suhu bumi. Hal ini memicu terjadinya berbagai anomali cuaca, seperti gelombang panas yang berkepanjangan di satu wilayah dan badai besar di wilayah lainnya. Perubahan cuaca yang ekstrim membawa dampak serius bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Sektor pertanian misalnya, sangat bergantung pada kestabilan musim. Ketika hujan datang tidak sesuai jadwal, hasil panen pun bisa terganggu. Begitu juga dengan meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran akan dampak perubahan cuaca dan berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Langkah-langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon, dan menggunakan transportasi ramah lingkungan bisa membantu memperlambat laju perubahan iklim. Meski kecil, setiap tindakan kita punya arti besar untuk bumi yang lebih stabil dan layak huni di masa depan.
1: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.

Pro2 Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu. Teman Pro2, waktu telah menunjukkan pukul 18.30 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Dan buat teman Pro2, selamat melaksanakan ibadah fardu salat maghrib. Semoga Allah selalu mengampuni dosa yang telah diperbuat. Amin ya Rabbal Alamin. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

0: terbaik kamu. Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam. Dan kali ini barengan aku Febri ya. Setelah tadi ada Linda yang nemenin kalian di sore-sore sore ceria teman-teman. Nah, di jaga malam kali ini kita akan ketemuan dengan beberapa segmen yang seperti biasa menemani kalian sampai nanti kelar pukul 12. Dimulai dari komenin. Di malam hari ini kita akan bahas terkait tingkat stres. Wih, ini agak-agak nyerempet dikit ke Gen Z teman-teman. Nanti kita akan ngobrolinnya. Dan nanti bakal di jam 8 itu ada MLC ya, Musik Live Chat barengan Pro 2 Jakarta. Terus juga di jam 9 kita ngobrol sendiri dulu di Community Talk malam hari ini. Dan nantinya siapin lagu kalian di jam 10 karena bakal ada request time. Jadi jangan kemana-mana. Tentunya di jam 10 malam nanti sampai kelaran pukul 11. Baru dari jam 11 ya kita santuy aja, sambil menunggu untuk jam 12 malam. Untuk mungkin teman-teman yang udah siap-siap mau tidur. Sebenarnya udah kemalaman sih kalau mau tidur jam segitu. Cuman ya mending tidur teman-teman, daripada kalian terusin lagi malah gak tidur-tidur jadinya nanti. Yang jelas teman-teman, malam hari ini agak-agak dingin ya di luar, karena kita kan udah mulai ke kemarau. Dan biasanya siang tuh panas banget dan malam itu malah anginnya tuh menusuk ya. Jadi kalau bisa jangan lupa pakai jaket teman-teman, karena ini pasti bahaya banget buat kesehatan kita semua. Apalagi buat teman-teman yang mungkin gak tahan sama perubahan cuaca yang terlalu ekstrim atau terlalu mendadak. Yang jelas kita bakal bahas komenin malam hari ini terkait Gen Z dan tingkat stresnya di tempat kerja. Tapi setelah yang satu ini.

0: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
1: Emang kenapa lagi?
0: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
1: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
0: Ya, harus gitu kan?
1: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
0: Jadi, selesaiin aja dulu nih.
1: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam.

Era di Prodo Bincar Pasti Teman Terbaik Kamu Teman Pro 2. Yup, malam hari dikomenin. Nah, buat kalian yang Gen Z, Gen Z, salah satunya aku ya. Ini ada sebuah survei yang bilang kalau Gen Z ini jadi generasi yang paling stres saat di tempat kerja, teman-teman. Dan ini bukan kata aku, tapi kata Deloitte Gen Z dan Millennial Survey. Jadi 40% Gen Z ini mengaku merasa stres atau cemas hampir sepanjang waktu. Harusnya kalau aku bilang stres, kita ada Romirama bilang stres. Gak heran kalau sekarang Gen Z ini gak cuma cari gaji, tapi juga lingkungan kerja yang sehat dan tentunya kesempatan untuk bertumbuh. Dan menariknya, dari Tempo X Statista itu merilis ada sebuah survei juga, Indonesia Best Employers 2026. Dan berdasarkan penilaian langsung dari para karyawan tahun ini, teman-teman, ada beberapa tempat yang oke parah untuk tempat kerjanya. Ada BCA, kemudian KAI dan Goto, teman-teman. Katanya sih begitu. Nah, ini juga menjadi kekhawatiran tersendiri ya, apalagi buat rekan-rekan sejawat. Waduh, rekan-rekan sejawat, catat, teman-teman. Gen Z-Gen Z kita atau bahkan mungkin bukan cuma Gen Z sekarang, kayak milenial, mau gen apapun, tempat kerja itu sekarang jadi hal yang penting. Kayak kita pasti nyari tempat-tempat kerja yang punya lingkungan gak toksik, kemudian juga mendukung lah ya, lingkungannya mendukung untuk cara bekerja kita masing-masing ya, secara individu maupun secara kerja tim, teman-teman. Tapi dari survei ini, menurut kalian gimana? Apakah betul? Apakah kalian yang Gen Z-Gen Z merasakan hal seperti itu? Adakah yang harus ngelihat banget atau mungkin kayak gak oke nih kalau tempat kerjanya harus ada hal-hal yang tidak menyenangkan? Udah deh, dia langsung resign. Mungkin ada yang begitu ya, teman-teman. Tapi boleh gabung deh di komenin di 0811-5111-420 atau via medsos kita ya, di RR_Prodo_Banjarmasin. Dan itu ada di TikTok dan juga Instagram kita.

0: gimana kalau minggu ini kita main? Main kemana ke?
1: Boleh, boleh. Ayo, mau kemana tapi?
2: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
3: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
3: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga.
1: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
4: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
5: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam.

hari-hari perlu menjelaskan teman terbaik kamu. Saatnya kita baca-baca komen dari yang kita kutip dari Ahkuat teman-teman terkait Gen Z ya. Ini yang jadi generasi paling sering stres teman-teman saat di tempat kerja. Kalau dari Nalendraf nih katanya, kalau kata dia sih stres bukan karena kerjaan, tapi lebih mikir ke cara gimana kumpulin duit 300 juta, rumah 350 juta, punya modal usaha, punya Pajero, sementara gaji cuma UMR lebih dikit. Ah, itu juga sih benar sih. Kayak antara keinginan atau mungkin bukan keinginan, tapi lebih ke keperluan di zaman sekarang dengan gaji kita jujur berbandingnya sangat-sangat jomplang. Jadi gaji-gaji sekarang mungkin ada yang dituntut harus menjadi lebih, apalagi buat teman-teman yang sandwich generation ya. Aduh, capek pol teman-teman. Ini dari Yolanda TPB juga. Aku pernah dapat teman kerja Gen Z, sehari kerja besoknya keluar alasannya karena bosnya suaranya keras. Tapi ada sih ya, ditemukan seperti itu. Awan waktu itu aku tuh sangat ngelihat ya kayak kontrak. Menurutku kontrak kerja itu penting banget karena di situ caranya kita ada dapat mutual respect kan ya sama pekerjaan, sama kita sendiri, sama bos dan tempat kerjanya itu sendiri. Ketika ngelihat kontrak itu dirasa enggak banget, enggak diurusin, aku mending cabut teman-teman. Karena dari situ juga nantinya kita daripada kita biarin dan bermasalah, mending keluar daripada tidak digubris sama sekali. Itu menurut kalian gimana? Boleh banget ya gabung di komenin di 0811531420 atau tadi ya via Instagram dan juga TikTok kita di RNS Corp Produ Banjarmasin. DM aja teman-teman.

0: bergaul dengan teman, atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: I'm never buying a PC.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Oke, teman-teman, Bro 2 masih ngobrolin terkait Gen Z yang jadi generasi yang paling stres, teman-teman. Dari Ita ya, kita bacain komen-komen, teman-teman. Yuk, bisa yuk, katanya Gen Z buat perusahaan sendiri biar enggak ada tekanan dari rekan kerja dan atasan. Mungkin ya, kalau emang ternyata Gen Z dengan Gen Z lainnya, karena mungkin kita saling memahami bagaimana beratnya menjadi Gen Z atau gimana beratnya tekanan lingkungan kerja, ya jadi lebih bisalah menciptakan tempat kerja yang ya tadi gak ada tekanan atau mungkin lebih sehat seperti itu, teman-teman. Nah, dari ada cerita 42 Gen Z hidup tenang adalah nomor 1. Tapi bener sih, kita itu benar-benar mencari ketenangan. Makanya ada orang-orang yang bekerja untuk liburan dan mencari ketenangan, ada yang seperti itu. Dan dari Tito Putra, ini karena mereka identik dengan kebebasan, katanya kerja seolah dikurung dan di penjara dengan aturan-aturan yang beda sama gen milenial yang udah terbiasa dengan didikan keras, jadi disiplinnya ada walaupun gak banyak menurutnya. Mungkin ya, mungkin seperti itu. Karena kayak anak sekarang, bahkan gen Alpha aja udah beda banget sama Gen Z. Yang Gen Z kita kan jujur kebebasan, ketenangan. Gen Alpha sekarang juga menuntut hal tersebut tapi lebih kritis, teman-teman. Jadi bakal beda lagi tuh nanti, mungkin mereka cari-cari kerjanya atau menuntut atau ya banyaklah seperti itu. Dan itu dia, teman-teman, yang pengen gabung di komenin bisa banget juga, tapi kita udah di menit-menit terakhir sih. Mungkin deh nanti setelah yang satu ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Dua, kita udah berada di penghujung dari komenin malam hari ini. Detik banget mungkin buat teman-teman udah nyimakin ya terkait Gen Z yang jadi generasi paling stres. Paling sering stres ya saat di tempat kerja. Semoga aja buat kalian-kalian itu ya tidak ada yang stres-stres lagi, bisa menemukan tempat kerja yang nyaman, yang sehat, gak ada tekanan, yang suportif. Amin deh. Mimpi basah buat kita semua tentunya pokoknya. Oke, teman Pro 2, kita bakal lanjut nanti di jam 8. Nah, bakal ada Music Live Chat ya barengan Pro 2 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,2 FM di malam hari ini barengan Febri tentunya.

0: Pro 2 FM.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin mempertegas komitmennya memberantas praktik manipulasi absensi di lingkungan birokrasi. Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin Hair memberikan apresiasi atas

0: Langkah tegas yang membongkar praktik titip absen di salah satu satuan kerja perangkat daerah. Dan menurut Yamin, tindakan pemberhentian terhadap tenaga outsourcing yang terbukti terlibat merupakan langkah yang tepat untuk menjaga disiplin aparatur. Namun, ia menegaskan sanksi tidak boleh berhenti pada pelaku, melainkan juga menyasar pada perusahaan penyedia tenaga kerja apabila pelanggaran serupa terus terjadi.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Dampak amblesnya jalan di kawasan Sungai Lulut Banjarmasin Timur tak hanya memutus akses lalu lintas, tapi juga mengakibatkan sedikitnya 9 bangunan milik warga mengalami kerusakan. Bangunan yang terdampak terdiri atas rumah tinggal dan toko yang berada di bantaran sungai. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan warga agar tidak melakukan renovasi maupun membangun kembali bangunan secara mandiri di kawasan sepandan sungai. Sebagai langkah sosialisasi dan penegakan aturan, Satpol PP Kota Banjarmasin telah memasang spanduk larangan mendirikan maupun merenovasi bangunan di lokasi tersebut. Pelaksana tugas Kepala Satpol PP Kota Banjarmasin Hendra mengatakan pemasangan spanduk dilakukan untuk mengingatkan masyarakat agar mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan kawasan bantaran sungai, dan ia tidak menginginkan ada lagi bangunan baru, baik rumah, ruko maupun kios yang berdiri di sepanjang bantaran atau sepandan sungai.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Manakah kasus kriminalitas yang terjadi sepanjang tahun 2026 mendorong jajaran Polres Banjarmasin meningkatkan pemantauan keamanan. Langkah ini dilakukan secara intensif di seluruh wilayah jajaran kepolisian sektor guna mencegah potensi gangguan ketertiban masyarakat. Jajaran kepolisian menunjukkan bahwa manakah kasus penganiayaan hingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa menjadi isu penting yang menyita perhatian publik. Fenomena tersebut menuntut penanganan yang cepat serta terukur dari aparat kepolisian di lapangan, dan PLH Kapolres Banjarmasin Kombes Pol Timbul RK Siregar menegaskan pihaknya telah menginstruksikan seluruh personil untuk memperketat patroli rutin. Demikian Info Pro 2, dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga Edi dan sepertinya kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya.
0: Betul sekali.
1: Barengan sama
0: Lukman Podolski.
2: Yo, what's up?
0: What's up, bro? What's up?
1: Jadi kita tanya kapan sampai di Indonesia secara dari Malaysia ya. Ternyata baru datang semalam ya.
2: Iya, semalam.
1: Semalam. Wow. Gimana Jakarta setelah sekian lama ya? Terakhir kan ke Bali katanya.
2: Udah lama tak kembali.
1: Last kembali.
2: 2019.
0: 2019. Wow.
1: Sebelum COVID ya.
2: Yes.
1: Pasti tadi agak miss something different gitu ya dibandingin dulu banget. Udah beda banget lah Jakarta sekarang.
2: Boleh lah.
1: Vibe-nya
2: udah lain.
1: Vibe-nya udah lain. Jalan-jalan ke Bundaran HI, Sudirman. Wah, vibe-nya udah.
2: Iya.
0: Betul.
1: Udah keren lah ya.
0: Benar.
1: Nah, Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Aku sangat-sangat tertarik dengan nama Podolski.
0: Benar, dari mana ini nama
1: Podolski? Ada keturunan Rusia.
0: Aduh. Apakah sahabat dari Lukas Podolski?
2: Bukan. Namanya agak alay.
0: Oke, okay, dari mana tuh ceritanya?
2: Kalau boleh gue mau tukar namanya, tapi udah terlanjur.
0: Oh, nah, gitu.
1: Itu nama stage name kan pasti?
2: Itu nama Facebook.
0: Oh, nama Facebook. Wow, oke.
1: Lu juga ada namanya Edit Cemungut Selalu. Namanya Always Spirit.
0: Enggak. Kalau dulu Edit Respector.
1: Oh. Namanya apa itu?
0: Itu ininya Bondan.
1: Oh,
0: yeah, Respector. Fat to Black ya? Fat to Black, gitu-gitulah.
1: Oh. Jadi Podolski itu nama Facebook?
2: Actually nama Facebook itu kan nama pemain bola.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi udah ke arah sini nggak bisa tukar.
1: Jadi nggak bisa diganti.
2: Udah tak boleh.
1: Tak boleh.
2: Tak boleh turn back time.
0: Iya. Yeah, sudah melekat ya.
2: Ya tak apalah, begitulah.
1: Mungkin itu rezekinya itu ya. Lukman Podolski. Itu keren sekali sih.
0: Wow.
1: Kalau boleh tahu Lukman berkesenian dari mulai kapan?
2: Apa konten dari segi apa dari,
1: apakah dimulai dari konten atau bernyanyi?
2: Iya, saya mulai dari konten.
0: Mm-hmm.
2: Terus 5 tahun after that then I start to music.
1: Oh, katanya dulu apa waktu
2: like skit, like
0: okay,
2: ya yeah, okay. Yang kelakar.
1: Oke, okay.
2: Jenaka lah.
1: Sketsa ya.
2: Sketsa, yes. Mm-hmm. Mostly jenaka.
1: Mm-hmm.
2: Dan tiba-tiba orang pelik, kenapa ke musik?
0: Kenapa tuh akhirnya ke musik enggak, tuh?
2: Saya pun nggak tahu.
1: Tapi benar-benar itu ketika berkonten itu sendiri ya?
2: Sendiri.
1: Ada teman. Karena kalau sketsa berdua.
2: Yes. Okay. Saya shoot dia shoot saya.
1: Oke.
0: Okay.
2: Ya kalau tetmennya tripod.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay.
2: So itulah kita berdua aja lah dulu.
1: Di TikTok, Instagram?
2: Dulu nggak ada TikTok.
1: Dulu di mana tuh?
2: Dulu di IG aja.
1: Wah, wow, iya.
0: Oh, wow. Berarti udah lama banget tuh. Dari kapan?
2: Dari kalian pernah dengar Vine?
0: Okay, Vine, tahu.
1: Dari zaman Vine.
2: Yes.
0: Wow.
1: Vine itu padahal cuma berapa detik ya?
0: Iya, benar.
2: 6
0: detik kan.
2: Yes.
1: Jadi gimana bikin sketsa 6 detik ya?
0: Iya. Ramai banget konten
1: ramai banget, gitu. Ramai banget. Iya, kan ada yang bikin setiap hari 6 detik itu bisa digabung-gabung. Wah, keren sekali.
0: Gila sih.
2: Iya.
1: Dan akhirnya itu go viral. Cukup viral di Malaysia.
2: Can say viral lah that time.
1: Mm.
2: That time, I think 2014-15. Mm-hmm. Yeah. Then 2016 dah ke IG.
1: Mm-hmm.
2: 1 minute.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. So yeah, we go on IG for like I think 2-3 years. Then I don't know why I go to music.
0: Yeah. Okay.
1: Tapi musiknya pun bukan musik komedi ya?
2: Awalnya komedi.
1: Okay.
2: Tapi lama kelamaan. Why not we try serious?
0: Oh, okay.
2: Yeah, something serious at least. So orang itulah orang pelik lah. Kenapa kau buat kenapa? Music?
0: Berarti pertama masuk ke dunia musik tahun
2: 2000 yang seriusnya 2019.
0: 2019 yeah. Itu mulai.
2: Ya, yeah, awal-awalnya itu main-main aja konten.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
2: Ya, okay. Kemudian lama-lama tuh udah jumpa orang musisi yang serius, produser yang serius. So kita pun harus serius.
1: Oke. Okay. Tapi banyak yang akhirnya melihat perubahan dari Lukman gitu ya. Apa respon dari fans yang mungkin sudah mengikuti dari lama begitu?
2: Pada awalnya mereka tak suka.
1: Okay.
2: Suka lah macam ya lah orang dah kebiasaan selalu nonton video jenaka sketsa kan. Ni udah beralih ke music, orang macam awal-awal enggak bisa terima. Tapi lama kelamaan just do whatever you want. Yeah. Buat
1: pun sebenarnya bisa diterima sama
2: alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Yeah. Wow. Yeah.
1: Itu keren sih. Maksudnya itu kan giant step ya. Merubah sesuatu yang mungkin sudah jadi kebiasaan.
0: Yes.
1: Sampai akhirnya bisa jadi sesuatu yang baru buat Lukman Podolski.
0: Seru. Ya. Dan ini single paling baru terbaru adalah berjudul Ayah.
1: Wah, serius banget kalau ini. Very serious ya. Seorang Lukman Podolski tapi serius tentang ayah.
0: Oh, sedap.
2: Yeah.
1: Punya cerita, punya kisah tentang ayah?
2: Enggak lah, itu semua cerita dari luar.
1: Oke. Okay.
2: Okay. Di apa, kadang-kadang sosial media kan banyak story.
0: Betul-betul.
2: So, saya ambil inspirasi dari situ. Tentang broken home.
1: Oke.
0: Okay. Okay.
2: Broken family. So, saya terapkan dalam lagu. Dan jadilah ayah. Yeah.
0: Okay. Wow, menarik.
1: Tapi kalau secara pribadi, apakah hubungan dengan ayah seperti apa? Dekat, cukup dekat apa cukup jauh?
2: Yang tahu jelas tahu.
1: Tapi emang gak mudah ya.
0: Bener.
1: Kayak kemarin itu masa-masa ini tuh di Indonesia sedang ada orientasi masuk sekolah.
2: Oke. Okay.
1: Yeah, yeah. Jadi after holiday. Sekarang ini baru anak-anak masuk sekolah.
2: Oh.
1: Jadi SD atau juga SMP ya. Kalau di Indonesia ada gerakan namanya gerakan ayah mengantar anak sekolah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi
2: ibu enggak ada.
1: Ibu kan udah tuh apa ya? Obvious lah, terlalu biasa begitu kalau ibu. Oh. Sudah pasti biasanya yang mengantar anak ibu.
2: Oke.
1: Okay. Nah, di sekarang ini lagi digalakkan untuk ayah yang mengantar. Okay. Karena kan ayah biasanya sibuk kerja kan.
0: Benar.
1: terlalu busy.
0: Betul.
1: Jadi dia enggak punya waktu untuk anak yang antar sekolah sampai akhirnya dibikinin gerakan
0: ayah mengantar sekolah.
1: Mengantar sekolah.
0: Oh.
1: Dan kalau aku udah punya anak dua, yang pertama kemarin yang kedua itu masuk SD. Memang rasanya beda.
0: Iya sih.
1: Itu sih. Kita punya core memory for our child. Ketika nanti dia mungkin besar dia akan
0: teringat
1: di waktu itu dianterin gitu dia.
0: Wow, oke.
1: Okay. Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu ya mungkin dulu waktu kita kurang gitu, kurang mendapatkan sesuatu sehingga tak ada memori apa-apa gitu.
2: Iya, iya.
1: Ya enggak? Lukman ya tak?
2: Enggak ingat. Enggak
1: ingat memori. Lu ada enggak? Momen-momen apa yang sama ayah mungkin?
0: Ya kalau biasa kalau berangkat pasti sama ayah sih biasanya.
1: Oh, berangkat sekolah dianterin.
0: Pasti.
1: Karena bareng ayah. Sekalian
0: bareng
1: kerja.
0: Sekalian. Karena nganternya bertiga tuh langsung. Berdua biasa sama abang.
1: Sama abang
0: berdua. Jadi nganter habis itu ayah langsung kerja.
1: Okay.
0: Biasa kayak gitu.
1: Makanya dari ceritanya ini ayahnya tapi lebih kepada cerita tentang broken home ya.
2: Yes. Broken home yang enggak ada orang selalu ceritakan.
0: Benar.
2: Selalunya orang cerita ayah best, ayah yang happy. Tapi why not kita try yang about broken home? And actually benda tu ada. Reality.
0: Okay.
1: Jadi nanti buat teman berdua yang mungkin punya cerita tentang ayah, bolehlah share di live chat kita ya.
0: Ya iya, atau mungkin mau bertanya-tanya sama Lukman langsung ya kan. Langsung drop aja di live chat itu RRI Jakarta. Lu bisa langsung WhatsApp aja ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
1: So don't go anywhere.
0: Masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Selamat to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan tentunya kita masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes, yeah. Tadi kita sudah sempat
1: spill dikit ya.
0: Single terbarunya berjudul Ayah. Dan ini juga ngambil POV-nya agak berbeda gitu ya. Biasanya kalau ngeceritain tentang ayah tuh yang
1: baik-baik.
0: Yes. Best friend, father ever gitu kan. Tapi ini ngambil sisi yang broken home nih.
2: Yes.
0: Wow, menarik.
2: Something new.
0: Yeah. Kenapa akhirnya ambil sudut pandang itu?
2: Karena gak ada topik dah yang fresh. Ada yang macam, bila mau tulis, mau tulis pasal apa ya? Okay lah, ambil topik satu, ayah. Okay, tapi apa? Ayah happy, ayah yang baik, enggak.
0: Ya. Okay.
2: Kita ambil yang broken home. So jadikan satu lagu.
0: Yeah. Okay. Alright.
1: Jadi apa yang di berikan ini POV-nya dari seorang anak dan tentang yang mungkin kehilangan sosok ayah atau fatherless gitu ya?
2: Dia ceritanya maybe ke arah macam anaknya marah kenapa bapaknya enggak ada itu, tapi dia sudah lama pendam perasaan itu terus dilepaskan kepada ayahnya. So satu kemarahan lah gitu.
0: Okay. Yeah. Alright. Oh, berarti ini sebuah apa ya? Kayak
1: ya sebenarnya kan semarah-marahnya anak itu karena sayang ya.
0: Benar.
1: Karena itu tadi tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin tidak pernah mendapatkan kehadiran seorang ayah gitu ya. Jadi itu yang mungkin dicoba untuk diwakilkan oleh Lukman. Mungkin ada banyak juga anak-anak yang merasakan hal yang sama begitu ya.
2: Komentar ada yang ceritakan boleh relate
1: sekali lagu. Gitu ya.
0: Iya, benar. Karena ya ada juga maksudnya yang mungkin ya sorry to say maksudnya keluarganya mungkin tidak sempurna.
1: Betul.
0: Gitu kan, tidak full mungkin ayahnya.
1: Dan itu makanya kenapa tadi sempat ada yang tadi gue ceritain itu ya, gerakan mengantar sekolah, karena memang fatherless itu banyak dirasain banyak orang gitu.
0: Betul.
1: Jadi mungkin lagu ini bisa Lukman yakin juga ini banyak yang relate, terbukti sudah banyak yang komen gitu ya di social media.
2: Iya, ada yang ceritakan macam kisah mereka. So macam okay, ada orang yang rasa benda ini. So I appreciate that.
0: Tapi di awal ada rasa kayak ketakutan gak sih? Karena kan ini topik yang sensitif kan?
1: Yes, betul.
0: Iya kan?
2: Pada awalnya takut. Karena takut kena apa backlash. Takut orang marah. Itu kan still ayah kau. Itu still your father. Tapi enggak, itu opposite.
1: Okay. Ternyata malah banyak yang terima ya.
2: Iya. Alhamdulillah okay lah.
0: Ya karena mungkin mewakili perasaan juga yang mungkin enggak bisa tersampaikan gitu kan.
1: Benar. Jadi ketika kita ngerasa punya keluarga yang baik-baik saja atau punya ayah yang mungkin sangat care sama kita ya, kita harus bersyukur.
0: Betul.
1: Karena banyak di teman-teman kita yang tadi Nilkon bilang merasakan wah ternyata butuh punya ayah yang sempurna itu tidak apa itu bagian dari privilege.
0: Betul, gitu. Privilege ya.
1: Nah, sebenarnya kalau genrenya dari Lukman itu lebih kemana sih?
2: Lagu ini atau keseluruhan?
1: Kalau lagu ini?
2: Lagu ini ke arah band.
1: Band ya.
2: Band style
1: band ya.
2: Iya, iya.
1: Kalau sebelum-sebelumnya?
2: Sebelumnya kayak macam R&B, hip hop R&B gitu.
1: Jadi so random, so pengen explore lebih banyak
2: eksperimen.
1: Ya, okay.
0: Benar.
1: Dari R&B, hip hop dan sekarang band gitu ya.
0: Wow, benar. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di off air, katanya ini sesuatu yang berbeda juga dari lagu-lagu sebelumnya. Ya
1: apa
0: kan?
1: Yang berbeda dari sebelum-sebelumnya?
2: Kalau sebelum nih cerita topiknya tentang cinta, heartbroken, situationship. Yang ini pasal hubungan sama family.
0: Fresh juga sih. Iya kan? Maksudnya sebelumnya mungkin
1: cinta-cintaan
0: kita sama pasangan.
1: Ini lebih
0: gitu.
1: Ke ini ayah.
0: Sama hubungan sama ayah.
1: Gue penasaran pengen dengerin sih lagunya.
0: Ya, kita dengerin dulu kali ya. Single terbaru dari Lukman berjudul Ayah. Mungkin nanti kamu bisa ceritain ya kan. Mungkin ada memori apa sama ayah. Atau
1: boleh.
0: Buat kamu yang relate juga boleh langsung
1: kasih
0: drop aja.
1: Ya.
0: Kasih tau ke kita ya. Jadi langsung aja ini dia Lukman Podolski dengan Ayah.
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Angga Edi dan tentunya masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Tadi kita udah dengerin lagu Ayah ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata lagunya sangat ceria banget gitu.
0: Iya lagi, maksudnya gak sedark tadi ceritanya yang mengangkat tentang broken home gitu kan. Tapi emang pingin ngambil genrenya emang genre kayak band-band gitu atau gimana nih untuk lagu ini? Atau sebenarnya udah mencoba genre yang lain dulu nih sebelum akhirnya rilis?
2: Enggak, lagu itu udah lama.
0: Oke.
2: Tahun 2020.
0: Wow.
2: Oke. Terus nggak tahu kapan lah mau rilis nih.
0: Oke.
2: So sampai at one time we do it again, make it new, fresh. So we released it.
0: Oh.
2: Yeah. So.
0: Oke. Okay,
2: nggak tukar sangat lah arrangementnya. Memang arrangementnya lebih kurang sama dulu.
0: Oke, okay. Cuman minor-minor aja ya perubahan ya. Oke.
1: Band gitu, maksudnya nadanya sangat catchy banget. Nada-nada apa easy listening gitu ya.
2: Terima kasih.
1: Bahkan kalau boleh dibilang kayak apa ya? Kayak kalau di Indonesia tuh kayak Peter Pan zaman-zaman sebelum jadi Noah gitu.
0: Yeah. Bandnya masih kental banget.
1: Tahu band Peter Pan nggak?
2: Yeah.
1: Ya.
2: Sekarang Noah.
0: Noah betul.
1: Atau ST12 mungkin
0: Iya.
1: Dikit-dikit lah. Jadi ada yang seperti itu.
0: Benar-benar.
1: Sebenarnya kalau band siapa yang favoritnya Lukman?
2: Local sini atau
1: di Malaysia?
2: Di Malaysia sekarang ada satu band local namanya MT Page.
1: MT
2: Page.
0: Oh Page. Okay.
2: So mereka new gen for I think band punya music.
0: Okay.
2: So yeah, I suka
1: ya sama MT Page.
2: MT Page.
0: Okay.
1: Kalau di Indonesia ada yang tahu?
2: Indonesia.
1: Selain tadi Peter Pan Noah ya.
2: Hmm.
1: Ada tak?
2: Kalau dulu lah, dulu saya suka Wali Band.
1: Wali.
0: Seru. Wali.
1: Fang. Gue juga sering dimiripin sama Fang. Emang mirip Fang gue.
0: Lu banyak miripnya.
1: Tadi katanya maksud gue jauh banget nih Fang. Kalau Fang gue, ya oke lah ya. Kalau dimiripin sama
0: Iga Mas Ardi,
1: kayaknya agak jauh sih. Iganya marah ntar sama gue.
0: Iya, dia iga rusuk tapi.
1: Tulang iga. Oke.
0: Alright, so
1: setelah genre band, apakah ke depan ada keinginan untuk bikin genre yang baru lagi?
2: Mungkin yang galau.
1: Galau
0: okay,
1: ya.
0: Oke,
1: bisa jadi ya.
2: Ballad ya. Itulah mungkin ballad.
1: Belum pernah ya.
2: Pernah, tapi mungkin gak suka lagu itulah. Arrangementnya mungkin susah dikit.
0: Oke. Okay.
1: Ya, karena gak biasa aja sebenarnya ya.
2: Iya, karena itu orang lain yang lakukan bikin musik itu.
0: So, oke. Okay.
2: Mungkin lepas nih ada freedom, creative freedom. So, yeah, maybe try ballad.
1: Okay.
2: I don't know. Yeah.
1: Kita tungguin ya. Yes. Tapi akhirnya mulai nyaman ya dengan dunia musik. Apa sampai sekarang masih suka bikin konten-konten komedi juga gak?
2: Konten enggak.
1: Terkadang gitu. Udah sama sekali off.
2: Kadang lah, kadang. Yeah.
0: Kadang-kadang aja ya.
2: Kadang-kadang lah.
0: Alright.
2: Sekarang mau to live stream di YouTube.
0: Oke. Okay.
1: Di YouTube ya?
0: Live stream.
1: Apa ngapain di?
2: Gaming kayak itu apa? Winda.
0: Oke. Okay. Bang Winda. Benar. Bang Winda. Sampai juga sampai sana ya. Ada juga ya. Wow.
1: Itu ya karena basicnya adalah content creator ya, jadinya memang do everything gitu ya.
2: Yes.
1: Dari mulai coba di komedi, terus juga akhirnya di gaming, sampai ke dunia musik itu. Sejak kapan tuh akhirnya mulai kayaknya aku di dunia entertain aja gitu? Apakah cita-cita dari kecil?
2: Enggak juga lah.
1: Enggak juga ya?
2: Dulu,
1: cita-cita apa?
2: Cita-citanya mau jadi apa itu pesawatnya?
1: Pilot.
2: Oh, bukan. Cabin crew.
0: Okay.
2: Cabin
0: crew.
1: Pramugara. Yes.
2: Tapi enggak ganteng.
0: Flight attendant ya.
1: Flight attendant.
0: Iya, benar.
2: Flight attendant.
0: Iya.
2: Tapi lihat cermin macam enggak lah.
1: Kan gak harus ganteng.
0: Iya.
1: Cantik juga boleh.
0: Aduh, jangan dong. Agak serem ya.
1: Serem ya. Oke, ya udah, kita nanti masih ada satu cut lagi ya.
0: Yes, kita masih bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, daerah kamu tentunya, favorit kamu di tempat kamu berada tentunya. Jadi tetap di MLC
1: Music Lab Chat.

0: masih di MLC Music Live Jet.
1: Sebelum nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Lukman, ternyata ini ada WhatsApp ya.
0: Ya iya, ada yang join nih, nanya ke Lukman. Ini dari siapa nih namanya?
1: Gak ada namanya ya. Tapi nomornya oh, ada tuh.
0: Siapa?
1: Tuh Rumsworld
0: namanya ya. Ya. Katanya apakah lagu Ayah itu kisah pribadi Kak Lukman?
1: Apakah enggak. Dari kumpulan-kumpulan cerita orang ya?
2: Ada dikit lah, tapi yang lainnya itu kayak cerita orang lain.
0: Oke. Okay. Berarti dari cerita orang lain dibikin lagu gitu ya.
2: Inspirasinya.
0: Benar.
1: Oke. Berarti lagu ini sudah ada music video?
2: Iya. Yeah.
1: Sudah ada ya?
2: Sudah
1: itu di channelnya siapa?
2: Di channel saya.
1: Oke. Okay.
2: Nama Podolski Vivo.
1: Lukman Podolski Vivo.
2: Iya.
1: Oke. Alright. Itu bisa disaksikan situ. Mm-hmm. Tentu sudah ada di all digital streaming platform ya.
0: Iya. Dan
1: apa?
0: Iya, benar.
1: Di Spotify, di iTunes dan lain-lain ya.
0: Dan terus bisa di request di Produk FM seluruh Indonesia.
1: Right.
0: Alright.
1: Yeah. So, next project ada yang mau di share atau mungkin ada rencana plan buat concert atau showcase?
2: Showcase, concert belum lagi.
0: Mm-hmm. Belum. Oke.
2: Okay. Mungkin next single maybe this year juga.
1: This year juga. Oh, jadi wow. Biasanya berapa setahun ada 2-3 single?
2: Maybe, ya. Yeah. Ada gapnya 2-3 bulan.
1: 2-3 bulan. Ya.
0: Yeah. Oke. Okay.
1: Yeah. Siapa tahu lagu yang balad itu tadi ya?
2: Mungkin ya.
1: Mungkin.
0: Ditunggu aja ya.
1: Mungkin bisa dicoba bikin single komedi ya.
0: Bisa.
1: Single ada di sini tuh banyak loh ya.
0: Bisa.
1: Sekarang ada banyak sekali yang dia itu grup vokal kayak NPD itu kan sebenarnya komedi ya kan.
0: NPD.
1: Komedi. Project Pop.
0: Betul. Ya, Project ya kan? Pop gitu-gitu. Banyak.
1: Jadi, banyak yang lucu-lucu.
0: Betul. Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya.
1: Tunggu aja ya.
0: Bisa dicek Instagramnya Lukman Podolski tentunya.
1: Betul. Ya. Abis kita bakal dengerin Lukman live session.
0: Yes. Ya. Abis ini ya.
1: Lagu Ayah ya.
2: Yes.
0: Oke, okay, apa ibu nih?
1: Jangan dong, okay. Belum dibikin. Bisa nanti, ngarang nanti. Gak bisa.
0: Siapa tahu mau spontan gitu kalau saya pikir kan.
1: Jangan. Oke.
0: Okay. Ya, terima kasih juga teman Pro 2.
1: Apa? Yang main gitar.
0: Oh ya. Yeah.
1: Kasih baku pura ya. Sengaja.
0: Sengaja. Oke, aman.
1: Okay.
0: Iya, sukanya berdiri emang.
1: Ya udah.
0: Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Lukman Podolski kita di malam hari ini.
1: Oke. Okay.
0: Dan buat kamu jangan lupa buat selalu dengerin lagu Ayah di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton di Lukman Podolski Vivo di YouTube ya, dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Ya udah, kita sekalian pamit dulu ya.
0: Kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Angga.
0: Kita pamit dan ini dia Lukman Podolski.
1: Ayah.

0: interaksi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Community Talk.

RRI Prodo Banjarmasin teman terbaik kamu teman Prodo. Kita kembali lagi ke RRI Prodo Banjarmasin di 95,2 FM setelah tadi udah gabung barengan Prodo Jakarta untuk ngikutin Music Live Chat malam hari ini. Dan teman-teman Prodo, saatnya di Community Talk. Kita malam kapan waktu tuh aku udah bahas terkait komunitas, tanda-tanda kalau komunitas kalian tuh toksik ya teman-teman ya. Dan sebuah tanda juga untuk kalian bisa keluar lah dari situ. Malam ini menarik kalau kita bahas hal-hal yang negatif lah. Kok suka banget sih ngomongin yang negatif ya? Mungkin jadi pengingat juga ya buat teman-teman kalau kemarin itu terkait toksik atau apa. Ini mungkin terkait yang lain ya. Nanti deh setelah yang satu ini deh, yang mana kita di Community Talk itu tentunya ngomongin terkait komunitas-komunitas. Kalau biasanya ada komunitas-komunitas tertentu yang kita undang, malam hari ini kita ngobrol sendiri dulu ya. Self-talk.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
0: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pake jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
2: Community Talk.

RRI Pro 2 Banjarmasin teman terbaik kamu teman Pro 2. Nah, kalau kemarin ngomongin tentang komunitasnya nih yang aduh, kalaunya toksik banget, bukan kemarin sih, udah berapa lama gitu aku ngomongin itu ya, terkait komunitas-komunitas yang aduh, enggak banget deh, mending kalian keluar karena udah toksik banget, teman-teman. Nah, sekarang mungkin sedikit panduan berkomunitas buat teman-teman nih pastinya. Ada hal-hal yang tentunya enggak boleh kalian lakukan dalam berkomunitas. Bukan hal-hal yang aneh-aneh atau mungkin hal-hal kayak yang disebutkan SpongeBob, aduh nggak usah dibahas deh ya, aku mau ngelucu tapi aku lupa, yaudahlah nanti aja. Yang jelas teman-teman adalah tidak menghormati anggota lain. Nah, ini poin paling penting. Komunitas itu kan dibangun dari mutual respect ya, atau kita saling menghargai dan saling menghormati perbedaan. Jadi hindari banget menghina atau melecehkan anggota yang lain, baik verbal maupun non verbal, tindakan, ekspresi wajah. Karena setiap individu tuh punya latar belakang dan pandangan yang berbeda-beda. Jadi kalau kalian beda pandangan, wajar. Berargumentasi itu wajar, teman-teman. Tapi secara sehat, didukung masing-masing punya data, masing-masing punya alasan. Bukan kalian, oh kamu sih otaknya wah udah gak bisa. Jangan, teman-teman, jangan begitu. Tetap hormati semua pendapat dari semua anggota. Biarpun dia lebih muda nih, anggaplah anggota komunitas kalian tuh beragam banget. Ada yang udah lumayan uzur gak tuh, udah lumayan tua misalnya, kalian di tengah-tengah, terus ada yang berpendapat nih yang paling muda. Dengarkan teman-teman, siapa tahu bagus dan bisa dijalankan, why not teman-teman. Itu yang pertama, nanti ada beberapa hal yang lain, tapi setelah yang satu ini.

0: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.

0: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
1: Lampu sen kiri belok ke kanan. Siapa yang pernah?
2: Astaga,
3: kamu
2: nggak sebegah mat kah bersepeda motor tuh?
3: Saya harus buru-buru bu ya, mampu.
1: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
4: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
5: Community Talk.

Oke, teman-teman Pro 2, barengan Moka, bener, teman sejati tuh gak akan pergi. Makanya buat kalian-kalian, biar komunitas kalian punya teman-teman yang sejati, jangan lakukan hal-hal ini, teman-teman. Yang pertama tadi, tidak menghormati orang lain dan menjadi anggota yang pasif. Karena komunitas itu, apalagi komunitas yang masih kecil, masih 5-10 orang, masa kalian pasif sih? Aktif dong, ngobrol lah, ngobrol teman-teman. Si introvert-introvertnya kalian aktif lah ya. Karena kan gak cuma yang misalnya bisa ngobrol secara langsung, tapi kan bisa juga tuh ngobrolnya via chat, apa segala macam. Beranikan diri teman-teman, kalian udah ikut komunitas dan masih malu-malu, ah gak main teman-teman. Jadi jangan cuma jadi pembaca, jangan cuma jadi silent reader atau pendengar doang. Berkontribusi dengan ide, saran, lucon kalian yang gak lucu itu, atau hal-hal lain teman-teman yang bisa menghidupkan suasana, menghidupkan komunitas. Entah itu dari hal yang berhubungan dengan komunitas kalian atau mungkin sedikit melenceng juga gak apa-apa. Biar siapa tahu ada ide-ide yang menarik, yang meskipun gak masuk nih di secara apa ya, secara langsung dari ide yang kalian berikan, tapi ternyata masih bisa diolah di otak atik. Anggaplah ide konten deh. Komunitas kalian misalnya komunitas apa? Komunitas panahan. Ternyata ada ide konten yang sebenarnya kontennya adalah konten ayam. Siapa tahu bisa masuk? Enggak apa-apa. Kok ayam sih? Tapi itu teman-teman. Jadi jangan jadi anggota yang pasif. Usahakan kalian menjadi aktif. Belajar menjadi aktif. Kan itu juga tuh tujuan kalian ikut komunitas. Biasanya ada orang-orang yang aku ingin menjadi lebih aktif, ingin menjadi lebih apa ya? Lebih bisa atau mungkin menemukan tempat yang sesuai ya untuk bisa mengobrol. Karena orang-orang introvert bergabung dengan orang-orang introvert, semua menjadi ekstrovert di dalam sana. Karena sama-sama ngobrol, sama-sama nyaman. Jangan sampai kalian udah menemukan komunitas yang senyaman itu, tapi jadi pasif. Ah, itu dia, mana main.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Oke, teman-teman, masih ngobrolin terkait panduan berkomunitas atau hal-hal yang nggak boleh dilakukan ketika kalian berada dalam komunitas, teman-teman. Kalau tadi udah ada ya jadi anggota yang pasif, terus tidak menghargai yang lain, ini juga melanggar aturan komunitas. Karena biasanya setiap komunitas-komunitas yang ada, mau itu udah gede komunitas, mau itu baru-baru mulai, pasti ada beberapa aturan-aturan. Ya kalau mungkin yang masih kecil-kecil masih sedikit lah, 1-3 dari aturan-aturan tersebut. Dan ya pedoman-pedoman ini pastinya harus dipatuhi. Anggaplah misalnya segampang tidak mengundang dari teman-teman yang mungkin mau bergabung, tapi kayak seenaknya kalian langsung nge-invite tanpa dibilang-bilang dulu. Kan ada ya kayak gitu. Anggaplah mungkin kalian punya komunitas, itu juga punya online, apa, punya online space-nya di WhatsApp, di Discord, atau di Telegram, mungkin dimanapun. Tiba-tiba kalian ngundang orang tanpa bilang-bilang ke ketuanya, padahal kalian cuma anggota nih, walaupun cuma masih bersepuluh orangnya. Ada teman kalian mau, yaudah deh dimasukin nih orangnya ke gitu. Wah, itu sudah tidak respect sama semua-semua, ya kan? Jadi jangan berlaku yang seperti itu, teman-teman. Dan juga jangan menjadi egois dan juga sombong. Tapi nanti deh setelah yang satu ini.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
3: Community Talk.

RRI Prodo menyerupasi teman terbaik kamu. Terakhir teman-teman, jangan jadi egois dan sombong untuk panduan berkomunitas yang lain. Hal yang tidak boleh kalian lakukan, karena komunitas ini adalah tempat untuk belajar dan tumbuh bersama. Meskipun nih kalian punya ilmunya, punya anggaplah lebih tahu dari mereka-mereka, jangan dianggap remeh dong. Malah lebih baik kamu mengajarkan apa yang kamu tahu, teman-teman. Biar ilmu atau hal yang memang kamu bisa itu makin dalam, makin matang. Kalau kata perunggu mah ya, pikiran yang matang, teman-teman. Dan pikiran yang matang itu juga berpengaruh kepada untuk komunitas sendiri. Karena dengan pikiran yang matang, udah perunggu banget nih bahasanya. Kalian jadinya ketika punya kebiasaan, punya ilmu baru, punya ilmu yang lebih dalam, itu gak egois, bahkan gak sombong. Kayak, belajar aja sendiri. Enggak, jangan gitu teman-teman. Jadi jangan meremehkan kontribusi anggota lain, atau bahkan menunjukkan sikap-sikap yang superior. Walaupun misalnya juga nih, kalian sebagai pengurus utama, ya sebagai pengurus utama bukan harus mengayomi nih ke anggota-anggota yang reguler nih, atau anggota-anggota yang bukan pengurus. Begitu tuh teman-teman. Jadi jangan lakukan hal-hal yang udah aku sebutin tadi. Yang boleh aku recap sih tadi, tidak boleh meremehkan anggota lain, terus jadi pasif, terus melanggar panduan komunitas, dan juga jangan jadi egois dan juga sombong. Oke teman-teman Pro 2, habis ini jangan kemana-mana, karena kita bakal lanjut ke request time. Jadi buat teman-teman yang pengen request lagu, boleh banget, tapi jangan sekarang teman-teman. Kayak aku udah berapa kali deh bilangin, pokoknya jangan sekarang teman-teman requestnya. Nanti untuk di WhatsApp sendiri di 8115111420 itu deket-deket jam 10. Jadi misalnya 21.58, 21.59, jangan sekarang, gak akan kuputerin yang jelas itu teman-teman. Jadi ditunggu aja, kita jam 10 nanti bakal live juga di TikTok di RRI_PRO2 Banjarmasin.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banyuwangi.

Era di Prodo mencermaskan teman terbaik kamu, teman Prodo. Ini sebenarnya tinggal satu lagu lagi udah full. Jadi cepet-cepetan deh teman-teman yang pengen request, karena udah banyak banget yang request. Tapi sorry banget buat yang mungkin tadi request di 2150-an atau 2155, gak bisa kita puterin ya. Kita bakal muterinnya yang 2158 atau tadi pas di jam 10-nya untuk di WhatsApp. Tapi yang jelas tadi udah ada Just Love teman-teman yang request Liodra dengan Pura-Pura, yang mana tadi aku juga tiba-tiba banget naik. Aduh, keingetan udah langsung masuk. Sorry ya teman-teman ya. Jadi langsung aja deh kita puterin, ada Ariana Grande Bye dari Rara di TikTok ya, yang request di malam hari ini di RR_Prodo Banjarmasin. Dan juga ada Bubble yang request Bruno Mars Just The Way You Are.

Era di Prodo Menyermasin teman terbaik kamu. Kita udah full. Sudah full banget teman-teman. Dan nextnya ini tadi ada Sria yang request Rio Laskat Sumpah Mati ya. Jadi buat teman-teman yang pengen request Sumpah Mati yang lain, udah gak bisa. Dan memang kita udah full. Jadi ada Sumpah Mati Rio Laskat yang di request sama Sria selalu. Dan juga ada Alisa yang request Samuel Cipta Jagat Rasa. Check this out malam hari ini.

dari produk informasi teman terbaik kamu. Tadi ada yang ada Tams Daily, tapi bukan Alomani Tams. Ada Tams Daily teman-teman yang request Berjalan Tanpamu Nabila Taqiyah. Dan juga ada Diva yang request Jeremy Zucker, Come True. Langsung kita puterin dua-duanya. Check this out.

Can you come through? Era di Produ menjermasin teman terbaik. Kamu teman Produ. Yep. Next ada lagu dari requestannya Cica teman-teman. I love you but I'm letting go. Ada Pamungkas teman-teman yang nanti juga bakal tampil di Liburland. Jadi jangan lupa untuk nonton. Kita muan sama Pamungkas. Ada Laschal juga. Ada Bernadia. Jujur aku nungguin Laschal sih. Udah lama banget teman-teman gak mantengin Last Child. Dan selain Pamungkas I Love You But I'm Letting Go, nah nextnya ada Zevin yang tadi request Christina Aguilera Reflection. Langsung kita puterin dua-duanya.

Era Reprodu mencermaskan teman terbaik kamu. Ada Novita ya. Yang mana ini ada yang request Droidnya Parulian, Wals Akhir Zaman. Dan juga tadi ada dari ding ding ding ding ding ding ding ding, The One That Got Away, teman-teman. Yang di request darinya Star ya. Lalu kita putar dua-duanya, Wals Akhir Zaman dan juga The One That Got Away.

Oke, teman-teman Bro 2, kita berpindah ya. Kalau tadi udah requestan-requestan teman-teman yang ada di TikTok, ini requestan teman-teman yang ada di WhatsApp. Salah satunya Bahrum teman-teman yang request After Meet You Ari Ilham barengan Yoriko Angeli. Dan juga ada yang request dari teman-teman Berbinar untuk Sabrina Leonor Sembuh Kembali. Maksudnya kita puterin dua-duanya.

Oke, teman-teman, semoga kalian-kalian juga ini semua sembuh. Mau itu sembuh dari hati, sembuh dari emang sakit sekarang, dan sembuh dari yang lainnya. Sembuh kembali, teman-teman. Sabar, Leonor. Kita lanjut ya ke requestan berikutnya. Tadi ada Purnama yang request Kim dan Nabila Takiyah, Bayangan Cinta Yang Lalu, dan juga ada Nangboy yang request Kotak Pelan-Pelan Saja. Check this out. Aku

Sambil ada kotak teman-teman, ini udah ada beberapa 3 lagu terakhir ya. DT Hijau Tulus yang direquest sama PM tadi, dan juga ada Bang Fajar yang request Naikila Main-Main Gue, dan ada Teramini G ya, Indrawari. Jadi langsung aja kita puterin, nanti kita agak lewat dikit enggak apa-apa. Yang jelas thank you banget buat teman-teman yang udah request. Sorry buat teman-teman yang enggak bisa request di malam hari ini. Habis ini jangan kemana-mana karena masih di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keselamatan adalah yang utama untuk menyadari akan pentingnya faktor kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bencana. Ada beberapa tips dasar kesiapsiagaan terhadap bencana, yaitu jangan panik. Hal pertama dan utama yang harus dilakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita. Rasa takut dan khawatir adalah hal yang lumrah terjadi ketika kita sedang menghadapi kondisi kegawat daruratan atau bencana alam. Namun, mengatur kadarnya dalam batas yang wajar adalah kuncinya. Keselamatan diri adalah yang paling utama. Dalam keadaan darurat, kita harus mengutamakan keselamatan diri kita, dalam hal ini terutama nyawa kita. Namun, jika memungkinkan dan keadaan tidak sedarurat itu, bisa jadi penyelamatan dokumen berharga masih bisa dilakukan. Peka dan amati lingkungan sekitar, serta pastikan jalur keluar terdekat. Menjadi extrovert atau introvert adalah karakter dan pilihan masing-masing orang. Namun, menjadi antipati dan terlalu cuek terhadap lingkungan justru akan membahayakan diri kita sendiri. Sebagai langkah awal untuk menyiapkan diri dalam kesiapsiagaan bencana, kunci utamanya adalah kita harus terus meningkatkan kapasitas dan pengetahuan kita tentang kesiapsiagaan bencana.
1: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.

teman Pro 2. Puasa bukan berarti bikin malas bergerak. Memang, saat menahan lapar dan haus, tubuh bisa terasa lebih lemas dari biasanya. Tapi itu umumnya karena perubahan pola makan bukan berarti berbahaya buat tubuh. Selama kamu tidak punya kondisi kesehatan tertentu, olahraga saat puasa tetap aman kok. Bahkan punya banyak manfaat mulai dari mood lebih baik, berat badan lebih terkontrol, tubuh tetap bugar, hingga daya tahan tubuh tetap terjaga. Tapi harus pastikan dulu sahur dengan makanan bergizi dan cukup minum air saat berbuka hingga sahur. Kamu juga bisa olahraga menjelang berbuka atau setelah berbuka dengan jeda sekitar 2 jam setelah makan. Pilih olahraga ringan seperti jalan santai, bersepeda, yoga, atau pilates selama 30 hingga 50 menit 2-3 kali seminggu. Karena puasa yang sehat artinya tetap aktif bergerak dan berkreasi.

kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Water Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari computer vision syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer? Boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.

0: Balas akan membuatmu sejajar dengan musuhmu, tetapi mengampuninya akan menempatkanmu di atas musuhmu. Pangeran Diponegoro, pahlawan nasional Indonesia.
1: Just Music. Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.

Pro 2 hingga di sini kami menemani kamu mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini Rabu 22 Juli 2026. Dari program 2 RRI Banjarmasin, kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya, kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendapatkan 10 juta rupiah. Tapi bohong.
1: Pak, bangun Pak. Itu loh, token udah habis. Minta diisi lagi, Pak.
2: Main judi online bikin untung. Tapi untung buat bandar, rugi buat kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pada selamat pagi teman Pro 2.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi, dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya, dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah, tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat, dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fi

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu masih bersama Pro2.

0: 95,2 Pro 2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Bencana bisa didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang bisa mengancam, mengganggu, dan merusak kehidupan masyarakat dan juga fasilitas yang disebabkan oleh beberapa faktor alam atau faktor non-alam dan faktor manusia sehingga bisa menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana bisa terjadi akibat faktor alam, non-alam, dan manusia. Oleh sebab itu, ada berbagai macam jenis bencana yang terjadi baik secara faktor alam maupun non-alam. Bencana alam. Bencana alam merupakan bencana yang terjadi akibat suatu peristiwa yang disebabkan oleh alam. Bencana alam ini seperti bencana gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin puting beliung, hingga tanah longsor. Bencana non-alam. Bencana non-alam merupakan bencana yang terjadi akibat peristiwa non-alam. Biasanya bencana ini seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ikuti pilih rri.co.id, saatnya Info Pro 2. Edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026. Fenomena menurunnya minat masyarakat pada sekolah negeri jenjang, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama di Kota Banjarmasin menjadi bahan evaluasi serius. Kondisi ini menyebabkan sejumlah sekolah gagal memenuhi kuota murid baru pada sistem pemerintah penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyebutkan kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, persoalan pergeseran demografi hingga sarana dan prasarana di sejumlah sekolah negeri yang

0: sungai. Sebagai langkah sosialisasi dan penekanan aturan, Satpol PP Kota Banjarmasin telah memasang spanduk larangan mendirikan maupun merenovasi bangunan di lokasi tersebut. Pelaksana tugas Kepala Satpol PP Kota Banjarmasin, Hendra, mengatakan pemasangan spanduk ini dilakukan mengingat masyarakat agar mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan kawasan bantaran sungai. Ia tidak menginginkan adanya lagi bangunan baru, baik rumah, ruko maupun kios yang berdiri di sepanjang bantaran atau sempadan sungai.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir, roda perekonomian antar daerah di Kalimantan Selatan terus bergerak dinamis melalui jaringan logistik darat. Salah satu jalur distribusi yang tetap eksis menjadi urat nadi perdagangan daerah adalah layanan ekspedisi truk rute Banjarmasin menuju Kabupaten Kota Baru. Berpusat di Jalan Nagasari nomor 25 Banjarmasin, ekspedisi Alung disibukkan dengan aktivitas bongkar muat koli barang. Mayoritas pengirim merupakan para pedagang asal Kota Baru yang rutin berbelanja grosir di pusat-pusat perdagangan Kota Banjarmasin seperti Pasar 5 dan Pasar Baru. Sekian Info Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

92FM, Radio Banjar Masih Teman Terbaik Kamus Fada. Selamat pagi teman perlua di Tijon, topik trending John bareng aku Selina ya. Mengawali informasi di pagi hari ini seperti biasa ya, dengan informasi-informasi kesehatan. Apalagi buat kamu yang baru aja bangun tidur, daripada malas-malasan di tempat tidur ya teman perlua, alangkah lebih baiknya kamu menyambut hari-hari kamu dengan berbagai macam informasi yang menyehatkan, menginspirasi, motivasi kamu untuk hidup lebih sehat. Dan juga bisa langsung aja dilakuin teman-teman perlu, daripada males-malesan. Kamu bisa berolahraga atau melakukan kegiatan positif lainnya, misalnya membaca buku sambil ngeteh di depan rumah ya teman-teman perlu, atau ngopi-ngopi, nah sambil menyiapkan sarapan bisa juga. Nah buat kamu nih yang pengen rekomendasi olahraga ringan, bisa dilakukan dimanapun dan juga tanpa alat yang terlalu ribet ya temurua, kamu bisa melakukannya olahraga jalan kaki atau lari pagi. Nah ini nih temurua, kamu bisa melakukannya di sekitaran halaman rumah kamu kalau misalnya cukup luas, atau juga keliling komplek dan bisa keluar sampai beberapa rute perjalanan yang kamu sanggup terlebih dahulu ya tanpa perlu, asalkan ada pergerakan dan jangan lupa ada pemanasannya terlebih dahulu. By the way tanpa perlu, jalan kaki ini sebagai aktivitas ringan ya yang ternyata tuh banyak banget juga manfaatnya. Dan jalan kaki ini juga bisa menjadi olahraga kardio yang memberikan manfaat kebugaran serta kesehatan jantung. Masih banyak lagi manfaatnya dan juga nanti bakalan aku sampaikan strategi ubah jalan kaki biasa jadi olahraga yang menyehatkan ya teman-teman, olahraga kardio yang efektif. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, keep stay tune aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Bang, bubur satu ya.
2: Pakai kacang, Mas.
1: Pakailah.
2: Dikasih ayam, Mas?
1: Eh, janganlah. Kalau dikasih ayam, aku makan apa?
3: Intermezzo. Ikan bapak membuang sampah ke banyu.
4: Kenapa, Pak? Jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
3: Berjalan sedikit, Pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang, Pang, yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena merusak sungai kita.
4: Ih, jualah. Mbah Pang, ku ambil kah nih?
3: Mumpung

95,2 FM Milih Wajar, masih tempat terbaik kamu. Masih dengan pembahasan yang sama ya, jalan kaki yang bisa jadi olahraga kardio, tapi tentunya dengan cara yang benar ya, nomor 2, biar hasilnya tuh kelihatan. Beberapa penyesuaian sederhana juga perlu diperhatikan ya, seperti meningkatkan kecepatan atau memilih rute yang menanjak. Ini sudah bisa membuat latihan menjadi lebih efektif, teman-teman. Jadi kalau misalnya selama ini kamu rutin jalan kaki nih, tapi ingin mendapatkan manfaat kardio yang lebih maksimal, ada beberapa strategi yang bisa kamu coba. Yang pertama, tingkatkan intensitas jalan kaki kamu. Gak semua jalan kaki otomatis masuk kategori olahraga kardio ya, teman-teman. Dan dianggap sebagai latihan kardio kalau misalnya aktivitas tersebut mampu meningkatkan detak jantung kamu hingga masuk ke zona latihan aerobik. Sebaliknya nih, berjalan santai biasanya tuh belum cukup memberikan rangsangan yang optimal untuk sistem kardiovaskular. Supaya intensitasnya meningkat, coba deh mempercepat langkah sampai napas kamu tuh terasa lebih berat. Tapi kalau misalnya kamu tuh masih bisa ngobrol singkat ya, cuma berdua, dan kamu bisa memilih jalur yang memiliki tanjakan atau permukaan yang lebih sedikit menantang. Cara sederhana ini juga membuat jantung kamu bekerja lebih keras tanpa harus berlari ke olahraga yang lebih berat.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000 mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.
3: Intermezzo.
4: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
5: Emang kenapa lagi?
4: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
5: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
4: Ya, harus gitu kan?
5: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
4: Jadi, selesain aja dulu nih.
5: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.

95.2 FM, radio ruang sintonik terbaik kamu. Kamu juga perlu mengenali zona detak jantung saat berolahraga ya, nomor 2. Kalau misalnya kamu ingin menjadikan jalan kaki ini sebagai latihan kardio. Nah, memahami zona detak jantung ini bisa sangat membantu kamu ya. Menurut penjelasan dari Cleverland ya, nomor 2. Kamu tuh bisa memperkirakan detak jantung maksimal dengan rumus 220 dikurangi usia. Setelah itu, kamu dapat menyesuaikan intensitas latihan sesuai target kebugaran yang ingin kamu capai. Dan zona 2 yaitu sekitar 60-70% dari detak jantung maksimal ya. Umumnya cocok untuk membangun daya tahan tubuh sekaligus juga membantu pembakaran lemak. Sementara itu nomor 2, kalau misalnya sesekali ingin meningkatkan kapasitas jantung, kamu juga dapat mencoba berbagai macam mencapai sekitaran 80% dari detak jantung kamu maksimal ya dalam durasi singkat. Kalau misalnya nih memiliki jam tangan pintar atau alat pemantau detak jantung, ini bisa bagus lagi. Manfaatkan perangkat itu ya, teman-teman, agar latihan kamu juga bisa terasa lebih terarah.

95,2 FL Merewanya Rumah Sinto, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih ya, teman-teman, dua cara lainnya agar bisa membuat kamu yang tadinya jalan kaki bisa lebih maksimal ya mendapatkan manfaatnya. Apalagi yang pengen jadi olahraga kardio, tadi sudah aku sebutkan juga ya. Yang pertama, tingkatkan intensitas jalan kaki, kenali zona detak jantung saat berolahraga, dan juga bisa sisipkan interval intensitas tinggi. Nah, metode ini tambah perlu membuat tubuh kamu tuh mendapatkan tantangan yang lebih besar dibandingkan berjalan dengan kecepatan yang sama sepanjang waktunya. Selain membantu meningkatkan kebugaran jantung, latihan interval juga membuat sesi jalan kaki kamu tuh terasa lebih bervariasi. Jadi kamu gak gampang bosan. Yang keempat, jadikan jalan kaki bagian rutinitas olahraga. Kamu bisa menggunakan jalan kaki sebagai pemanasan sebelum latihan utama ya, atau pendinginan setelah selesai berolahraga. Selain itu, nomor 2, jalan kaki juga bisa cocok banget nih buat mengurangi stres atau sekedar menikmati waktu bersama dengan teman dan keluarga. Dengan begitu, aktivitas ini juga bisa memberikan manfaat bagi kesehatan fisik kamu sekaligus juga kesehatan mental. Dan yang paling utama adalah konsisten ya. Percuma kalau misalnya di awal semangat tapi ternyata cuma sekali aja setahun, waduh itu parah banget ya. Yang terpenting adalah konsisten. Gak apa-apa mulai dari rute yang paling dekat dulu, gak apa-apa, sama perlu. Gak usah terlalu lama, gak apa-apa juga. Yang terpenting adalah konsistennya. Karena jalan kaki ini merupakan olahraga yang sederhana juga ya, yang bisa memberikan manfaat besar kalau misalnya kamu lakukan dengan strategi yang tepat. Dan yang paling penting seperti yang aku sebutkan tadi adalah niat kamu yang kuat sehingga punya konsisten.

Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.

Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan erupsi gunung berapi adalah beberapa contoh bencana yang sering terjadi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap siaga menghadapi segala kemungkinan bencana. Salah satu hal yang paling penting adalah memiliki tas siaga bencana. Isi tas ini dengan perlengkapan darurat seperti makanan dan minuman non-awet, obat-obatan pribadi, senter, radio, baterai cadangan, pakaian ganti, dan dokumen penting. Selain itu, pastikan setiap anggota keluarga mengetahui lokasi tempat berkumpul yang aman jika terjadi bencana. Simulasi bencana juga sangat penting untuk dilakukan secara rutin. Simulasi ini akan melatih kita untuk menghadapi situasi darurat dengan lebih tenang dan terorganisir. Kita juga perlu memperhatikan tanda-tanda alam yang mungkin mengindikasikan akan terjadinya bencana. Misalnya, jika kita tinggal di daerah rawan gempa, perhatikan retakan pada dinding atau perubahan pada sumber air. Penting untuk selalu mengikuti informasi terkini tentang potensi bencana dari sumber-sumber yang terpercaya, seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dengan meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan, kita dapat meminimalkan dampak buruk yang ditimbulkan oleh bencana.

95,2 FM, Radio Penyiar Langsing, teman terbaik kamu. Masih bareng Sabrina ya, nomor 2 di Tijon Trending Topic John di Spades. Selamat pagi nomor 2. Dan tentunya dengan berbagai macam informasi-informasi terupdate dengan lagu-lagu yang semangat, menambah semangat kamu di pagi hari ini ya, untuk mengawali hari kamu yang dari pantauan aku di depan gedung

Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14, menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai

0: wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Really good feat. Mat, apa Pakde? Wes malam, Mat. Hemat energi.
2: Iya.
1: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih, Pakde nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih, Pakde.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
0: Kamu masih bersama Pro 2,
3: teman terbaik.

95,2 FM Rewanya Rumah Sini, teman terbaik kamu. Lagi banyak banget nih ya tema perbualan dibahas tentang peraturan pemerintah yang terbaru. Lepas status WNI bayar 5 juta, WNA jadi WNI bayar 75 juta. Emang benar nama perbualan yang pemerintah menetapkan WNI yang mengajukan pelepasan kewarganegaraan atas permohonan sendiri itu dikenai tarif 5 juta berdasarkan PP nomor 30 tahun 2026. Aturan ini juga mengatur biaya layanan kewarganegaraan lainnya, termasuk juga naturalisasi WNA menjadi WNI yang dikenai tarif hingga 75 juta melalui jalur permohonan umum. Ketentuan ini juga diterbitkan sebagai penyesuaian tarif PNBP dan mulai berlaku bertahap pada 2026. Ini menemui pro kontra nih ya teman gue. Kalau menurut kamu pribadi kayak gimana nih? Nanti bakalan kita bahas lebih detailnya ya. Jadi jangan kemana-mana, keep saja 95,2 FM. Enjoy, baca lepasin teman terbaik kamu.

0: That's it.
1: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
2: Wih, tas keren nih.
3: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
2: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
3: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
2: Nggak perlu ke luar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
4: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
5: Selamat pagi, teman Produa.
6: Ada teman Produa.
5: Selamat pagi, teman Produa.
7: Terbaik kamu.
8: For these rappers, I apologize. I know it ain't fair. Only ball I drop. New Year's, Times Square. The world is mine. Six cents, I see the seven cents. Now, baby, let's get started for life.

95,2 FM, Rewa Nyarwangsing, teman terbaik kamu. Pemerintah kembali menyesuaikan tarif layanan kewarganegaraan ya. Salah satu yang ramai dibahas banget nih, biaya pelepasan status WNI yang kini dikenakan 5 juta, sementara proses naturalisasi WNA menjadi WNI itu melalui permohonan umum dapat mencapai 75 juta. Kalau dilihat sekilas, ya angka ini sih memang terlihat sangat berbeda ya. Tapi sebenarnya kedua proses ini bukanlah layanan yang sama. Pelepasan kewarganegaraan ini merupakan proses untuk seseorang yang ingin meninggalkan status WNI, sedangkan naturalisasi adalah proses hukum bagi WNA yang ingin mendapatkan status sebagai WNI. Pertanyaannya kemudian bukan hanya soal kenapa mahal nih teman perlu, tapi juga apakah penyesuaian tarif ini udah sebanding dengan proses, layanan, dan juga manfaat yang diberikan. Kalau menurut kamu nih teman perlu, apakah tarif yang sudah aku sebutkan tadi bisa menjadi suatu hal yang wajar atau justru terlalu mahal nih?

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.

95,2 FM Melewan Jarol, masih teman terbaik kamu ya, teman berdua. Masih dengan pembahasan yang sama nih tentang peraturan pemerintah terbaru yang lepas status WNI bayar 5 juta, WNA jadi WNI bayar 75 juta ya, teman berdua. Udah ada kepikiran nih mau ganti atau gimana, teman berdua? Ya kalau misalnya dari penerbitan ya PP nomor 30 tahun 2026 tentang jenis dan tarif penerimaan negara, itu bukan pajak pada Kementerian Hukum ya, PP ini ditetapkan dan diundangkan pada 2 Juli 2026 serta mulai berlaku 1 Agustus 2026. Dalam aturan tersebut juga terdapat penyesuaian tarif layanan kewarganegaraan, di antaranya yang sudah aku sebutkan tadi, pelepasan kewarganegaraan dan juga permohonan naturalisasi WNA. Namun perlu diluruskan ya, bahwa 75 juta itu bukan harga untuk membeli kewarganegaraan Indonesia, melainkan tarif PNBP untuk proses layanan permohonan kewarganegaraan melalui jalur naturalisasi. Keputusan menjadi WNI tetap melalui proses dan persyaratan hukum yang berlaku juga. Lalu kenapa nih tarifnya bisa berbeda jauh? Karena pelepasan kewarganegaraan dan naturalisasi merupakan dua proses hukum yang berbeda. Kalau pelepasan kewarganegaraan itu berarti seseorang sudah berstatus WNI mengajukan permohonan untuk melepaskan kewarganegaraannya. Sementara naturalisasi adalah proses bagi WNA yang ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Dan proses ini melibatkan pemeriksaan, persyaratan, dan juga administrasi yang lebih kompleks. Jadi kalau dibandingkan antara 5 juta versus 75 juta ya, memang terlihat sangat besar, tapi keduanya tuh bukan layanan yang identik. Kemana uangnya nih? Tarif tersebut termasuk PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Artinya penerimaan dari layanan tersebut nomor 2 wajib disetorkan ke kas negara, bukan menjadi biaya pribadi petugas atau lembaga tertentu.

0: kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
2: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?

FM, Rewan Cermasin, teman terbaik kamu. Jadi jangan sampai kita langsung emosi juga ya, karena melihat perbandingan antara 5 juta sama 75 juta nih, keduanya merupakan proses hukum yang berbeda. Atau juga aduh kok uang dan uang gitu ya, nomor 2. Dan kalau misalnya perbandingan tadi ya, antara peraturan pemerintah terbaru lepas status WNI bayar 5 juta, WNA jadi WNI bayar 75 juta, ini tidak sebanding secara langsung begitu aja. Di sisi lain, masyarakat juga tetap bisa berhak kok mempertanyakan dan mengkritisi apakah besaran tarif tersebut sudah wajar atau sebanding dengan proses layanan yang diberikan. Intinya pahami dulu ya konteks dan aturannya sebelum mengambil kesimpulan. Setuju atau enggak setuju boleh, tapi tetap berdasarkan informasi yang utuh juga, teman berdua. Dan tidak hanya dari judul atau angka yang viral.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.